Kamu pagi hari ini lagu Indonesia bisa, lagu manca juga bisa, teman Pray 2 ya. Langsung aja bergabung di WhatsApp kita di nomor 0811570108, atau teman Pray 2 juga bisa bergabung melalui Instagram kita di @pray2pnk dan aplikasi RRI Digital, teman Pray 2 ya. Nah, ini ada Bang Teni tadi ya yang request katanya lagu dari Noah, cari yang agak semangat lagunya ya untuk nemenin Bang Ari ganteng yang ikut saya hari ini. Aduh, mana ya ya teman Pray 2 ya, kayaknya aku rasa lagu-lagu Noah tuh nggak yang upbeat gitu kan, nggak ada yang kayak kotak gitu kan. Jadi mungkin lo bakal pilihin yang antara dua sih ya, Sendiri Lagi atau Pikiranku nih. Pikiranku kayaknya ya, buat nemenin Bang Teni dan Bang Ari yang sekarang lagi di perjalanan. Oke. Ini ada siapa nih? Oh, masih ya bergabung ya Dinda ya, pengen minta putarin lagunya Vidi, Senyumin Dulu Aja. Boleh, nanti kita putarin juga. Buat teman Pray 2 juga nih, mau kasih Erna informasi seputar daerah kalian, boleh langsung aja teman Pray 2, nanti bakal Erna bacain lagi ya requestan-requestan dan juga pesan-pesan singkat penuh cinta ya dari teman-teman Pray 2. Buat menyemangati pagi kamu juga teman Pray 2, iya jangan lupa sarapan. Nah, ini bagian yang paling penting juga ya, karena jam 12 makan siang itu masih lama sekali teman Pray 2. Jadi usahakan sarapan terlebih dahulu atau cemilannya di bawah teman Pray 2 ya, biar kamu bisa set-set gitu kan. Kalau misalnya kerjaannya juga di kantor padat gitu kan, meeting sana dan sini, setidaknya ada cemilan-cemilan kecil menemani kamu ya. Oke, kita dengerin dulu deh teman Pray 2 ya, lagu dari Noah, Suara Pikiranku.

0: Eh, tadi di kelas literasi digital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem ya, padahal SMA kan udah lama ya. Jejak digital tuh emang benar-benar awet ternyata.
1: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu, tapi internet kan gak pernah lupa ya Patih ya. Makanya kita harus hati-hati Patih, bahkan kalau cuma bercanda.
0: Bener tuh, banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Gak mikir apa ya dampaknya ke depan.
1: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Gak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
0: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
1: Setuju, like dan follow emang nyenengin, tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

0: teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Anytime, anywhere. Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

0: Kalau kita scroll TikTok atau Reels, rasanya cuma sebentar. Taunya sudah sejam. Seru sih, tapi terkadang kita nggak sadar. Algoritma tuh pinter ngatur apa yang kita lihat. Biar kita makin betah scroll sampai buat kita lupa waktu. Nah, di sini nih pentingnya literasi digital. Bukan cuma soal ngerti teknologi, tapi juga wajib ngerti batasannya, teman Pro 2. Intinya kita yang kendaliin handphone, bukan handphone yang kendaliin kita. Waktu itu berharga, scroll boleh aja, asal bijaksana.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Pondok Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian enggak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu enggak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Tangkap? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, enggak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

jalan santai di jembatan kayu, atau menyusuri sungai dengan perahu. Yang menarik, banyak lokasi wisata mangrove yang juga dilengkapi pusat edukasi dan area konservasi. Tapi tahukah kamu bahwa hutan mangrove adalah pelindung alami pantai kita dari abrasi dan gelombang besar? Ia juga menjadi rumah atau habitat bagi ribuan jenis ikan, burung, dan hewan kecil. Yang paling hebat, mangrove adalah penyerap karbon super. Mereka mampu menyerap karbon dalam jumlah tinggi, jauh lebih banyak daripada hutan biasa, sehingga sangat membantu dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim global. Selain menjaga kualitas air dan udara bersih, pengelolaan mangrove sebagai tempat wisata juga membuka peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Jadi, selain liburan yang seru, kunjungan Anda ke hutan mangrove adalah langkah nyata untuk mendukung alam dan komunitas lokal. Yuk, jelajahi hutan mangrove terdekat dan rasakan manfaatnya.

Oke, teman Pre 2, dan akhirnya juga mau informasikan buat kamu teman Pre 2 ya, informasi dari bmkg.go.id. Nah, hari ini teman Pre 2 diperkirakan apakah bakalan hujan atau malah teman Pre 2 hari ini akan panas aja nih teman Pre 2. Kita lihat dulu ya informasinya hari ini akan seperti apa. Untuk saat ini masih cerah ya teman Pre 2 ya, namun nanti bakal terjadi hujan katanya sih di malam hari ini teman Pre 2, di jam 19 ya akan terjadi hujan hingga malam, tengah malam ya masih terjadi hujan. Hati-hati buat teman Pre 2 juga ya, yang pasti kalaupun memang ada aktivitas di luar ruangan di jam-jam 19 teman Pre 2 juga hati-hati ya, bawa kelengkapan kendaraannya juga teman Pre 2. Karena apa ya, kalau misalnya kita memang apalagi yang berkendaraan roda 2, terkhususnya ya teman Pre 2, pas mau pulang kah atau juga pas mau berangkat kerja atau lagi di suatu tempat gitu kan, aduh bakal rasa bete banget kalau udah hujan ya. Walaupun kalau kamu yang lagi di rumah rasanya kalau hujan adem banget, syahdu banget ya, berbeda rasanya teman Pre 2 kalau misalnya lagi di luar. Itu dia informasi dari bmkg.go.id buat teman kamu di pagi hari ini. Buat informasi lebih lengkapnya teman Pre 2 silahkan ya lansir ya dari laman Instagramnya, juga biasanya ada tuh yang komen-komen juga ya dari adminnya.

Mana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih kamu ragu-ragu untuk ngajak teman disabilitas gabung? Takut salah ngomong, takut awkward? Dengar ya, kita semua tuh sama. Disabilitas cuman beda cara mereka bereaksi, bukan beda cara mereka bergaul.
1: Betul.
0: Nggak perlu drama atau pura-pura. Kalau kata budak sekarang nih, cukup be yourself. Jangan asumsi mereka nggak bisa. Coba langsung tanya, ada yang bisa aku bantu? Ngomong sama tunarungu, awali dengan kontak mata. Ngobrol sama tunanetra, sebut nama dia biar dia tahu kalau kita lagi ngajak ngomong. Gampang kan? Intinya, jangan jadi pembatas. Buktikan kalau kita nih inklusif, karena teman itu nggak kenal limit.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Aduh, panas. Baru nyoba masak telur, udah kayak ujian hidup.
1: Makanya, jangan bilang cewek itu kerjaannya cuma di dapur doang. Baru masak telur aja udah ngeluh.
0: Tapi kan aku cowok, masa harus bisa masak juga?
1: Lah, memangnya kenapa? Cewek aja bisa kerja kantoran, jadi pemimpin, bahkan benerin motor juga bisa. Yang penting bukan soal siapa yang ngelakuin, tapi siapa yang mau belajar.
0: Iya juga. Berarti setara bukan sama, tapi sama-sama hebat dong.
1: Nah tuh, akhirnya nyadar juga. Yang penting bukan siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang mau saling dukung.

Tahukah kamu, Pancasila lahir bahkan sebelum Indonesia merdeka, pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno berdiri di depan sidang dan menyampaikan gagasan tentang dasar negara Indonesia. Saat itu, bangsa Indonesia masih berada dalam masa penjajahan. Namun para tokoh bangsa sudah sibuk memikirkan masa depan negeri ini. Yang uniknya, awalnya Pancasila tidak langsung seperti yang kita hafalkan sekarang. Bahkan Soekarno pernah mengatakan bahwa lima sila itu bisa diperas menjadi satu makna penting, yaitu gotong royong. Dari perbedaan pendapat dan banyak diskusi, lahirlah Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Karena itu, Pancasila bukan hanya sekedar teks, tetapi hasil perjuangan, persatuan, dan semangat kebersamaan Indonesia.

Udah masuk jam 8 teman Radio, semoga pagi hari ini semangat kamu masih tetap sama ya. Mungkin sekarang ada yang lagi jalan menuju kantor, kampus, tempat usaha, atau bahkan yang baru buka laptop sambil nyeruput kopi teman Radio. Ngomong-ngomong soal kesibukan nih ya, pernah gak sih teman Radio, kalian merasa kalau sehari gak produktif tuh ya, rasanya kayak bersalah teman Radio. Padahal kamu lagi libur mungkin, padahal badan kamu lagi capek, atau tetap pengen aja bekerja gitu teman Radio ya, dengan kondisi apapun. Bahkan pikiran tuh bisa tiba-tiba kayak aku harusnya ngelakuin sesuatu deh, kayak gak bisa diem gitu teman Radio ya. Nah perasaan ini ternyata cukup banyak dirasakan sama anak muda zaman sekarang. Beberapa tahun terakhir ya, ini muncul istilah yang cukup populer teman Radio, itu ada hustle kultur ya. Ini sederhana, budaya ya menganggap kalau sukses hanya bisa didapatkan kalau kita terus bekerja, terus produktif, dan terus bergerak tanpa henti. Nah kalau dulu ya teman Prado, orang tuh kayak bangga gitu, aku hari ini tidur 8 jam gitu kan. Tapi sekarang tuh berbeda banget, bangga kalau dia tuh tidur cuma 3 jam aja di malam hari teman Radio, padahal belum tentu ya itu adalah kegiatan yang sehat. Nah ini ada fakta menarik teman Radio, menurut berbagai penelitian produktivitas ya, otak manusia sebenarnya memiliki batas fokus. Setelah bekerja terus menerus ya tanpa istirahat, kualitas kerja justru akan menurun dan beresiko burnout meningkat. Jadi sibuk belum tentu produktif juga loh ya teman Radio, jangan sampai kamu malah salah arti gitu kan. Dan pagi hari ini kamu bisa mencoba menjawab gitu kan, kamu tipe yang kalau santai sebentar langsung merasa bersalah, atau justru bisa menikmati waktu istirahat tanpa adanya beban nih teman Radio.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: akhirnya setelah sekian lama bisa liburan juga.
1: Iya, bisa ngerasain udara pantai lagi. Jenuh juga kan, kita kerja terus. Ayo, langsung renang aja yuk. Rugi lah kalau kita ke pantai gak berenang.
0: Iya, bentar aku pakai sunblock dulu ya.
1: Ya elah, ribet amat. Buat apa sih, mau berenang juga?
0: Duh, kamu nih, jangan pernah skip ya untuk sunblock Rismi. Apalagi kita ini kan lagi di pantai. Paparan sinar matahari itu bisa ngerusak kulit kita loh, Krismi. Selain itu juga bisa nyebabkan penuaan dini. Dan yang paling parah, bisa nyebabin kanker kulit. Sekarang banyak juga kok sunblock yang waterproof. Jadi tetap bisa melindungi kita saat berenang, Krismi.
1: Serius, nak? Jadi serem deh kalau ada kata-kata kanker gitu. Kalau gitu, minta sunblocknya dong.
0: Yeay, gak modal.
2: Anywhere, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Setiap tahun baru Cina terkenal tradisi bagi-bagi angpau. Sebenarnya, apa itu angpau? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, angpau atau angpau merupakan sebuah amplop kecil yang digunakan sebagai tempat uang sumbangan yang diberikan kepada orang yang punya hajat dalam adat Cina. Angpau juga memiliki arti sebagai hadiah yang diberikan dalam bentuk uang di hari Tahun Baru Cina. Secara asal kata, angpau pada mulanya berasal dari kata humpau yang dalam bahasa Hokkien Ang berarti merah. Sementara pau berarti amplop atau bungkus. Seperti diketahui, warna merah dalam tradisi Tionghoa memiliki arti keberuntungan dan kebahagiaan sepanjang tahun. Asmi Abu Bakar, pendiri Museum Pustaka Tionghoa, mengatakan bahwa angpau diartikan sebagai doa dan harapan dari pemberi kepada penerimanya. Menurutnya, Tahun Baru Imlek tidak lengkap tanpa adanya angpau yang biasanya diberikan oleh orang tua kepada sang anak. Namun, seiring berkembangnya zaman, angpau mengalami perluasan makna, khususnya di Indonesia. Angpau tidak hanya diberikan dalam acara-acara tertentu, melainkan bisa diberikan misalnya untuk memberikan uang bonus dari bos kepada karyawannya. Kalau kamu, gimana? Udah dapat angpau belum?

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dengerin Radio Pontianak, teman.

Teman Peredo, kalau kita lanjut lagi nih obrolan tentang hustle culture ya. Kalau dipikir-pikir nih, sebenarnya gak semuanya buruk gitu. Karena dari budaya ini tuh banyak sekali anak muda jadi berani mimpi besar ya. Ada yang kerja pagi sampai sore, malamnya jualan online. Weekend jadi freelancer ya. Belajar skill baru lewat internet, dan itu semua keren teman Peredo. Tapi masalahnya muncul ketika kerja keras berubah jadi perlombaan ya, yang nggak ada garis finishnya teman Peredo. Ketika target kita juga sudah tercapai, muncul target barunya. Gaji naik, pengen naik lagi. Jabatan naik, pengen naik lagi. Akhirnya hidup terasa seperti sedang mengejar sesuatu ya teman Peredo, yang mungkin nggak pernah selesai juga, nggak tahu endingnya akan di mana teman Peredo. Nah, ada hal menarik lagi teman Peredo. Psikologi menyebutkan kalau kondisi ini sebagai hedonic treadmill teman Peredo, yaitu ketika seseorang terus mengejar mencapai pencapaian baru karena kebahagiaan dari pencapaian sebelumnya hanya bertahan sementara. Aduh ya, makanya kadang teman Peredo ada yang karirnya bagus, penghasilannya meningkat, tapi tetap merasa kurang. Karena yang lelah bukan tubuhnya aja ya, tapi pikirannya juga nih teman Peredo.

0: Kira-kira kalau aku cekot baju sama celana ini, cocok gak ya Bu?
1: Belanja terus kamu Val. Coba uangnya ditabung. Siapa tahu ada keperluan mendadak. Kamu masih ada pegangan Val.
0: Bu, bulan ini tuh lagi banyak event Bu. Di antaranya tuh kayak perayaan ulang tahun Kota Pontianak Bu.
1: Kalau untuk hari ulang tahun Kota Pontianak, menurut Ibu, lebih cocok kalau kamu pakai baju Teluk Belanga, Val. Sekarang kan baju Teluk Belanga bagus-bagus dan modern tampilannya. Warna dan juga motifnya banyak variasinya. Cocok juga kalau kamu pakai di event-event budaya lainnya.
0: Hih, mana cocok Bu dengan style aku yang rock and roll Bu.
1: Memangnya kalau event budaya, kamu mau pakai outfit rock and rollmu itu? Mana cocok, Val? Lagian, anak muda harus melestarikan budaya, seperti memakai pakaian adat pas eventnya.
0: Jadi menurut Ibu, biarpun rock and roll tetap harus melestarikan budaya juga ya, Bu?
1: Ya iyalah, siapa lagi yang melestarikan dan menjaga budaya kita, kalau bukan kamu sebagai generasi mudanya.
0: Oh, oke deh Bu. Kalau kayak gitu, aku check out baju Teluk Belanga, nanti Ibu yang bayarin ya Bu.
1: Kelakuan ya kamu, Val.
2: LN Trono Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Wih, panen kali ini pecah, melimpah ruah. Langsung jual semua, cuan besar bro.
1: Tunggu dulu, Rif. Santai, jangan kalap. Ingat, kita harus sisihkan dulu untuk lumbung pangan desa.
0: Hah? Lumbung pangan? Zaman sekarang kan kalau lapar tinggal order atau beli di pasar. Ngapa pula jadi nimbun-nimbun?
1: Rifki, lumbung pangan itu semacam tabungan beras kita sama-sama. Coba kau bayangkan, kalau nanti ada gagal panen atau harga beras meroket, sementara kita nggak punya tabungan beras, gimana?
0: Ya juga ya. Jadi lumbung pangan itu bukan cuma berfungsi nyimpen aja berarti ya, tapi kayak jaminan biar desa kita nggak repot kalau ada krisis, bener nggak?
1: Nah, itu warisan leluhur yang super keren dan wajib kita jaga. Kita yang muda, kita yang kelola, pakai sistem yang lebih modern dan transparan pastinya.
0: Lumbung pangan masyarakat,
1: benteng pertama kita melawan krisis.
0: Pangan kuat, desa berdaulat.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Salut deh. Tiap kali scroll medsos tuh pasti ada aja cerita anak muda yang buka usaha baru, mulai dari jualan kopi, fashion, sampai produk lokal yang unik.
1: Iya sih, dan banyak dari mereka yang sukses. Kadang aku mikir, kok bisa ya mereka cepat berkembangnya?
0: Mungkin ya Dav, karena peluang sekarang tuh besar. Terus banyak anak muda yang mulai sadar buat invest. Entah itu waktu, tenaga, ide, atau modal kecil. Jadi bukan cuma buat diri sendiri aja, tapi juga bantu ekonomi buat tumbuh.
1: Jadi kalau gitu investasi itu nggak selalu soal uang atau hal yang besar ya Nin?
0: Ya enggak lah Dav. Bisa mulai dari dukung produk lokal aja, itu udah bentuk investasi buat Indonesia. Kalau makin banyak yang berinvestasi dari hal kecil, dampaknya tuh bisa besar untuk kita semua.
1: Wah, ternyata dari langkah kecil bisa bantu banyak orang. Bikin roda ekonomi bergerak, lapangan kerja nambah, dan negeri makin kuat.
0: Makanya, yuk berani mulai, apapun bentuknya kita dukung, kembangkan, atau tanam modal dengan ide-ide baik. Karena investasi itu cara kita bersama membangun masa depan Indonesia.
2: Tahukah kamu, review dari food vlogger ternyata bisa mengubah nasib seseorang. Kalau reviewnya bermuatan positif dan bernilai bagus, maka usaha tersebut akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Tapi begitu pula sebaliknya. Tidak heran jika pelaku usaha berkata kepada para konsumennya, kalau ada yang kurang, tolong beritahu kami langsung supaya bisa kami perbaiki. Di balik semua itu, beberapa UMKM harus berhutang supaya usahanya bisa terus berjalan. Dan tahukah kamu, ternyata nilai pinjamannya pun tidaklah kecil. Membayar pinjaman pastinya memakan waktu. Dampak dari viralnya suatu review buruk membuat usaha-usaha yang sudah lama berdiri jadi sepi pengunjung, dan bahkan beberapa UMKM terpaksa gulung tikar karena dapat review yang buruk. Nah, maka dari itu, mari beri dukungan kepada UMKM lokal dengan cara menyampaikan review secara langsung kepada pemilik usahanya. Dengan begitu, mereka bisa mengetahui apa yang harus diperbaiki dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Hal ini tentunya akan membantu memperbaiki dan tidak menghancurkan usaha yang sudah susah payah mereka bangun. Jangan biarkan satu review buruk merusak kerja keras mereka. Dengan memberikan masukan yang membangun secara tidak langsung, kita turut membantu UMKM agar terus berkembang dan tetap bertahan. Sebuah kritik yang disampaikan secara tepat bisa jadi langkah awal bagi perbaikan di masa depan.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram, RRI Digital, dan live TikTok at Pro2PNK. Deep Talk, setiap hari, jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Kalian tahu nggak? Sekarang ada sekolah di Indonesia yang fasilitasnya kayak di film-film luar negeri.
2: Yaelah, jangan halu deh.
1: Serius, namanya Sekolah Garuda. Ada lab high-tech, asrama modern, kurikulumnya kelas dunia, pokoknya paket lengkap.
2: Hah? Kalau gitu, pasti biaya masuk dan bulanannya bikin kantong bolong tuh.
1: Jangan salah, justru gratis. Semua siswa dapat beasiswa penuh tuh.
2: Wih, keren abis tuh. Seleksi masuknya kayak mana tuh?
1: Anak-anak Indonesia yang punya prestasi utamanya di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika, serta prioritasnya siswa dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah, dan tidak menutup kemungkinan untuk peserta didik yang disabilitas.
2: Oh, gitu. Tapi kenapa sih mesti ada Sekolah Garuda ya?
1: Ini sebagai upaya pemerintah untuk meratakan pendidikan dan juga untuk mempersiapkan anak muda Indonesia yang bisa tembus ke kampus top dunia. Untuk terus kembali ke tanah air, bawa ilmu buat bikin bangsa makin maju.
2: Fix sih, ini jalan baru buat kita semua. Pendidikan kelas dunia sekarang bukan cuma mimpi.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Teman Peredua, salah satu alasan hustle kultur makin kuat sekarang adalah media sosial. Setiap hari kita melihat ada aja gitu kan ya, beli mobil baru, buka usaha, lulus kuliah lebih cepat. Ada juga yang traveling ke luar negeri. Ada yang udah jadi manajer di usia muda, teman Peredua, tanpa kita sadari mulai membandingkan perjalanan hidup ya dengan orang lain. Padahal yang kita lihat biasanya hanya highlight yang memang terbaik dari sisi kehidupan mereka, bukan perjuangan, kegagalan, atau rasa lelah yang mungkin mereka alami. Nah, fenomena ini dikenal dengan istilah social compensation, teman Peredua, yaitu kecenderungan manusia membandingkan dirinya dengan orang lain. Jika dilakukan berlebihan, dapat menurunkan rasa percaya diri dan meningkatkan stres. Jadi, kadang yang membuat kita capek bukan pekerjaan ya, tapi perbandingan. Bukan target kita sendiri, tapi target orang lain yang kita pakai sebagai ukuran hidup nih, teman Peredua. Jadi kadang ada rasa kayak iri-iri gitu. Nah, ini mungkin kamu boleh mengurangi sedikit media sosial ya, teman Peredua ya.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tahu, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Wow! Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, Besti. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek.

Pernah nyangka nggak, di Kalimantan Barat ada tempat snorkeling berasa seperti di akuarium raksasa, jauh dari hingar-bingar kota. Ada nih, namanya Pulau Lemukutan. Sebuah hidden gem sejati di Kalimantan Barat ini adalah tempat yang wajib banget masuk wishlist buat kamu yang cinta laut dan petualangan. Bayangin, air sebening kaca, terumbu karang yang warna-warni, ikan-ikan tropis lewat dengan santai. Dan yep, kamu bisa ketemu si lucu Nemo nyata dari jarak dekat. Tapi ingat, laut bukan taman bermain biasa. Kita cuma numpang, guys. Jangan sentuh, jangan ambil, apalagi merusak. Yang keren itu bukan yang eksplor paling jauh, tapi yang bisa jaga keindahan ini paling baik. Yuk, bikin kenangan, bukan kerusakan. Pulau Lemukutan, surga snorkeling, tanggung jawab kita bersama.

0: Mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu ndak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya ya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi. Ngeyel terus.
2: 1 week later.
0: Bu, aku udah gak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah gak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.
0: Ibu.
3: Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga $45 juta atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya,

Teman Pradio, sekarang mulai banyak anak muda yang punya cara pandang baru ya. Kerja keras tetap penting, punya target tetap penting teman Pradio. Tapi kesehatan fisik dan mental juga sama pentingnya nih ya. Karena hidup bukan cuma soal produktivitas aja, hidup juga soal menikmati prosesnya teman Pradio. Ngobrol dengan keluarga, ngopi bersama teman, olahraga, nonton film favorit, dengerin radio apalagi teman Pradio ya, soal perjalanan pagi seperti hari ini. Nah, ada beberapa perusahaan besar teman Pradio yang sudah mendunia ya, mulai menerapkan konsep tentang work life balance teman Pradio, karena penelitian menunjukkan bahwa karyawan yang memiliki waktu istirahat yang cukup justru lebih kreatif, fokus dan produktif dalam jangka panjang. Jadi mungkin pertanyaan terakhirnya, seberapa sibuk aku tuh bukan lagi teman Pradio ya, tapi apakah cara hidupnya saat ini masih membuatnya bahagia atau tidak. Itu dia teman Pradio obrolan kita di pagi hari ini. Terima kasih buat kamu yang sudah menemani Erna di pagi hari ini teman Pradio. Habis ini bakalan ada Salma yang bakal nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti. Kalau gitu, waktunya buat Erna pamit teman Pradio. Sampai jumpa di hari berikutnya. Bye-bye.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

Oke, welcome back di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Gimana nih kabarnya pada hari ini? Hari Selasa tanggal 9 Juni 2026. Dan di santai siang ini dari jam 10 sampai jam 3 sore, Salma akan menemani kamu dengan musik dan juga informasi. Spesial nih dari jam 10 sampai jam 11 kita udah masuk di Request Time Indonesia. Waktunya kamu request lagu-lagu dari musisi tanah air favorit kamu. Kamu bisa langsung aja bergabung barengan sama Salma melalui WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kita bacain dulu teman Prodo yang sudah bergabung barengan sama Salma di pagi hari ini. Ada Eka Nur Fadrina. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Request lagu Ghea Indrawari 1000 kali dari album Rasi Bintang. Ditunggu lagunya Kak. Acara Request Time ada lagu Ghea Indrawari terbaru. Oke, aku udah masukkan juga ke dalam playlist untuk Eka Nur Fadrina, lagu Ghea Indrawari dengan 1000 kali. Next ada Zulia yang dari Jakarta teman Pro 2, katanya selamat pagi Pro 2 Hitlist, izin request Remuk Anggi Carvalho. Dari Zulia di Jakarta, salam buat kakak penyiarnya dan juga The Anggi seluruh Indonesia. Bahagia selalu dan juga tetap tersenyum. Oke, udah kemasukan juga ya spesial untuk Zulia di Jakarta yang mungkin lagi nyimaknya di RRI Digital ya teman Pro 2 ya. Next ada juga yang bergabung barengan sama Salma, nomornya 1515. Selamat pagi Kak Salma, pagi. Request diputerin lagunya Sheila on 7 dengan Sederhana. Oke, aku udah masukkan juga ke dalam playlist. Ini lagu terbarunya Sheila on 7 setelah beberapa tahun berkarya ya teman Pro 2 ya. Next ada juga Adele di Serdam yang katanya halo, mau request lagu Bersenja Gurau dari Rhyme ya. Terus nanti lagu mancanya mau lagu You dari Lenny. Oke, kalau gitu spesial aku udah masukkan juga lagunya Rhyme Laude dengan Bersenja Gurau. Masih ada lagi teman Pro 2, Rudi Tanjung Saleh. Assalamualaikum, request Ivan Seventeen, Jangan Baksa Rindu. Terima kasih. Oke, aku juga udah masukkan juga lagu-lagunya. Udah banyak banget ya teman Pro 2. Nah, buat kamu yang belum sempat Salma bacain, tunggu dulu, nanti Salma bacain lagi setelah lagu-lagu yang ini udah masuk, udah diputerin ya teman Pro 2 ya. Kita puterin dulu, mulai dari Sheila on 7 dengan Sederhana. So, pastikan kamu untuk stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Kalau kita scroll TikTok atau Reels, rasanya cuma sebentar. Taunya sudah sejam. Seru sih, tapi terkadang kita nggak sadar. Algoritma tuh pinter ngatur apa yang kita lihat. Biar kita makin betah scroll sampai buat kita lupa waktu. Nah, di sini nih pentingnya literasi digital. Bukan cuma soal ngerti teknologi, tapi juga wajib ngerti batasannya, teman Pro 2. Intinya kita yang kendaliin handphone, bukan handphone yang kendaliin kita. Waktu itu berharga, scroll boleh aja, asal bijaksana.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Salut deh. Tiap kali scroll medsos tuh pasti ada aja cerita anak muda yang buka usaha baru, mulai dari jualan kopi, fashion, sampai produk lokal yang unik.
1: Iya sih, dan banyak dari mereka yang sukses. Kadang aku mikir, kok bisa ya mereka cepat berkembangnya?
0: Mungkin ya Dav, karena peluang sekarang tuh besar. Terus banyak anak muda yang mulai sadar buat invest. Entah itu waktu, tenaga, ide, atau modal kecil. Jadi bukan cuma buat diri sendiri aja, tapi juga bantu ekonomi buat tumbuh.
1: Jadi kalau gitu investasi itu gak selalu soal uang atau hal yang besar ya Nin?
0: Ya enggak lah Dav. Bisa mulai dari dukung produk lokal aja, itu udah bentuk investasi buat Indonesia. Kalau makin banyak yang berinvestasi dari hal kecil, dampaknya tuh bisa besar untuk kita semua.
1: Wah, ternyata dari langkah kecil bisa bantu banyak orang. Bikin roda ekonomi bergerak, lapangan kerja nambah, dan negeri makin kuat.
0: Makanya, yuk berani mulai, apapun bentuknya kita dukung, kembangkan, atau tanam modal dengan ide-ide baik. Karena investasi itu cara kita bersama membangun masa depan Indonesia.

101,8 FM, Perdua Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat siang, teman Perdua. Tadi Salma udah puterin beberapa lagu requestan kamu di pagi hari ini ya. Tadi lagu terakhir ada Bersenja Gurau dari Raim Laude, spesial requestannya Adele yang ada di Serdam, teman Perdua. Terus ada juga tadi Bang Rudi di Tanjung Saleh yang request Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Ada Zulia yang request Remuk, Eka Nur Fadrina yang request Seribu Kali dari Ga Indrawari. Dah, teman Perdua, ini masih ada lagi nih beberapa yang request lagu-lagu Indonesia. Jadi buat kamu yang pengen request lagu-lagu dari musisi tanah air, masih boleh sampai jam 11 aja. Karena nanti di jam 11 sampai jam 12 kita udah masuk di request time mancanegara. Waktunya kamu request lagu-lagu dari musisi mancanegara favorit kamu buat diputerin di sini di Perdua Pontianak. Dan buat teman Perdua yang mau kasih informasi arus lalu lintas, boleh banget juga bergabung barengan sama Salma sampai jam 3 sore. Salma masih ada di sini, teman Perdua. Kalau tadi kita udah di WhatsApp ya, sekarang kita masuk ke Instagram. Ada Princess nih yang bergabung barengan sama Salma di Instagram. Katanya, pagi Kak Salma, mau dong request lagunya Sedia Payung Sebelum Hujan. Terima kasih kakak. Kayaknya Sedia Aku Sebelum Hujan gak sih, bukan Sedia Payung. Kalau Sedia Payung memang betul. Oke, dan hari spesial untuk Princess yang sudah bergabung barengan sama Salma di Instagram, nanti bakal sama puterin juga lagunya It Get Tough dengan Sedia Aku Sebelum Hujan. Next, teman Perdua, Salma masih bacain juga requestan yang masuk nih. Ada di Instagram ada Putri yang bergabung, katanya request diputerin lagunya Dia dengan EA. Wih, oke, asik banget ya requestannya, request lagu Hipdut. Wah, untuk menemani aktivitas di siang sih oke banget ya. Lanjut, ada lagi di WhatsApp teman Perdua, ada nomornya 699. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Katanya mau request diputerin Pendengar Setia RRI Pontianak Kalimantan Barat, kembali hadir menyapa. Selamat siang dan selamat bertugas untuk Bapak Ibu penyiar. Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran dan keberkahan dalam setiap aktivitas. Amin. Ibu menitipkan lagu Sembuh Kembali dari Sabrina Leonor untuk seluruh pendengar RRI Pontianak. Terima kasih RRI Pontianak, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu ini dengan siapa namanya? Dengan Lestari yang sudah bergabung barengan sama Salma, request diputerin Sembuh Kembali dari Sabrina Leonor. Masih ada lagi teman Perdua, nomornya 6161 nih, katanya request diputerin lagunya The Chang Chuters dengan Karunia Semesta. Wah, tidak ada namanya teman Perdua, tapi ini lagu oke banget sih, lagu The Chang Chuters yang vibesnya beda banget ya. Aku bakal puterin juga spesial untuk kamu. Masih ada lagi teman Perdua, nomornya 0280, ada Ninda Harum Tiara 89 namanya ya. Hai kak, request lagunya Selena Grey Sumpah Mati ya kak, terima kasih. Aduh, kayaknya lagu Selena Grace ini belum ada deh. Jadi aku bakal cari lagu-lagu yang cocok lah ya buat kamu di pagi hari ini, teman Perdua. Tanpa berlama-lama, sama akan puterin lagu-lagu requestan kamu. Kita mulai dari It Get Tough dengan Sedia Aku Sebelum Hujan. Kalau Sedia Payung Sebelum Hujan.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplak Fizzil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

Masih ditemani sama Salmo teman pro 2 di Request Time Indonesia. Tinggal 7 menit lagi buat kamu yang mau request lagu-lagu dari musisi tanah air favorit kamu. Tadi udah Salmo puterin juga lagu Dia dari lagu Ea dari Dia. Terus ada Sabrina Leonor Sembuh Kembali sama The Chang Chutron Karunia Semesta yang sudah menemani ruang dengar kamu teman pro 2. Tapi sebelum aku bacain lagi requestan kamu, aku ada satu informasi menarik dari laman rri.co.id. Pesta Karya Cerlang ajak anak tampilkan riset, kreativitas, dan juga jiwa kewirausahaan. Pesta Karya Cerlang melibatkan peserta didik mulai dari playgroup, taman kanak-kanak, hingga program paket A setara SD menjadi ruang bagi anak untuk menunjukkan hasil proses belajar selama satu semester. Suara, presentasi riset, deretan karya kreatif, hingga kesibukan anak-anak melayani pembeli mewarnai gelaran tersebut di Jalan Gusti Hamzah, Gang Waspada 2, Pontianak pada Minggu pagi 7 Juni 2026. Berbeda dari pameran pendidikan pada umumnya, Pesta Karya Cerlang tidak hanya berfokus pada nilai akademik, sebaliknya kegiatan ini menampilkan perkembangan, minat, dan pengalaman belajar anak melalui berbagai karya dan aktivitas yang mereka jalani selama 6 bulan terakhir. Pengelola Cerlang, Sri Wartati, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas perjalanan belajar anak, sekaligus kesempatan bagi orang tua untuk melihat perkembangan yang telah dicapai. Informasi selengkapnya kamu bisa lansir langsung dari laman rri.co.id dengan judul Pesta Karya Cerlang Ajak Anak Tampilkan Riset, Kreativitas, dan Jiwa Wirausaha. Oke deh teman pro 2, masih ada satu lagu lagi terakhir ya. Sebagai penutup aku bakal puterin satu lagu dari Hi-Fi dengan Siapkah Kau Tuk Jatuh Cinta Lagi. Karena nanti di jam 11 kita udah masuk ke request time mancanegara. Sekarang kamu boleh list lagu-lagu mancanegara mana yang pengen kamu dengerin. Mulai dari sekarang nanti jam 11 bakal sama bacain. Jadi pastikan kamu untuk stay tune terus di Pro 2 Pontianak.

Sudah kita buka satu lagu untuk request time mancanegara. Ada Muse dengan Starlight. And welcome back di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Buat kamu yang baru join sama Salma di siang hari ini, kita udah masuk di request time mancanegara. Jadi waktunya kamu request lagu-lagu dari musisi mancanegara favorit kamu buat diputerin di sini. Pokoknya selain lagu-lagu Indonesia ya teman Pro 2, kamu bisa langsung aja bergabung barengan sama Salma melalui WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram kita di @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Tadi ada Adele di Serdam yang katanya request putarin lagu mancanya adalah lagu You dari Lenny. Udah aku masukkan juga spesial untuk Adele yang ada di Serdam. Ada juga Iren yang bergabung barengan sama Salma. Ini Iren nih Taylor Swift banget alias Swifties banget ya teman Pro 2. Katanya request diputarin lagunya The Way I Love You. Oke, udah aku masukkan juga ke dalam playlist spesial untuk Iren di siang hari ini. Ada juga nomornya 2686. Halo Kak, aku mau request lagunya Justin Bieber terbaru dengan Love Song. Oke, aku bakal puterin juga lagu Justin Bieber dengan Love Song. Oke, teman Pro 2 udah ada 3 lagu yang masuk dan aku masih menunggu bergabungnya kamu untuk request lagu-lagu dari mancanegara. Kita mulai dari Lenny dengan You, special requestnya Adele di Serdam.

0: Bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan?
1: Lagi mikirkan apa yuk? Dari tadi aku lihat kau tuh ngelamun terus. Kayak banyak cicilan, Jak.
0: Ucup. Enggak, Cup. Cuman mikir, bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan? Mana umur makin tahun makin bertambah.
1: Ya bisa lah, tergantung niat kita. Yang namanya kemiskinan tuh bukan takdir.
0: Caranya gimana, Cup?
1: Ya caranya banyak lah, yuk. Contohnya, kau kejar karir pendidikan setinggi-tingginya. Buka usaha kecil-kecilan ke. Investasi pun bisa. Kerja keras lah di usia muda. Apa aja yang penting halal, yuk.
0: Iya gak ya, Cup ya? Untung ada kau nih, Cup. Kalau enggak, bisa sampai besok nih aku ngelamunnya.
1: Itu sih modus. Gimana kalau kita coba buka usaha kecil-kecilan ya, yuk?
0: Ide bagus tuh, Cup. Buka warteg atau lamongan, asik kali ya.
1: Usaha makanan ya? Boleh gak sih? Tapi kira-kira habis dimakan kita ke atau konsumen yang makan nih?
0: Negatif thinking terus kamu, Cup. Namanya juga usaha. Nyadar kok aku, gak mungkin habis sendiri.
1: Iya, yuk.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

That was The Visitor by Sienna Spiro, teman Pro 2. Lagu yang ceritain hubungan tanpa kepastian, yang mana ya seseorang tuh menyadari bahwa ternyata dalam hubungan ini tuh kita cuma jadi tempat singgah, atau ya the visitor, pengunjung aja. Aduh, sakit banget tiap dengerin lagunya Sienna Spiro yang ini tuh, rasanya kayak nyelekit banget gitu ya teman Pro 2 ya. Aduh. Sebelum lanjut ke request time mancanegara teman Pradua, selama mau ngasih informasi dari datang dari kota Pontianak teman Pradua, ada pembukaan kejuaraan tenis meja PTMK 3. Wali kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan kompetisi olahraga seperti tenis meja menjadi salah satu sarana penting untuk menjaring bibit-bibit atlet berprestasi sejak usia dini. Ia pun mengapresiasi penyelenggaraan kejuaraan tenis meja antar pelajar yang digelar oleh Persatuan Tenis Meja Keluarga Kudus Kota Baru atau PTMK 3 pada 8-9 Juni 2026 di lapangan Paroki Keluarga Kudus Kota Baru. Kegiatan ini yang sudah memasuki tahun kedua penyelenggaraan diikuti oleh 61 peserta dari 11 SD dan juga 13 SMP di Kota Pontianak. Menurutnya, kemampuan atlet tidak lahir secara instan, melainkan melalui proses latihan, pembinaan, dan kesempatan bertanding secara berkelanjutan. Selain sebagai ajang pencarian bakat, Edi menilai kejuaraan ini juga menjadi ruang produktif untuk mempererat silaturahmi antar pelajar, pelatih, atlet, orang tua, serta para pencinta olahraga tenis meja di Kota Pontianak. Ia pun berharap kegiatan tersebut dapat terus berlanjut dan menjadi agenda tetap PTMK 3 maupun Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia atau PTMSI Kota Pontianak. Pemerintah Kota Pontianak lanjutnya akan terus memberikan ruang dan dukungan terhadap pembinaan olahraga melalui perangkat daerah terkait KONI serta pengurus cabang olahraga. Informasi selengkapnya kamu bisa lansir langsung dari laman rri.co.id. Kita bacain dulu teman Pro 2 requestan yang udah masuk barengan sama Salma di siang hari ini. Ada 87628, ada Febri yang bergabung. Siang Bang, mau request lagu Samsons Bukan Diriku. Aduh, kita udah masuknya di request time mancanegara nih. Kalau misalnya mau diputerin lagunya Samsons, nanti aku puterin lagi di jam 12 siang ya. Oke Febri ya. Kalau gitu teman Pro 2, sambil menunggu bergabungnya kamu untuk request lagu-lagu dari posisi mancanegara, Salma akan puterin dulu lagu dari Seza dengan Open Arms.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Radio. Masih ada satu request lagi nih yang belum sama bacain. Ada dari Rahman Fadilah, katanya, "Halo Kak, request lagu Bruno Mars, Cha Cha Cha. Salam buat pendengar. Makasih Kak, sehat selalu dan juga jangan lupa memciang," katanya. Imut banget ya. Oke, nanti aku bakal puterin juga lagu Bruno Mars, Cha Cha Cha. Tapi sebelum itu, sama juga kasih informasi bahwa hari ini tanggal Selasa 9 Juni 2026, azan zuhur untuk wilayah Kota Pontianak dan juga sekitarnya akan dikumandangkan pukul 11 lewatnya 45 menit.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Teman Pro2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar, tapi tepatnya, taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan

Dan sungguh kami akan berikan ujian atau cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155.

Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Namun jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 2.

Oke, teman Pro 2, welcome back di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Aduh, aku lihat dari dalam studio ya teman Pro 2, cahaya matahari yang benar-benar silau menyilaukan, benar-benar panas bedengkang banget nih di siang hari ini. Selalu di sini masih menemani kamu biar kamu enggak makin panas. Aku bakal puterin lagu-lagu yang bikin hati kamu adem teman Pro 2. Dan selama 1 jam ke depan kita bakal ngobrolin seputar kuliner. Kira-kira kamu makan siang apa sih hari ini teman Pro 2 di siang hari ini di cuaca Kota Pontianak yang lagi panas-panasnya kayak gini? Boleh banget kasih tahu rekomendasi makan siang versi kamu melalui WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Tadi juga sudah dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Pontianak dan juga sekitarnya pada pukul 11 lewatnya 45 menit teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin sekarang lagi otw ke masjid atau ke musola untuk menjalankan ibadah sholat zuhur, aku mengucapin selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Dan buat teman Pro 2 yang lagi istirahat siang, selamat makan siang teman Pro 2. Kamu boleh request lagu apapun untuk menemani makan siang kamu. Aku mulai dari Hindia dulu dengan Matt Termos dengan jam makan siang. Pastikan kamu terus stay tune terus barengan sama Salma di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Di Santai Siang barengan sama Salma, teman berdua baru sama-sama puterin satu lagu dari Juicy Lucy dengan Aku Cinta Dia Yang Cinta Pacarnya. Waduh, ini gimana nih Juicy Lucy bikin lagu kok kayak gini? Ada-ada aja teman berdua. Anyway, welcome back di 101.8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Kamu masih ditemenin sama Salma yang menemani jam makan siang kamu di siang hari ini. Selamat menikmati jam makan siang. Semoga yang lagi istirahat kerja, istirahat kuliah, sekolah, atau bahkan yang masih hektik banget sama kerjaan, tetap semangat ya teman berdua di hari ini. Ngomong-ngomong soal siang hari ini teman berdua, siapa sih yang merasa beberapa hari terakhir ini cuaca di kota Pontianak ya, lebih tepatnya ya, bener-bener panas banget rasanya. Baru keluar sebentar, rasanya tuh udah pengen cari tempat teduh, terus nyari tempat yang ber-AC, yang dingin-dingin, minuman dingin yang segar gitu kan ya. Kalau ngomongin minuman dingin, ada satu minuman yang sampai sekarang tuh masih punya banyak penggemar. Bahkan sekarang kayaknya lagi ngetren banget minuman-minuman dengan merek-merek tertentu yang ngeluarin varian ini. Yes, yaitu aku pengen ngebahas seputar milk tea atau teh susu kekinian. Menariknya adalah tren milk tea ini tuh ternyata belum benar-benar hilang. Kan dulu kan sempat trending banget, terus sekarang balik lagi nih trennya. Walaupun sempat bersaing dengan minuman kopi, minuman yogurt, sampai berbagai minuman buah, milk tea ini tetap punya tempat tersendiri di hati anak muda. Ya mungkin karena rasanya yang manis, creamy, dan juga punya banyak pilihan topping. Ada juga yang suka ditambah boba, puding, grass jelly, atau bahkan semua kombinasinya sekaligus. Apalagi di cuaca kota Pontianak yang terik banget kayak sekarang ini, mungkin segelas milk tea dingin memang terasa menggoda. Aku aja yang ngomongin ini aja rasanya kayak udah nelen liur teman berdua, kayak wah ini seger banget sih kalau minum milk tea. Apalagi kalau misalnya diminum setelah beraktivitas di luar ruangan. Tapi sebenarnya milk tea ini bukan cuma soal minuman aja. Di balik gelas kekinian itu ada cerita tentang bagaimana tren ini tuh bisa berubah juga jadi peluang usaha yang menjanjikan. Dulu mungkin kita cuma kenalnya kayak es teh biasa, es teh jumbo gitu ya. Tapi sekarang ketika ada inovasi rasa, kemasan yang menarik, strategi pemasaran yang kreatif, branding, minuman sederhana ini bisa menjadi produk yang diminati oleh banyak orang. Apalagi sekarang banyak banget merek-merek minuman kekinian yang ngeluarin varian milk tea yang kayak sampai orang-orang tuh nyari dan rela antri berjam-jam demi dapetin minuman itu. Kalau teman berdua gimana? Adakah yang suka minum milk tea apalagi di cuaca kota Pontianak yang panas-panasnya? Boleh banget bergabung barengan sama Salma sampai jam 1 siang.

0: Tobi, lagi mikirin apa sih? Kok muka kamu serius banget?
1: Ya gitu deh, Krismi. Aku tuh lagi nyari info-info tentang stunting. Dengar-dengar, stunting itu bahaya loh buat pertumbuhan anak.
2: Oh no!
0: Iya, betul banget, Tobi. Stunting itu bikin anak kita jadi pendek dan kurang cerdas. Tapi tenang aja, ada banyak cara untuk mencegah stunting. Salah satunya dengan memperbanyak konsumsi zat besi.
1: Lah, kenapa harus zat besi sih?
0: Zat besi itu penting banget buat pembentukan sel darah merah. Nah, sel darah merah itu tugasnya nganterin oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Kalau zat besi kurang, pertumbuhan otak jadi terhambat dan bisa menyebabkan stunting.
1: Oh gitu. Jadi kalau mau anak kita nanti cerdas dan tinggi, kita harus banyak makan makanan yang mengandung zat besi gitu ya?
0: Iya, betul banget. Makanan yang kaya zat besi itu banyak banget. Misalnya daging merah, hati, ikan, sayuran hijau, kayak bayam atau kacang-kacangan.
1: Terus gimana caranya biar zat besi yang kita makan itu terserap dengan baik di tubuh?
0: Ada triknya nih. Kombinasikan makanan kaya zat besi dengan makanan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk atau tomat. Vitamin C bisa bantu tubuh menyerap zat besi lebih maksimal.
1: Oh, jadi kalau gitu, kalau kita makan steak sambil minum es jeruk atau air jeruk gitu, bagus dong.
0: Nah, pas banget. Selain itu, jangan lupa untuk sering-sering olahraga dan istirahat yang cukup. Pola hidup sehat itu juga penting banget untuk mencegah stunting.
1: Oke deh, makasih banget ya infonya Krismi. Infonya nih penting banget loh dan yang pastinya bermanfaat. Aku sekarang jadi tahu banyak nih tentang pentingnya zat besi untuk mencegah stunting.
0: Sama-sama, Tobi. Jangan lupa juga untuk share info ini ke teman-teman yang lain ya, biar kita semua bisa sama-sama mencegah stunting.
1: Yuk kita sebarkan.
3: You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan, terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Wah, akhirnya setelah sekian lama bisa liburan juga.
1: Iya, bisa ngerasain udara pantai lagi. Jenuh juga kan, kita kerja terus. Ayo, langsung berenang aja yuk. Rugi lah kalau kita ke pantai gak berenang.
0: Iya, bentar aku pakai sunblock dulu ya.
1: Ya elah, ribet amat. Buat apa sih, mau berenang juga?
0: Duh, kamu nih, jangan pernah skip ya untuk sunblock Rismi. Apalagi kita ini kan lagi di pantai. Paparan sinar matahari itu bisa ngerusak kulit kita loh, Rismi. Selain itu juga bisa nyebabkan penuaan dini. Dan yang paling parah, bisa nyebabin kanker kulit. Sekarang banyak juga kok sunblock yang waterproof. Jadi tetap bisa melindungi kita saat berenang, Rismi.
1: Serius, nak? Jadi serem deh kalau ada kata-kata kanker gitu. Kalau gitu, minta sunblocknya dong.
0: Yeay, gak modal.

Masih barengan di Pro 2, teman terbaik kamu menemani jam makan siang kamu hari ini. Tadi kita udah ngobrol soal milk tea ya teman Pro 2. Kita ngobrolin seputar milk tea yang masih jadi favorit banyak orang. Nah, sekarang kita bahas di sisi yang mungkin jarang banget kita pikirin nih. Di balik segelas milk tea yang kita nikmati, ada pelajaran menarik tentang dunia usahanya nih. Banyak brand minuman kekinian yang lahir dari ide yang sebenarnya tuh sederhana banget. Mereka melihat apa yang disukai orang, lalu mengembangkan menjadi produk yang unik. Misalnya, bukan cuma jualan milk tea, teh susu biasa, tapi mereka juga nambahin topping, membuat kemasan yang menarik, menghadirkan menu seasonal atau musiman, terus aktif juga berpromosi di media sosial. Atau ada juga teman Pro 2, brand-brand minuman yang nge-hire influencer ataupun KOL untuk mempromosikan minuman mereka. Karena saat ini konsumen tuh gak cuma membeli minuman aja, mereka tuh juga membeli pengalaman. Kenapa banyak orang yang rela antri untuk minuman tertentu kira-kira? Ya, karena selain rasanya enak, mereka juga ngerasa kalau produk itu tuh seru, kekinian, dan juga layak gitu loh dibagikan di media sosial. Apalagi kan sekarang ada fitur instan yang kita pengen tiba-tiba nge-pop gitu kan, ngefotoin kita lagi antri minuman ini, kita lagi minuman yang seger-seger nih, ada milk tea yang enak, milk tea yang viral. Mereka pengen kasih makan ego sosial media. Ini juga bisa jadi inspirasi buat teman Pro 2 yang mungkin sedang belajar berwirausaha. Karena kadang peluang usaha tuh gak harus dimulai dari sesuatu modal yang besar. Karena yang paling penting justru kemampuan membaca kebutuhan pasar dan juga berani berinovasi. Apalagi di kota seperti Pontianak ini yang cuacanya sering banget panas, peluang bisnis minuman dingin tuh selalu punya pasar tersendiri. Siapa tahu dari sekarang, kamu yang cuman hobi bikin minuman di rumah, suatu hari bisa punya brand minuman sendiri yang dikenal banyak orang. Atau kalau teman Pro 2 udah pernah minum merasakan milk tea yang paling enak tuh yang mana, boleh juga kasih tahu ke Salma ya teman Pro 2 ya. Aku tuh lagi craving banget sesuatu yang manis-manis, sesuatu yang menyegarkan. Kayaknya milk tea bisa jadi pilihan deh. Nah, buat kamu yang selesai makan siang bingung juga mencari apa yang segar-segar, mungkin setelah obrolan kita ini kita ngebahas milk tea, kamu juga jadi pengen minum milk tea.

Udah jam 1 lewat 3 menit teman Pro 2, sudah saatnya kita masuk di arena 0 derajat nih. Apalagi udah jam-jam siang, jam-jam ngantuk ya. Aku bakal bikin kamu makin semangat karena kita bakal ngebahas olahraga. Kalau tadi kita udah ngobrol soal anak muda yang berani melihat peluang dan mengejar mimpi melalui dunia usaha, sekarang kita beralih ke anak muda Kalimantan Barat yang membuktikan bahwa kerja keras itu juga bisa membawa prestasi luar biasa di dunia olahraga. Ada petinju muda Ketapang, Chris Omang, raih sabuk juara Bison lewat kemenangan TKO. Prestasi membanggakan kembali ditorehkan atlet muda Kalimantan Barat di cabang olahraga tinju. Christian Omang More, petinju asal Kabupaten Ketapang, sukses merebut sabuk juara pada ajang Bison Boxing setelah menumbangkan lawannya lewat kemenangan technical knockout atau TKO di ronde pertama. Petinju berusia 17 tahun ini yang masih tercatat sebagai siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Simpang 2 itu tampil impresif saat bertanding di Gedung Mantra PIK 2 Jakarta Utara Sabtu 6 Juni 2026 malam. Menghadapi Arasya, petinju tuan rumah asal DKI Jakarta, Chris langsung tampil agresif sejak bel pembuka dibunyikan. Dominasi Chris berbuah hasil pada menit ketiga ronde pertama. Pukulan keras yang mengarah ke bagian rusuk dan kepala lawan membuat Arasya terjatuh ke kanvas dan tidak mampu melanjutkan pertandingan. Wasit pun menghentikan laga dan menetapkan Chris sebagai pemenang melalui TKO. Kemenangan tersebut menambah deretan prestasi sasana tinju yang dibina Damianus Jordan. Sebelumnya, atlet satu sasananya lainnya ada Brandy Sibalo juga berhasil meraih kemenangan pada ajang Jakarta Boxing League 2026 yang digelar akhir Mei lalu. Di balik keberhasilannya di atas ring, Chris menyimpan perjalanan hidup yang tidak mudah, teman Pro 2. Kehadiran petinju nasional Daud Jordan di sisi ring menjadi suntikan motivasi tersendiri bagi remaja asal Banjur, Kabupaten Ketapang tersebut. Chris mengaku perjalanan panjang sebagai petinju ditempanya melalui latihan dan juga disiplin yang ketat sejak duduk di bangku sekolah dasar. Ia berlatih di Daud Boxing Club Kayong Utara hingga Matan Boxing Camp Ketapang di bawah bimbingan Damianus Jordan. Dengan pengalaman 27 kali bertanding dan juga 6 kali menelan kekalahan, Chris kini menargetkan diri untuk terus berkembang dan suatu saat membela Kalimantan Barat pada ajang Pekan Olahraga Nasional atau PON. Keren banget teman Pro 2, ini ada prestasi membanggakan dari atlet muda asal Kalimantan Barat di cabang olahraga tinju. Ada Christian Omang More, kita kasih shout out untuk dia dan semoga setelah kemenangannya ini akan ada kemenangan-kemenangan berikutnya. Kita support terus teman Pro 2 untuk Chris Omang ini akan menjadi atlet yang besar lagi nantinya. Oke teman Pro 2, nanti saya masih akan kembali lagi dengan informasi seputar dunia olahraga. Kita bakal ngebahas apa? Langsung aja bergabung barengan sama Salma melalui WhatsApp, DM Instagram dan juga aplikasi RRI Digital. Buat kamu lagi di jalan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Semangat ya.

teman Pro 2, pernah nggak sih kalian mikir kalau ternyata tanah longsor bisa juga terjadi di Kalimantan Barat? Nah, jadi tanah longsor itu bisa juga terjadi di Kalimantan Barat, teman Pro 2. Hal ini dikarenakan oleh beberapa wilayah di Kalimantan Barat memiliki hutan yang lebat dan pegunungan yang masih asri. Kondisi seperti ini memungkinkan potensi yang tinggi loh buat tanah longsor terjadi di sini. Terutama di daerah yang sering turun hujan deras, akibatnya tanah jadi lebih mudah bergerak dan ditambah lagi kegiatan penebangan hutan yang tidak terkontrol. Bayangin deh, kalau longsor terjadi, bukan cuma rumah yang bisa hancur, akses jalan juga bisa terputus loh. Selain itu, bisa bikin musibah besar, bahkan nyawa manusia pun terancam. Yuk, kita sama-sama jaga lingkungan untuk mencegah longsor di Kalimantan Barat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Satu lagu dari Perunggu, Aku Ada Untukmu, sudah menemani ruang dengar kamu pada siang hari ini teman Pradua. Dan kamu masih di Santai Siang barengan sama Salma sampai jam 3 sore nanti. Dan teman Pradua, kalau tadi kita udah ngobrolin soal semangat anak muda yang mengejar mimpinya di bidang masing-masing, sekarang kita geser beralih ke dunia olahraga yang lagi panas-panasnya nih, kayak kota Pontianak. Buat pencinta basket Indonesia, ada semifinal IBL 2026 lagi seru banget. Pelita Jaya akhirnya berhasil bangkit dan membalas kekalahan mereka dari Dewa United dengan kemenangan meyakinkan dengan skor 93-79 di game 2 semifinal. Hasil ini membuat kedudukan kedua tim kembali imbang 1-1 dalam format best of 5. Melansir langsung dari laman rri.co.id, Pelita Jaya hajar Dewa United 93-79 akhiri kutukan di PJ Arena. Pelita Jaya Basketball berhasil mengalahkan Dewa United Banten dengan skor 93-79 pada game 2 semifinal IBL. Laga digelar di Gor Sumantri Brojonegoro, Kuningan, Senin 8 Juni 2026. Kemenangan tersebut membuat kedudukan semifinal dengan format best of 5 menjadi imbang 1-1. Pemain Pelita Jaya, Perrin Buford, tampil gemilang dengan mencatatkan triple-double berkat torehan 28 poin, 12 rebound, dan 12 assist. Ia juga tampil efisien setelah memasukkan 11 dari 20 percobaan tembakan. Kontribusi penting lainnya datang dari Darius Moutain yang mencetak 19 poin. Sementara itu ada Jeffrey Witty yang menambahkan 12 poin dan 10 rebound. Dari bangku cadangan, ada Andakara Prastawa Diaksa menyumbang 14 poin dan tampil efektif sepanjang pertandingan. Pelita Jaya sebenarnya sempat unggul hingga 17 poin pada babak pertama. Namun, Dewa United mampu bangkit dan mengembalikan keadaan menjadi 44-41 saat turun minum. Pada laga ini, Dewa United dinilai tampil kurang maksimal setelah kebobolan 46 poin di paint area dan kalah dalam perebutan rebound. Selanjutnya, game 3 dan game 4 semifinal IBL akan digelar di Banten dengan Dewa United bertindak sebagai tuan rumah.

0: Aduh, panas. Baru nyoba masak telur, udah kayak ujian hidup.
1: Makanya, jangan bilang cewek itu kerjaannya cuma di dapur doang. Baru masak telur aja udah ngeluh.
0: Tapi kan aku cowok, masa harus bisa masak juga?
1: Lah, memangnya kenapa? Cewek aja bisa kerja kantoran, jadi pemimpin, bahkan benerin motor juga bisa. Yang penting bukan soal siapa yang ngelakuin, tapi siapa yang mau belajar.
0: Iya juga. Berarti setara bukan sama, tapi sama-sama hebat dong.
1: Nah tuh, akhirnya nyadar juga. Yang penting bukan siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang mau saling dukung.

review dari food vlogger ternyata bisa mengubah nasib seseorang. Kalau reviewnya bermuatan positif dan bernilai bagus, maka usaha tersebut akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Tapi begitu pula sebaliknya. Tidak heran jika pelaku usaha berkata kepada para konsumennya, kalau ada yang kurang, tolong beritahu kami langsung supaya bisa kami perbaiki. Di balik semua itu, beberapa UMKM harus berhutang supaya usahanya bisa terus berjalan. Dan tahukah kamu, ternyata nilai pinjamannya pun tidaklah kecil. Membayar pinjaman pastinya memakan waktu. Dampak dari viralnya suatu review buruk membuat usaha-usaha yang sudah lama berdiri jadi sepi pengunjung, dan bahkan beberapa UMKM terpaksa gulung tikar karena dapat review yang buruk. Nah, maka dari itu, mari beri dukungan kepada UMKM lokal dengan cara menyampaikan review secara langsung kepada pemilik usahanya. Dengan begitu, mereka bisa mengetahui apa yang harus diperbaiki dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Hal ini tentunya akan membantu memperbaiki dan tidak menghancurkan usaha yang sudah susah payah mereka bangun. Jangan biarkan satu review buruk merusak kerja keras mereka. Dengan memberikan masukan yang membangun, secara tidak langsung, kita turut membantu UMKM agar terus berkembang dan tetap bertahan. Sebuah kritik yang disampaikan secara tepat bisa jadi langkah awal bagi perbaikan di masa depan.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

Sayangi dirimu, berhentilah menyenangkan semua orang adalah buku yang mengajak pembaca untuk mengutamakan cinta dan perhatian terhadap diri sendiri. Buku ini menyoroti bagaimana kecenderungan untuk selalu menyenangkan orang lain dapat mengarah pada stres, kelelahan emosional, dan kehilangan jati diri. Esensi dari buku ini terletak pada pentingnya menetapkan batasan yang sehat, mengenali kebutuhan dan keinginan pribadi, serta memahami bahwa tidak mungkin memenuhi harapan semua orang. Penulis mendorong pembaca untuk mencintai diri sendiri, merangkul kelemahan dan kekuatan mereka, serta mengejar kebahagiaan yang sejati. Melalui berbagai panduan praktis dan refleksi, buku ini membantu individu menemukan keberanian untuk mengambil langkah-langkah menuju hidup yang lebih autentik dan memuaskan, tanpa terjebak dalam tuntutan orang lain. Dengan demikian, pembaca diajak untuk menjalani kehidupan yang lebih penuh makna dan konsisten dengan nilai-nilai pribadi mereka.

Satu lagu dari Coldplay dengan Up and Up, teman Pradua, and welcome back di 101,8 FM Pradua Pontianak, teman terbaik kamu. Oke teman Pradua, tadi setelah Salma memberikan informasi seputar olahraga, dan Salma akan kembali lagi nanti di jam 2 siang untuk masuk ke Up to Date. Jadi selama 1 jam ke depan Salma juga akan membahas seputar dunia infotainment. Jadi buat kamu yang punya berita-berita menarik infotainment seputar lagu, musik ataupun karya-karya luar biasa, kamu bisa banget kasih tahu ke Salma melalui WhatsApp di 0811 570 1018, atau bisa juga mau DM di Instagram @prodopn.

dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Buat teman Pro 2, di jam 2 siang nanti kalau misalnya kamu pengen bergabung, boleh banget langsung aja bergabung ya. Sama tunggu di Santai Siang sampai jam 3.

Teman Bro 2, kamu tahu enggak sih, sinar matahari di antara jam 7 sampai 8 pagi ternyata punya banyak manfaat loh. Selain membuat suasana hati lebih cerah, paparan sinar matahari di waktu tersebut juga punya manfaat ilmiah yang penting buat tubuh kita. Menurut sains, sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami. Vitamin ini sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga kesehatan mental. Selain itu, paparan cahaya pagi matahari juga dapat mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh yang berperan dalam meningkatkan kualitas tidur dan energi harian kita. Jadi, luangkan waktu 10 hingga 15 menit setiap pagi untuk berjemur agar tubuh kita lebih sehat dan berenergi.

101,8 FM Pradua Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pradua, masih di Santai Siang barengan sama Salma. Dan selama 1 jam ke depan kita udah masuk di Up to Date. Waktunya kita ngobrolin seputar infotainment. Jadi buat teman Pradua yang punya informasi menarik, boleh banget kasih tahu ke Salma. Kamu bisa kirim di WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pradua_pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Setelah tadi kita kasih yang panas-panas, kita ngomongin seputar dunia olahraga, kini kita ngomongin seputar dunia infotainment tahun Pro2. Ada musisi Raisa yang menggelar konser solo hari kedua bertajuk Love and Let Go di JICC pada Minggu 7 Juni 2026. Konser spektakuler ini terasa sangat berbeda karena menjadi panggung pertama Raisa tampil tanpa kehadiran sang ibunda tercinta. Suasana JCC pun seketika berubah haru ketika sang penyanyi mencurahkan kerinduan mendalam dari atas panggung yang megah. Kehilangan sosok tercinta membuat Raisa menyadari betapa berartinya dukungan dan juga doa dari orang tua yang setiap hari tampil. Meskipun merasa sangat sedih, ia tetap bersyukur atas kehadiran sang ayah yang terus setia memberikan dukungan. Doa tulus dari ayahnya menjadi kekuatan utama yang membuat Raisa mampu menyelesaikan pertunjukan musik malam itu. Kepergian sang ibunda tercinta ternyata menyisakan perasaan bersalah yang cukup mendalam di dalam hati Raisa. Ia merasa sangat menyesal karena belum sempat memaksimalkan waktu bersama ketika sang ibu tercinta masih hidup. Raisa mempertanyakan mengapa dahulu dirinya tidak meluangkan waktu luang untuk mengobrol santai bersama sang ibu. Ia juga menyesal tidak menanyakan kisah masa muda serta resep masakan andalan dari ibunda sebelum wafat. Perasaan kehilangan belahan jiwa tersebut membuat semua penyesalan masa lalu datang, menghampiri pikiran yang sang penyanyi secara bertubi-tubi. Sebelum berada di tahap ikhlas, Raisa mengaku sempat melewati fase penolakan yang berat. Pada fase sulit itu, ia berusaha menghindari kesedihan dan enggan menangis di depan banyak orang. Namun, ia akhirnya menyadari bahwa melarikan diri dari kenyataan pahit bukanlah solusi terbaik mengatasi duka. Hingga pada suatu titik, ia memberanikan diri untuk melihat dan merenungkan perasaan sedih yang dialaminya. Ya, ada lagunya Raisa yang spesial memang dibuat untuk sang ibunda ya teman berdua ya. Selain satu ini, saya bakal putarin spesial untuk kamu, menemani ruang dengar kamu di siang hari ini.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

Huruf K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kalau tadi kita ngebahas seputar konsernya Raisa yang baru jadi dilaksanakan kemarin Minggu tanggal 7 Juni 2026. Ini ada juga konser yang hari ini bikin heboh ya teman-teman Merodua. Tiket penjualannya bikin heboh di mana-mana. Ada BTS yang akan kembali menyapa para penggemar di Jakarta melalui rangkaian tour dunia bertajuk BTS World Tour Arirang. Pertunjukan megah tersebut dijadwalkan berlangsung selama 2 hari pada 26 sampai 27 Desember 2026 mendatang. Stadion utama Gelora Bung Karno dipilih menjadi lokasi penyelenggaraan konser berskala besar tersebut. Momen ini sangat dinantikan karena menjadi penampilan perdana BTS sebagai grup lengkap setelah 9 tahun. Promotor merancang panggung terbuka 360 derajat untuk pertama kalinya guna menghadirkan pengalaman penonton yang lebih imersif. Seluruh penonton dari berbagai sisi stadion dipastikan dapat menikmati interaksi yang lebih dekat bersama ketujuh anggota BTS. Tiket konser dijual secara eksklusif melalui platform tiket.com sebagai mitra resmi penjualan. Kategori tiket yang tersedia juga beragam teman Produa, mulai dari Cat 3 seharga Rp2.105.000 untuk para penggemar. Penyelenggara juga menyediakan kategori VIP package yang dipasarkan dengan harga Rp5.075.000 per tiket. Harga resmi tersebut sudah termasuk pajak 10% namun belum mencangkup biaya platform ya teman Produa ya. Jadi siapa nih teman Produa yang hari ini ikutan war tiket BTS Arirang di Jakarta? Nanti kamu boleh juga kasih tahu ke Salma kamu dapatnya di chat berapa ataupun VIP, boleh banget kasih tahu ke Salma melalui WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga mau DM di Instagram @produapnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Konsernya sih dilaksanakan di bulan Desember ya teman Produa, tapi warnya udah mulai dari sekarang nih, dari bulan Juni. Dan momen-momennya adalah di momen-momen long weekend juga nih, biasanya karena di tanggal 26-27 Desember ya, setelah Natal. Jadi buat teman Produa mungkin ada yang pengen punya self reward kado Natal pribadi, ini dialah, kamu bisa membeli tiket BTS Arirang di Jakarta yang bakal dilaksanakan di bulan Desember.

0: Kamu tahu nggak sih, salah satu cita besar Indonesia sekarang ini adalah menghadirkan layanan kesehatan yang makin mudah diakses sama semua orang.
1: Bener tuh. Lewat Asta Cita, pemerintah terus mendorong pembangunan rumah sakit yang berkualitas. Bukan cuma di kota besar, tapi juga sampai ke daerah-daerah.
0: Tujuannya tuh jelas, biar setiap warga negara punya hak yang sama untuk sehat, tanpa harus menempuh jarak jauh dan tanpa harus menunggu lama.
1: Dari fasilitas modern, tenaga medis yang kompeten, sampai sistem pelayanan yang manusiawi, semuanya jadi fokus utama.
0: Karena rumah sakit bukan sekedar tempat berobat, tapi tempat harapan untuk tumbuh lagi.
1: Makanya, dukung bersama pembangunan rumah sakit berkualitas untuk Indonesia yang lebih sehat, lebih kuat.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

Mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

91.8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Teman berdua, gak kerasa udah hampir jam 3 sore aja. Sudah saatnya Salma pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Thank you yang udah menemani Salma dari tadi jam 10 di request time sampai sekarang jam 3 sore. Salma akan menjumpai kamu kembali besok di Selamat Pagi Teman Berdua pada dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Selain satu ini, kamu bakal ditemani oleh penyiar favorit kamu. Ada Anwar yang akan menemani kamu di sore ceria dari jam 3 sampai jam 8 malam. Dan

Sebagai penutup, masih ada dua lagu penutup lagi teman pro dua, ada Realty Club dengan Am I Bothering You dan juga Dewa 19 featuring Elo dengan Kau Yang Kusayang. So teman pro dua, selamat akan menjumpai kamu besok lagi and see you next time.

0: Dipa, aku kepengen lah punya rumah di lereng bukit kayak gini. Pemandangannya tuh kayak indah banget gitu. Gak tau kenapa, entah asik aja gitu ngelihatnya.
1: Hah? Apa kau bilang? Asik dari mana? Kau tengok lah tuh, pohon-pohon di bawah abis kena tebang orang.
0: Lah, emangnya ngapa? Di atas nih kan masih banyak pohon, masih dingin juga udaranya.
1: Emang sih masih dingin, tapi kalau hujan deras bahaya, Chris. Bisa-bisa longsor karena tanah yang di bawah tuh enggak mampu nahan berat beban yang di atas.
2: Oh no.
1: Bayangkanlah, misalnya Agi asik-asik tidur, ih, jauhkan balak lah kalau misalnya kita bawa longsor.
0: Ih, apa pula kau nih? Nakut-nakutkan, Jak.
1: Bukan nakut-nakutkan, memang kenyataannya kayak gitu. Lihatlah seorang, tanah di bawah tuh udah gundul dah.
0: Iya gak ya? Dadah, tak jadilah. Payahnya nak nyari daerah yang indah ya, Pa.
1: Makanya, jangan ngerusak alam.

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. That is not how this works by Charlie Puth featuring Densha. Setelah tadi teman Pro 2 kamu ditemani sama Salma aka Hadifa Salma sebagai penyiar terfavorit kamu, sekarang sudah berganti ya teman Pro 2 jadi Anwar yang bakal nemenin kamu dari jam 3.05 menit waktu Indonesia Barat sampai nanti kita bakal seru-seruan jam 8. Kita pakai pol-polan lah ya teman Pro 2. Aku juga udah nyiapin beberapa informasi-informasi di Insightainment hari ini teman Pro 2. Nanti setelah Insightainment juga bakalan ada ngopi ya, ngobrolin prestasi dan juga informasi. Abis itu bakalan ada polling receh. Terakhir nanti akan ada nyantai culture dan juga akan ada MLC Music Live Chat di Pro 2 Pontianak nih guys. Jakarta sih. Nanti kita lihat aja nanti siapa kira-kira yang bakal nemenin kita di Music Live Chat. Tapi sebelumnya kita ngobrol bareng di Insightainment terlebih dahulu nih teman Pro 2.

buat kamu lagu dari Lizzo, judulnya adalah True Hurts. Wow. Salah satu lagu favorit aku sejak 2020 kali ya teman Bro 2. Waktu itu aku lagi ikutan kontestan ajang pencarian bakat gitu yang kamu gak perlu tahu apa ajangnya teman Bro 2. Nah aku ngebahas soal Lizzo ini yang dia bilang di lagu True Hurts adalah satu lagu yang ingin mengungkapkan kepercayaan dirinya Lizzo gitu ya teman Bro 2. Seperti yang kita tahu kalau Lizzo adalah satu orang penyanyi yang badannya agak double XL gitu ya teman Bro 2. Dia gemuk dan juga tidak seperti penyanyi-penyanyi ideal pada umumnya gitu ya, yang badannya langsing dan lain sebagainya. Nah, dalam lagu ini dia mengungkapkan kepercayaan dirinya dia gitu teman Bro 2. Satu hal yang harus kita contoh ya teman Bro 2 dari Lizzo, apapun profesi kita, apapun apa ya, kegiatan kita harus kita lakukan dengan penuh kepercayaan diri.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Capek dengerin berita sedih, mood anjlok.
1: Waduh.
0: Daripada ngejudge di kolom komen, mending kita real life support. Ingat, kemiskinan bisa diatasi kalau kita kolaborasi. Betul-betul kolaborasi, bukan cuma komentar. Optimis, penuh harapan, gak perlu pikir panjang. Satu dukungan langsung jadi proyek pelatihan skill keren buat mereka yang butuh. Mari berdayakan, gak usah nunggu jadi crazy rich. Saatnya jadi solusi maker, tunjukkan aksi nyata terbaikmu, karena muda, peduli, beraksi.

0: Loh, Den, kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den, yang buruk jangan diikuti lah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih, lagi asik.
0: Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.
2: Rin, gawat nih.
0: Hah, gawat apa, Den?
2: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
0: Tuh, lihat komennya, Den.
2: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
0: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
2: Aduh, ya deh ya.

Kalau kita scroll TikTok atau Reels, rasanya cuma sebentar. Taunya sudah sejam. Seru sih, tapi terkadang kita nggak sadar. Algoritma tuh pinter ngatur apa yang kita lihat. Biar kita makin betah scroll sampai buat kita lupa waktu. Nah, di sini nih pentingnya literasi digital. Bukan cuma soal ngerti teknologi, tapi juga wajib ngerti batasannya, teman Pro 2. Intinya kita yang kendaliin handphone, bukan handphone yang kendaliin kita. Waktu itu berharga, scroll boleh aja, asal bijaksana.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu gak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya ya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi. Ngeyel terus.
2: 1 week later.
0: Bu, aku udah gak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah gak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.
0: Ibu.

101.8 teman pro 2, and that was Still My Girl by One Direction, and thank you for still listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu teman pro 2. I think it's a good time lah ya teman pro 2, buat kamu hang out barengan sama pacar kamu gitu kan, barengan sama cowok kamu, siapapun gitu, atau bahkan sama kawan-kawan kamu, karena aku rasa cuaca di kota Pontianak sekarang sore-sore gini lagi syahdu-syahdunya teman pro 2. Bahkan aku dari dalam studio bisa melihat pohon-pohon di luaran sana bergoyang mengikuti angin sore yang syahdu gumilai. Dari kemarin sih ya teman pro 2, hari ini dan juga kemarin aku ngerasanya kayak cuaca di Pontianak gak yang panas-panas banget gitu ya. Bahkan kemarin aku kerja gitu ya, kayak rasanya tuh dingin banget karena emang di luar juga gak terlalu panas. Padahal hari-hari biasanya pakai AC 2 juga di dalam ruangan yang cukup lebar tuh gak berasa adem, karena di luaran panas gitu ya teman-teman. Tapi dua hari ini kayaknya seru nih kalau misalnya kamu keluar gitu kan, mobil-mobilan barengan sama teman-teman, barengan sama keluarga gitu kan, scrolling around gitu ya teman pro 2. Wah, luar biasa. Dan apalagi kalau misalnya kamu jalan-jalan gitu ya, nyetel Pro 2 Pontianak, udah dijamin begoyang teman pro 2. Ada WhatsApp nih dari Teni, kita coba tengok dulu ya teman pro 2. Assalamualaikum, sore Bang FA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adil Kak Talino Bajuramin Kasaruga Basenga Kajubata. Harus. Bang Ten, bagaimana kabarnya nih Bang Teni nih? Udah mini sokran belum nih Bang? Sungai Pinyuh panas bedengkang, kok bisa? Sungai Pinyuh panas bedengkang, OTW balik Pontianak. Nah, kalau di Sungai Pinyuh panas bedengkang, di Pontianak syahdu nih teman pro 2 ya, Teni juga. Kalau misalnya kamu pengen kasih informasi gitu ya soal cuaca di kota kamu gitu ya teman pro 2, boleh ya 0811 570 1018. Selain dari Teni teman pro 2, ada juga nih Rizal di Sungai Rengas. Sore Bang, kami di Sungai Pinyuh nih. La ilaha illallah, ngapa pula semuanya di Sungai Pinyuh nih? Bang Teni gak di Sungai Pinyuh, Rizal pun di Sungai Pinyuh. Kak mana tuh Rizal? Gimana, bener gak tuh kata Teni tadi Rizal? Emang di Sungai Pinyuh jam segini nih, jam berapa? Jam 3.41 emang masih panas bedengkang ya? Masa sih gak percaya aku? Kantor saya di Sungai Pinyuh Bang. Oh oke, panas sekali Sungai Pinyuh. Kok bisa ya di Sungai Pinyuh panas bedengkang, tapi di Pontianak udah mendung-mendung syahdu gitu ya. Walaupun jaraknya lumayan agak-agak gak begitu jauh, tapi juga gak begitu dekat. Tapi memang ya namanya juga cuaca teman pro 2, kadang bahkan aku sempat menjumpai itu beberapa bulan yang lalu gitu kan, naik motor tiba-tiba hujan, yang hujannya kebagi dua gitu, yang satu sisi hujan, yang satu sisi enggak hujan gitu ya. Itu aja bisa, apalagi ini ya antara Sungai Pinyuh dan juga Pontianak ya, beda lokasinya pasti juga bisa beda cuacanya teman pro 2. Tapi kalau buat kamu yang lagi di Pontianak, seperti yang tadi aku bilang, suasananya lagi syahdu, lagi aman. Jadi silahkan buat kamu yang lagi pengen keluar gitu kan, nongkrong sambil dengerin lagu-lagu yang Pro 2 Pontianak puterin buat kamu, kayak satu lagu dari Bruno Mars featuring Cardi B. Special buat kamu teman Pro 2, Venice Station terus di 101.8 FM.

presented ya teman bro, dua satu lagu berjudul Venice dari Bruno Mars featuring Cardi B yang aku putar spesial buat temenin kamu keliling-keliling kota Pontianak di sore hari ini yang sangat-sangat aduhai syahdunya gitu ya teman bro dua. Walaupun di Pontianak lagi syahdu, ternyata di Sungai Pinyuh lagi panas bedengkang ya. Kita doakan semoga cepat-cepat meredup gitu ya teman bro dua, karena sekarang udah jam hampir jam 4 gitu kan, kalau masih bedengkang juga panasnya agak-agak repot ya teman bro dua. Rizal, Sungai Rengas, bila ngopi nih bang, ajak bang Tenny juga. Wah, aku sih kalau soal ngopi nggak perlu ditanya ya Rizal ya. Hari-hari dah ngopi ini, sebelum siaran tadi ngopi, abis siaran nanti juga ngopi lagi, walaupun kadang ngopinya nggak yang ngopi-ngopi mahal gitu ya. Kadang aku ngopi di pinggir jalan aja gitu kan, di kedai-kedai, tapi beberapa kali juga di coffee shop gitu sih lah. Biar kayak anak muda zaman sekarang. Pistachio, pistachio gitu kan, americano, terus cheese coffee dan aduh banyak banget namanya teman bro dua ya, luar biasa deh. Aku sempat kemarin tuh lagi ngopi di kedai gitu ya, kedai sederhana gitu, dengan kopi hitam tubruk.

siapa nih? Coba kita lihat. Via Villa, siang kak, selamat siang, halo. Walaupun udah sore tapi gak apa-apa ya. Saya Via dari Sambas, apa kabar Sambas? Boleh kak request lagu Ariana Grande, Head That I Made You Love Me? Wow. Nanti kita coba cari dulu lagunya, kalau misalnya ada langsung aku puterin buat kamu ya. Ini lagu yang kalau tidak salah covernya itu dibikin sama orang Indo asal Depok kalau nggak salah ya teman Pro 2. Sempat masuk ke beranda atau timeline Instagramku, nanti aku coba cariin lagunya ya buat Via Villa di Sambas. Salam buat Via di Sambas tuh, dapat salam dari Tenny nih Villa. Eh Via, Via Villa. Salam balik nggak nih kira-kira Via? Sambil aku cari-cari lagu dari siapa tadi Via? Lagu dari Ariana Grande ya, Head That I Made You Love Me. Dia benci karena dia udah bikin kamu jatuh cinta ke dia gitu ya. Sambil cari-cari aku bakal puterin lagu favoritku akhir-akhir ini. Gak tahu kenapa gitu ya, kalau dengerin lagu Laup yang ini teman Pro 2, rasanya kayak melayang aja gitu. So this is Laup special for you teman Pro 2. Love You Like Me. Love You Like That. Alright, bye Lau, so stay.

otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih fal sampah dan

menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.

Ternyata teman Pro 2 yang tadi aku baca WhatsApp dari Via itu belum final gitu ya. Ternyata selain dia request lagu Ariana Grande, Have That I Made You Love Me, dia juga bilang mau salam buat pendengar setia RRI dan tunangan saya yang lagi nyetir di jalan. Cie sama tunangannya, cie cie cie cie cie cie cie. Hati-hati ya Via dan juga tunangannya. Seneng deh kalau misalnya apa ya, kamu lagi di jalan gitu ya, terus nyetir mobil sambil seneng-seneng gitu kan, terus request lagunya ke Pro 2 tuh rasanya kayak oh so sweet, so sweet banget. Kata Tenny, kebetulan lagi nyetir nih. Bukan lu, bukan kau ya Tenny, tunangannya beda, bukan kau. Fokus nyetir ya Tenny ya, nyetir sambil main handphone pula nih si Tenny nih. Ah, memang betul-betul. Oh, ada lagi nih teman Pro 2. Coba kita cek dulu. Saya Reynold Silaban dari Medan. Wih, gokil. Anak Medan rupanya dia. Sekarang lagi liburan di Pontianak. Mau OTW Singkawang sekarang. Oh, oke. Okay. Tempat rekomendasi makanan enak di Singkawang apa ya, Bang? Sekalian mau request lagu Bang, Paint My Love, MLTR. Oh wow, kalau soal tempat-tempat rekomendasi makan enak di Singkawang, coba Ten, kasih tahu Bang Tenny, kasih tahu nih kawan kita dari Medan ini, Reynold Silaban dari Medan ini, Bang Tenny ya, tolong kasih tahu. Kalau aku, aduh, ada satu tempat di Singkawang dekat Klenteng. Nah itu nanti itu legendaris banget deh ya, semua orang yang ke Singkawang pasti menuju ke sana. Ada bubur, ada kopi telur dan lain-lain. Nah, nih Tenny lagi typing nih. Kita coba tungguin dulu ya, Tenny gimana, Ten? Itu Rusen. Ah, itu dia Rusen. Rusen. Iya. Nama tempatnya Rusen ya, Warkop Nikmat. Nah, itu coba ya, Bang. Siapa? Reynold Silaban. Coba tulis di apa Google Maps-nya Rusen atau Warkop Nikmat. Nah nanti bakalan diarahin ke Singkawang. Pokoknya gak perlu rekomendasi dari aku ya teman Pro 2 dan juga Reynold. Kamu sampai di Singkawang, berhenti di tempat makan manapun, akan jadi tempat makan yang nikmat, percaya sama aku ya. Jangan lupa cobain kopinya. Beuh, nikmat ikan sore-sore. Kalau kamu berangkat sekarang, kemungkinan kamu nyampe di Singkawang jam berapa ya? Jam 6 atau jam 7 lah ya, teman Bro 2. Nanti baru deh kamu ngopi di sana, rasanya akan sangat-sangat

nemenin Reynold nih teman bro dua, dan juga sambil nemenin Tenny yang lagi nyetir, dan juga Via yang request lagu aku bakal putar, requestan dari Via Villa ya, buat teman bro dua dan juga buat pacarnya atau tunangannya yang sekarang lagi nemenin nyetir. Had that you, sorry salah judul. Had that I made you love me, so stay tune terus di 101.8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Kita sambut sekali lagi, ini dia Ariana Grande.

0: Bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan?
1: Lagi mikirkan apa yuk? Dari tadi aku lihat kau tuh ngelamun terus. Kayak banyak cicilan ya.
0: Ucup. Enggak Cup. Cuman mikir, bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan? Mana umur makin tahun makin bertambah.
1: Ya bisa lah, tergantung niat kita. Yang namanya kemiskinan tuh bukan takdir.
0: Caranya gimana Cup?
1: Ya caranya banyak lah yuk. Contohnya kau kejar karir pendidikan setinggi-tingginya, buka usaha kecil-kecilan ke, investasi pun bisa. Kerja keras lah di usia muda. Apa aja yang penting halal yuk.
0: Iya gak ya Cup ya? Untung ada kau nih Cup. Kalau enggak bisa sampai besok nih aku ngelamunnya.
1: Itu si modus. Gimana kalau kita coba buka usaha kecil-kecilan ya yuk?
0: Ide bagus tuh Cup. Buka warteg atau lamongan, asik kali ya.
1: Usaha makanan ya? Boleh gak sih? Tapi kira-kira habis dimakan kita ke atau konsumen yang makan nih?
0: Negatif thinking terus kamu Cup. Namanya juga usaha. Nyadar kok aku, gak mungkin habis sendiri.
1: Iya yuk.

Teman berdua, that was Roar by Katy Perry. And yes, welcome back to the Hit Music Station. Berdua Pontianak, teman terbaik kamu. Ada yang dengerin radio ini, teman berdua. Lagi nyetir di mobil barengan sama tunangannya. Tadi ya si Via. Via, kalau boleh tahu siapa tuh nama tunangan kamu? Dia lagi ini. Apa, teman berdua, dia lagi jalan-jalan tuh sama tunangannya. Ada juga tuh kayak Tenny. Kalau Tenny sih aku biasanya gak pernah bilang tuh dia nyetir sambil sama siapa gitu kan. Kalau nyetir ke Singkawang biasanya kan kerjaan gitu ya. Kalau nyetir di kota-kota Pontianak kan ya sama istri dan anak-anak, ya gak Ten? Masa sama yang lain? Aduh, jangan dong Tenny. Ada juga mungkin yang nyetir sendirian gitu kan sore-sore di kota Pontianak sambil dengerin aku siaran gitu kan, teman pro 2. Pokoknya thank you banget buat kamu, apalagi yang udah request gitu kan. Tadi Via request lagu dari Ariana Grande, wah luar biasa. Terus Tenny kayaknya belum request ya Tenny ya. Request dong Tenny. Tadi ada Renol juga tuh, Silaban dari Medan, yang pengen dengerin lagu Pain My Love. Michael Learn to Rock ya. Tapi sayangnya pas aku cek gitu ya teman pro 2, gak ada lagunya. Kenapa gak ada? Ternyata pas aku cek di Google, Michael Learn to Rock dengan judul lagu Pain My Love ini sudah rilis tahun 1997. Renol, come on man. Wow. Reno luar biasa ya. Dari lagu yang kamu request, saya bisa tebak usia kamu. 1997. Wow. Aku tebak pasti Reno nih usianya sudah 40 atau 30-an something lah ya teman berdua. Tapi tenang Reno ya, saya tidak menyerah. Saya akan pilihkan lagu-lagu yang kurang lebih sama lah ya. Kalau Pain My Love kan tadi agak-agak santai gitu ya, agak slow gitu ya. Cuman karena sekarang masih sore gitu kan, Renault belum malam, jadi mungkin aku bakalan puterin lagu buat kamu yang sedikit agak middle up gitu ya. Middle to up yang mirip-mirip sama Michael Learn to Rock lah ya. Mungkin The Script ada salah satu yang cocok buat kita dengerin bareng-bareng. Setuju nggak, Renault? Setuju bang, bungkus. Oke, so ini dia The Script with Superheroes.

Hiperinflasi adalah situasi di mana tingkat inflasi meningkat sangat cepat dan tidak terkendali dan biasanya melebihi 50% per bulan. Dalam kondisi hiperinflasi, harga barang dan jasa naik secara drastis dalam waktu singkat sehingga nilai uang turun dengan cepat dan mata uang kehilangan daya belinya. Ciri-ciri hiperinflasi yaitu kenaikan harga yang ekstrim, mata uang kehilangan kepercayaan, pengeluaran pemerintah yang berlebihan, ketidakstabilan ekonomi, dan gangguan distribusi dan produksi. Penyebab hiperinflasi bisa terjadi karena percetakan uang berlebihan, defisit anggaran yang tinggi, ketidakstabilan ekonomi dan politik, serta penurunan nilai mata uang. Dampak dari hiperinflasi tersendiri yaitu kemiskinan dan ketimpangan sosial, menghambat investasi dan pertumbuhan politik, memicu ketidakstabilan sosial dan politik, serta merusak kepercayaan terhadap pemerintah dan sistem moneter.

That was True Friend Teman Pro 2 by Bring Me The Horizon. And yes, welcome back to the Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Karena tadi udah ada beberapa lagu yang aku putar dan masuknya ke tembang kenangan ya teman Pro 2. Enggak juga sih. Tadi aku putar The Script, Superheroes juga masih tahun-tahun 2010-an lah ya. Terus juga sebenarnya tadi aku pengen putar MLTR gitu ya, Michael Learn to Rock, tapi kita nggak ada. Terus aku coba cari-cari gitu ya, kira-kira apa ya yang satu warna gitu ya sama Michael Learn to Rock selain Westlife. Kalau Westlife, kita ada beberapa lagu dari Westlife, mungkin setelah ini bakalan aku putar gitu ya teman Pro 2. Versi yang agak lebih mudaan gitu ya dibandingkan sama Michael Learn to Rock. Memang lagunya enak-enak, tapi seperti yang sering kali aku bilang ke kamu teman Pro 2, kalau lagu-lagu yang baru mungkin kita ada banyak tuh, namanya juga hit music gitu kan. Tapi kalau lagu-lagu yang agak lawas kita ada tapi gak banyak, cuma beberapa aja gitu kan. Kalau kata Tenny, 97 saya kelas SD, saya kelas 2 SD. Apalagi saya, aku kelas berapa ya, kayak masih nyusu kali ya aku kayaknya ya, Tenny ya. 97 tadi soalnya lagu dari MLTR teman Pro 2 yang di request sama Reynold. Halo Reynold, kalau misalnya kamu lagi dengerin ini, semoga sih kamu masih dengerin ini ya, Reynold ya. Reynold siapa tadi ya? Silaban. Reynold Silaban. Dia tadi request lagu MLTR Paint My Love itu 1997. Terus kata Tenny, 97 saya kelas 2 SD. Kayak sesi nostalgia eh. Jam segini request dari beliau. WKWKWKWK. Kasih dia Blink 182, Blink 182 aja bang. Wih. Padahal aku udah nyiapin Uptown Girl dari Westlife, tapi karena Tenny kasih aku ide yang bagus, coba kita cari Blink 182. Apa ya yang enak kira-kira apa? Bored to Death, One More Time, Dance With Me kali ya. Oke, kita coba satu lagu teman Pro 2 dari Blink 182. One More Time boleh ya. Nanti abis ini baru aku putar Westlife, Uptown Girl. So stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Apakah UMKM bisa mengatasi kemiskinan? Teman Pro 2, tahukah kamu bahwa UMKM adalah usaha atau bisnis berskala kecil atau menengah yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil maupun rumah tangga, sehingga pendapatannya tidak terkonsentrasi pada segelintir orang saja. UMKM diyakini mampu menjadi solusi dalam pengentasan kemiskinan karena keberadaan UMKM menciptakan lapangan kerja baru sehingga membantu mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat. UMKM juga berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Ketika UMKM berkembang, mereka juga mendorong pertumbuhan bisnis lain di sekitarnya, seperti pemasok bahan baku dan jasa pendukung. UMKM seringkali menjadi sumber inovasi baru. Mereka lebih fleksibel dan cepat beradaptasi dengan perubahan pasar dibandingkan perusahaan besar, dan dengan mengembangkan UMKM, masyarakat, terutama di daerah pedesaan, dapat meningkatkan taraf hidup mereka dan menjadi lebih mandiri secara ekonomi.
1: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

hip hop etc gitu lah ya teman Pro 2. Salah satunya Doechii, salah duanya maybe Megan Thee Stallion atau siapa lagi ya, Sekoji atau juga ada Tuan 13 ya, banyak lah ya teman Pro 2. So buat kamu yang lagi pengen juga dengerin lagu-lagu yang sama gitu ya teman Pro 2, lagu-lagu rap, siapa tahu kita ada requestan kamu, langsung aja coba di 0811-570-1018. Kabar dari musisi rap luar negeri ya teman Pro 2, Kanye West emang lagi jadi real Geminian lah ya teman Pro 2 di hari ulang tahunnya ke-49, hampir 50 tahun. Senin kemarin 8 Juni Kanye West memilih ngerayainnya dengan ngerilis lagu terbaru berjudul Gemini Season. Wow. Emang Kanye West Gemini ya? Bukannya Kanye West Capricorn? Ternyata Gemini ya teman Pro 2. Oke. Okay. Gemini Season lagi. Gemini Season ini teman Pro 2, talent yang jadi bintang dalam music videonya itu istrinya sendiri, Bianca Censori ya. Gak cuma jadi bintang video klip, tapi juga sekaligus jadi sutradara ya teman Pro 2. Sepanjang klip, Censori ini tampil dengan visual yang serba putih bernuansa ala-ala angelic gitu teman Pro 2, ala-ala malaikat-malaikat gimana gitu. Dan salah satu adegan yang paling mencuri perhatian yaitu adalah ketika Censori ngasih lihat dirinya duduk di atas bangku bar sambil memerah susu seekor sapi dengan latar pegunungan dan awan bergerak yang sengaja dibuat bergaya artifisial gitu teman Pro 2. Wow. Kalau aku lihat di sini sih ya teman Pro 2, enggak tahu kenapa kayak emang sengaja dibikin enggak terlalu halus gitu teman Pro 2, enggak yang terlalu realistik gitu alias surrealis gitu teman Pro 2. Agak-agak aneh gambarnya sebenarnya ya. Ada satu ekor sapi berwarna putih, dominan putih gitu ya, terus ada totol-totol hitamnya dan ada loncengnya di lehernya gitu teman Pro 2. Nah, kan bener visual surrealis tersebut langsung ingetin banyak fans sama estetika video Bound 2 dari era Yeezus. Mulai dari pegunungan green screen yang sengaja terlihat gak realistis hingga konsep visual yang terasa absurd namun tetap memorable lah ya teman Pro 2. Pokoknya intinya Kanye West habis rilis lagu baru, judulnya adalah Gemini Season teman Pro 2. Nanti coba kita dengerin dulu apakah lagunya cocok buat kita dengerin bareng-bareng gitu ya di Pro 2 Pontianak teman terbaik kamu atau enggak gitu ya teman Pro 2. Dan karena tadi banyak banget yang request sambil menyetir mobil gitu ya, nanti jadi aku bakalan ngebahas kira-kira kalau misalnya kamu lagi nyetir mobil teman Pro 2, lebih pilih dengerin radio atau lebih pilih dengerin musik dari platform digital ijo teman Pro 2 ya enggak. Nanti di jam 5 lah ya teman Pro 2 kita bakal ngebahas itu. Jadi siapin jawaban kamu, kirim ke 0811-570-1018 atau DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

teman Pro 2, pernah nggak sih kalian mikir kalau ternyata tanah longsor bisa juga terjadi di Kalimantan Barat? Nah, jadi tanah longsor itu bisa juga terjadi di Kalimantan Barat, teman Pro 2. Hal ini dikarenakan oleh beberapa wilayah di Kalimantan Barat memiliki hutan yang lebat dan pegunungan yang masih asri. Kondisi seperti ini memungkinkan potensi yang tinggi loh buat tanah longsor terjadi di sini. Terutama di daerah yang sering turun hujan deras, akibatnya tanah jadi lebih mudah bergerak dan ditambah lagi kegiatan penebangan hutan yang tidak terkontrol. Bayangin deh, kalau longsor terjadi, bukan cuma rumah yang bisa hancur, akses jalan juga bisa terputus loh. Selain itu, bisa bikin musibah besar, bahkan nyawa manusia pun terancam. Yuk, kita sama-sama jaga lingkungan untuk mencegah longsor di Kalimantan Barat.

0: Waktu kembali lawan FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu masih barengan sama Faisal Anwar. And now I'm here with
1: Cherry. Tuh kan gimana dia sih? Salah, dia membungkam saya. Dimatiin mic-nya.
0: Enggak, bukan dimatiin. Tapi salah pencet aja aku. Persen tadi udah dites ya
1: udah
0: padahal.
1: Udah dibilang mic 3, yang dinyalain mic berapa tadi? 1, 2.
0: Kan? Aku pikir tuh kayak ini 1, ini 2, ini 3, ternyata beda. Udahlah ya. Gimana kabar Cherry?
1: Kabar baik-baik saja.
0: Kalau Cherry muncul suaranya di sini, teman Pro 2, itu artinya nanti malam dia bakalan siaran di Pro 1.
1: Iya. Yeah. Karena saya masih menganggur nungguin jam 8.
0: Jadi sekarang dia mangkal dulu gitu kan, nongkrong dulu di Pro 2.
1: Kalau kata Mbok Yo sih ngander,
0: ngander. Oh, ngander. Bahasa Pontianak banget ya.
1: Iya, betul.
0: Ngander apa artinya?
1: Apa ya? Nongkrong-nongkrong gitu kali ya, ngander jalan-jalan gitu. Ketemu kawan gitu kali ya. Atau kalau salah tolong dikoreksi ya teman Pro 2 okay. Ya.
0: Oke, okay, anggaplah artinya nongkrong gitu ya, Cherry.
1: Iya, ngumpul sama kawan kali ya.
0: Betul. Apa biasanya yang kamu lakukan ketika kamu nongkrong ngapain?
1: Kalau nongkrong sama temanku. Kalau sama bestiku yang konco kental. Biasanya pasti kami udah menyimpan cerita-cerita yang akan kami ceritakan. Live update.
0: Oke, okay, nah, berarti pas udah janjian gitu. Itu udah numpuk tuh ya ceritanya.
1: Iya, udah ada aja gitu yang mau diceritain. Entah misalnya satu soal kerjaan lah, soal pacar lah, soal teman kerja lah. Ada aja itu.
0: Berarti kamu suka ngomong, suka cerita, suka dengerin cerita juga.
1: Iya, sharing biasanya sama bestie-bestiku.
0: Nah, dari sana aku bisa nebak kayaknya gitu ya. Kalau di mobil kamu pasti lebih banyak dengerin radio.
1: Betul. Kalau aku biasanya dengerin radio kalau di mobil.
0: Karena teman Pro 2, di polling receh sore hari ini kita bakal ngobrolin naik mobil, dengerin radio, atau dengerin musik playlist dari platform digital music yang lain.
1: Yes.
0: Gitu kan. Karena ini adalah talk dari radio gitu ya teman Pro 2. Jangan kamu kayak peres gitu ya. Kalau misalnya kamu memang
1: kebetulan
0: lebih sering
1: aja gitu kan. Mungkin belum di premiumin aplikasinya kan jadi denger radio.
0: Aku sih gak apa-apa ya, gak premium juga gak apa-apa. Iklan-iklan pun juga gak apa-apa walaupun kadang agak kesel juga sih.
1: Soalnya sekarang iklannya makin banyak. Kayak kalau dulu paling satu iklan, mentok dua iklan, itu pun 30 detikan lah.
0: YouTube juga sekarang ini
1: bablas
0: sih
1: iklannya.
0: Bablas ya. Udahlah premium aja lah kita nanti. Oke, okay, jadi berarti kamu suka lebih dengerin radio ya?
1: Iya, aku lebih suka dengerin radio.
0: Alasannya apa?
1: Alasannya ya karena ya saya kerja di radio.
0: Mantau ya.
1: Iya, sekalian mantau ini kolingannya gimana, bahas apa gitu. Atau lagu-lagunya yang sore ini misalnya kalau ke Pro 1 siapa yang siaran gitu. Kalau Pro 1 berita aku ke Pro 2.
0: Kalau aku ya itu ada masa dimana aku suka dengerin lagu. Gak cuma di mobil, di kereta, bahkan di busway.
1: Iya, yeah.
0: Atau bahkan ketika aku lagi naik motor gitu kan. Nah, akhir-akhir ini kayak aku lebih sering dengerin di radio gitu kan.
1: Iya, yeah.
0: Gak tahu kenapa ya Cherry dan juga teman Pro 2, karena kalau misalnya kita dengerin radio tuh kayak ada satu update informasi yang aku dapetin gitu. Tuh dia lagi nge-whatsappan dia. Adalah kalau gitu kita putar lagu dulu adalah ya teman Pro 2 ya.

0: Ih, Ibu, kenapa sih suka belanja di pasar terus? Padahal belanja di supermarket kan bisa. Pasar tuh becek, Bu. Bau, aku gak suka ke pasar.
1: Kakak, kalau di pasar kan kita bisa beli sayur, beli beras, dan kebutuhan makanan lainnya dari petani langsung. Nah, makin banyak pangan lokal yang dikonsumsi, petani pun jadi makin semangat menanamnya. Dengan begitu, kita ikut menjaga perekonomian dan ketahanan pangan juga.
0: Oh, gitu ya, Bu. Jadi, bukan cuma soal makan kenyang.
1: Betul, anakku. Kalau kita belanja dengan bijak, makan dari bahan pangan lokal, nggak buang-buang makanan, itu sama artinya kita ikut menjaga masa depan.
2: Ketahanan pangan dimulai dari meja makan sendiri. Mari dukung pangan lokal, makan dengan bijak, dan kurangi sampah makanan.

Tahukah kamu, olahraga Pilates yang sekarang banyak digemari itu awalnya justru dikembangkan di penjara loh. Gimana ceritanya? Olahraga Pilates pada awalnya dikenal sebagai kontrologi yang dikembangkan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang atlet dan pelatih fisik asal Jerman yang ditahan sebagai musuh asing di kamp interniran Inggris awal abad ke-20 saat Perang Dunia Pertama. Di ruang tahanan yang terbatas ruang geraknya, Pilates berpikir bagaimana agar dia dapat tetap berolahraga. Pilates mulai memanfaatkan per untuk latihan, dan lucunya, gerakan olahraga Pilates terinspirasi dari seekor kucing yang sering dilihatnya di tahanan. Joseph sering melihat bagaimana kucing itu lentur, kuat, dan selalu aktif. Dari situlah muncul gerakan Pilates yang fokus ke pernapasan, keseimbangan, dan kekuatan inti tubuh. Sekarang, Pilates jadi olahraga favorit buat semua usia. Manfaatnya dapat membantu postur tubuh lebih baik, otot lebih kuat, dan badan terasa lebih ringan. Jadi gak nyangka kan kalau olahraga elegan ini dulunya lahir dari tempat yang sempit dan terinspirasi dari hewan peliharaan loh.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: lah cuy, ngapa bengong jak tuh depan rumah lagi?
1: Tada bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid, udah mau maghrib nih, sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh iyalah, lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh tapi tunggu lo bang, ini ada kue-kue pasar nih, sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul Rob. Sama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan. Ya gak? Udah lah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah iya, hampir lupa saya. Makasih udah mengingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama Bang.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة وشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تهلف الميعاد.
1: Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Sedangkan orang terburuk adalah orang yang panjang umurnya dan buruk perbuatannya. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi dan Al-Hakim, disahihkan oleh Al-Albani.
2: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

The one brought to us, that was Blank Space by Taylor Swift. And yes, welcome back to the Hit Music Station. Bro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Good evening, teman Bro 2. Buat kamu yang masih dengerin Bro 2 Pontianak, teman terbaik kamu, thank you. Aku mungkin gak bakal ngobrol banyak untuk saat-saat ini ya, teman Bro 2, karena baru aja kita dengerin bareng-bareng ya, kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Jadi mungkin, gak mungkin sih, tapi aku cuma pengen ngucapin sekarang untuk selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat kamu yang belum, atau kalau buat kamu yang sudah, selamat sudah melaksanakan sholat maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Kita nanti bakal balik lagi, teman Pro 2. Udah ada beberapa informasi yang aku himpun, Syail. Aku himpun. Ya, masih mengenai soal radio dan juga mobil, teman Pro 2. Nanti kita masih bakal ngebahas seputar itu. So, stay tune terus di 101,8 FM. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

That is my one of favorite music ya teman bro dua, luar biasa. Dari Lomba Sihir, judulnya adalah Melompat Lebih Tinggi, lagu baru rilisan bulan Juni kalau nggak salah teman bro dua. Dan thank you banget ya teman bro dua for still listening to Hit Music Station Bro dua Pontianak, teman terbaik kamu. Aku seneng banget kalau misalnya kamu masih dengerin aku gitu ya di radio ini gitu kan teman bro dua, karena seperti pembahasan kita sore tadi teman Pro 2 bahkan masih berlanjut sampai dengan sekarang jam 6.13 menit waktu Indonesia bagian Barat mengenai soal pendengar radio di mobil. Tadi sempat kita bahas teman Pro 2 kira-kira kalau misalnya kamu lagi nyetir mobil gitu ya, lebih suka dengerin musik via platform musik digital atau dari radio. Aku yakin kalau di head to head kan gitu ya teman Pro 2, pasti banyak di antara kamu yang lebih pilih dengerin music dari platform music digital. Karena on demand gitu kan, kamu bisa pilih seluruh musik yang kamu suka, enggak perlu diacak segala macam bla bla bla gitu kan. Bahkan kalau misalnya kamu akunnya premium, enggak akan ada iklan, enggak akan ada ILM. Kalau di radio tuh masih ada tuh iklan layanan masyarakat, ajakan untuk jauhi narkoba misalnya kan, buang sampah pada tempatnya, ajakan untuk menghormati orang tua atau berbakti pada orang tua dan lain sebagainya, yang kalau kita dengarkan kayak bosan aja gitu. Sebenarnya kita udah tahu, nggak perlu dikasih tahu juga gitu kan, berasa kayak digurui teman berdua ya. Jadi banyak di antara kita yang lebih pilih platform music digital untuk menemani perjalanan kita di dalam mobil nih teman berdua. Tapi aku juga yakin di antara banyaknya orang di Pontianak gitu ya, atau bahkan juga di Indonesia, ada nih orang-orang yang kayak aku, kayak Cherry, juga mungkin kayak kamu yang lagi dengerin ini gitu kan. Ketika lagi naik mobil gitu ya, alih-alih nyetel musik dari Spotify gitu kan, kayak aduh bosen nih, kayaknya pengen deh sekali-sekali dengerin radio gitu kan. Karena di radio teman Pro 2 ini turning point sih dari aku pribadi, ada yang namanya element of surprise. Kalau misalnya kamu putar lagu dari platform music digital, kamu akan tahu tuh ada notifikasinya gitu kan, nanti setelah ini bakalan terputar lagu apa, karena emang itu pilihan kamu gitu kan, karena emang itu playlistnya kamu. Tapi kalau misalnya kamu dengerin radio, siapa coba yang milih musiknya? Kan penyiarnya, aku enggak, bukan kamu teman berdua. Tapi kadang aku juga putar lagu-lagu lama gitu ya, throwback hit, supaya aku bisa menghadirkan untuk kamu sentuhan element of surprise. Kayak lagu berikut ini, kamu pasti gak tahu kan apa yang bakalan aku putar lagu berikut ini, kecuali kalau misalnya aku udah mulai play intronya. Ini dia intronya teman berdua. I wanna be a billionaire, so fucking bad. Bahkan gak intro lagi, langsung ke lirik. So this is Travis McCoy featuring Bruno Mars with Billionaire.

A little element of surprise teman pro 2 called Bill Huner by Bruno Mars featuring Travis McCoy. And once again teman pro 2, thank you for still listening to Hit Music Station. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu, masih barengan sama Faisal Anwar dari jam 3 sore tadi teman pro 2 sampai jam 8 malam nanti. Masih ada beberapa waktu lah ya. Tapi sayangnya nanti jam 7 kita bakalan ke Pro 2 Jakarta. Gak sayangnya sih, tapi memang maksud aku kayak udah gak aku lagi yang siaran. Padahal aku masih kayak pengen ngobrol-ngobrol gitu teman Pro 2 sama kamu soal radio. Karena aduh ya ampun, kalau ngobrolin radio tuh kayak gak ada udahnya gitu teman Pro 2. Masih banyak tuh keresahan-keresahanku soal radio. Dan aku menemukan postingan di Instagram teman Pro 2 yang bilang kalau pendengar radio di Indonesia ini sisa 9,48%. Wow, 9,48%. Jadi kalau kamu sampai hari ini di mobil ataupun di tempat lain masih menyempatkan diri untuk memilih mendengarkan radio, kamu masuk ke dalam persentase 9,48%. Wow, selamat teman Pro 2. Welcome to the club. Respect asli teman Pro 2, respect teman Pro 2. Aku enggak yang selalu dengerin radio sama seperti kamu teman Pro 2, tapi kalau misalnya aku punya kesempatan untuk bisa dengerin radio, biasanya aku jauh lebih pilih buat dengerin radio. Selain musik yang aku dengarkan, tentu ocehan-ocehan penyiarnya gitu kan. Kadang aku dapat informasi gitu kan, dapat hal-hal yang harus bisa dijadikan pembelajaran gitu kan, teman Pro 2. Ya kalau misalnya kamu dengerinnya podcast, entah di YouTube atau di Spotify, biasanya kamu juga akan dapat pituah-pituah tuh, misalnya dari podcastnya Raditya Dika, atau podcastnya Deddy Corbuzier, atau podcast BKR, atau podcast Anfaeda dan lain sebagainya gitu kan teman Pro 2. Dari sudut pandang anak tongkrongan gimana, dari sudut pandang orang kaya gimana, dari sudut pandang master sulap gimana gitu kan teman Pro 2. Nah, tapi kalau bedanya gitu ya di radio, biasanya kita ada call to action teman Pro 2. Kamu bisa nimbrung di call to actionnya gitu kan. Kayak misalnya aku call to action buat ngajakin kamu ngebahas opini ini, kamu tentu bisa beropini ikutan gitu kan. Tinggal kirim aja tuh opini kamu ke WhatsApp kita 0811-570-1018. Apapun opini kamu, apapun topik yang lagi kita bahas. Kita lagi bahas LDR misalnya, kamu bisa beropini. Kita lagi ngebahas cinta beda agama, kamu juga bisa beropini. Kita lagi ngebahas MBG, juga kamu bisa beropini, kita enggak. Mas Bahlil ganteng ya teman-teman. Bukan, itu kemarin Pak Bahlil pun sempat waktu dia mau apa? Waktu mau dia pidato gitu ya, tiba-tiba ada tuh lagu MBG, Mas Bahlil ganteng, dan ternyata beliau udah enjoy sama lagu itu, jadi respect juga sih ya buat beliau. Gitu ya teman Pro 2, sekali lagi selamat kamu sudah masuk ke persentase 9,48% sebagai orang-orang vintage in a good way, sebagai pendengar radio di mobil. Hadiahnya untuk kamu adalah sebuah lagu dari Foundy yang berikut ini mau aku putar spesial buat kamu. So stay tune terus di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Foundy, Odorico.

Khalid. Tadi bukan Khalid bahasa lama ya teman produk. That was Young, Dumb and Bro. And are you still listening to Hit Music Station? Teman Pro 2, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. I would say thank you to you teman Pro 2 karena udah nemenin aku siaran dari tadi sore jam 3 sampai sekarang hampir jam 7. Abis ini teman Pro 2 di jam 7 kita bakal merapat ke Pro 2 RRI Jakarta. Kita bakal menyimak MLC Music Live Chat di Pro 2 Jakarta ya teman Pro 2. Dengan begitu Faisal Anwar pamit undur diri dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Kita bakal jumpa lagi di lain hari. Bye bye. Aku gak tahu lagi harus bilang apa teman Pro 2. Pokoknya stay tune terus di 101.8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. And this is The Weeknd Remind.

0: Dentuman keras bukan lagi hiburan, tapi teror. Sound horek merusak telinga, mengganggu kesehatan, dan memicu amarah. Banyak kasus, suara bising ini berakhir dengan keributan antar warga, bahkan menelan korban.
1: Berisik! Matikan! Matikan!
2: Halo, kami dari
3: Para Suara.
2: Dengerin terus RRI Pro 2.

Yo yo yo, teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat datang di MLC Music Live Chat malam hari ini. Teman berdua bareng sama gue Elandik Kusandaru, dan gue akan menemani lo selama 1 jam ke depan, teman berdua di seluruh Indonesia pastinya. Jadi buat lo nih yang kayaknya penasaran bakal gue ngobrol sama siapa di malam hari ini, seperti biasa gue tidak akan sendirian, karena gue akan ditemani sama tidak hanya satu tapi dua wanita cantik malam hari ini. Ada Cindy Bernadette dan juga ada Agatha Baby, teman berdua yang bakal ngobrol sama gue pastinya di MLC Music Live Chat, oke? Jadi jangan kemana-mana teman berdua, jangan ganti frekuensi lo, masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, memperdua seluruh Indonesia di MLC malam hari ini sesuai janji gue tadi, teman perdua. Gue gak mungkin sendirian, gue sudah ditemenin sama tidak hanya satu, tapi dua. Tapi yang satu lagi nyusul. Kita sudah kedatangan ada Agatha Baby di sini. Halo.
1: Hey, hi everyone.
0: Gimana kabar Kak Agatha?
1: I'm good. I'm so happy to be here.
0: Gimana, apakah hari ini hari yang melelahkan buat Kak Agatha?
1: Enggak sih, aku lagi santai banget.
0: Lagi chill banget.
1: Karena kemarin ada shoot sampai malam, jadi aku pagi sampai siang tidurnya.
0: Oh, membayar tidur.
1: Yes.
0: Oh, itu enak banget sih, parah. Tapi gimana, so far lagi sibuk olahraga apa biasanya kalau sekarang?
1: Aku itu, I'm a big fan of olahraga di treadmill.
0: Jadi
1: aku emang pagi-pagi suka treadmill. Itu kayak wajib sih.
0: Wajib banget treadmill?
1: Iya, karena aku orangnya foodie, aku eat, makan terus. Jadi harus gerak.
0: Biasanya berapa panjang atau berapa lama kalau nge-treadmill?
1: Durationnya? Sebenernya gak lama-lama banget. Aku 45 minutes, tapi mungkin kayak aku incline-nya tinggi gitu.
0: Incline-nya tinggi.
1: Jadi biar kalorinya lebih cepat.
0: Gak lama-lama sih,
1: aku bosenan orangnya.
0: Tapi speed-nya naik terus. Iya. Ya itu jadi salah satu olahraga yang asik juga kalau lo ya, teman berdua, mager buat keluar gak sih?
1: Yes, betul.
0: Terlalu, aduh, kayak luar tuh panas banget. Tapi kalau teman-temannya Kak Agatha, apakah yang lagi lari banget juga atau?
1: Ada, yang lari aku beneran kayak, dia tuh beneran kayak keluar ke GBK gitu-gitu kan. Yang pakai aplikasi-aplikasi
0: Strava
1: itu,
0: gitu ya.
1: Belum sampai ke situ ya, tapi mungkin aku akan termotivasi juga pada ujungnya.
0: Iya, karena itu lagi, ya gimana ya, lagi happening banget gak sih sekarang?
1: Iya, tapi aku suka sih orang tren lari gitu, aku suka sih.
0: Sehat ya?
1: Healthy,
0: bener-bener.
1: Healthy hobby.
0: Iya, bener.
1: Keep it up, guys.
0: Iya, keep it up. Jadi buat kamu nih, teman perdua, mungkin buat kamu yang gak di Jakarta, cari aja daerah terbuka ya di tempat kamu. Yang penting kamu olahraga gitu. Tapi selain dari tadi treadmill, hobinya Kak Agatha sebenarnya apa?
1: I'm actually a dancer. Jadi aku mulainya dari competitive dancing.
0: Competitive jadi, dancing?
1: I dance a lot. Udah lama banget dari masa-masa kayak, mungkin aku mulai suka banget tuh SMP.
0: Pertama kali ngedance?
1: Iya, bukan gak pertama kali sih, tapi kayak pertama kali suka akhirnya.
0: Saat
1: ikut juga ada akademinya juga. Di Gigi Art of Dance.
0: Wow.
1: Ikutnya kelas-kelas kan. Terus habis itu akhirnya masuk ke kru lombanya. Ya udah, sibuknya lomba dance akhirnya.
0: Wow. Itu udah sempat berapa kali ikut kejuaraan mungkin?
1: Iya. Sampai ke luar negeri juga kan.
0: Wow.
1: Tapi aku di Singapura tahun lalu.
0: Gila, keren banget. itu hobinya bener-bener apa ya? Kalau ngedance kan mostly kardio gak sih? Lebih ke kardio gak sih? Lebih ke kardio gak sih?
1: Itu harus punya stamina yang kuat, karena biasanya berjam-jam kan latihannya.
0: Betul.
1: Terus kadang juga minum seadanya aja, kayak kalau ada waktu istirahat langsung minum gitu. Terus habis itu mulai lagi, nari lagi.
0: Wah, itu draining gak buat Kak Agatha?
1: Awalnya aku ngerasa kayak, oh my god, capek banget gitu. Tapi lama-kelamaan karena cinta, karena suka, jadi kayak gak kerasa capek sih.
0: Iya.
1: Kayak misalnya habis perform atau apa, malah kerasa kayak, oh my god, I love this. I love like rehearsing, I love practicing. Jadi kayak udah gak ada rasa capek-capek lagi.
0: Wow, udah enjoy banget justru sekarang ya. Wah, gila. Mungkin ini bisa jadi salah satu ide alternatif hobi buat teman perdua ya.
1: Betul.
0: Yang kayak, gue pengennya hobinya apa ya. Tapi, is it important buat Kak Agatha kayak, gue tuh harus punya hobi lagi orangnya?
1: Sebenarnya kayak, aku naturally aku emang suka aja sih ngelakuin banyak hal gitu. Kayak aku emang gak bisa diem anaknya. Dulu tuh kayak koleksi mainan, tapi kayak koleksi batu.
0: Apa gitu. Dulu inget mainannya?
1: Dulu tuh aku koleksi kayak kartu Love and Berry.
0: Iya.
1: Kalau kelahiran awal 2000, 2004, 2005 mungkin tahu ya.
0: Iya.
1: Love and Berry gitu. Dulu koleksi banyak sih.
0: Banyak banget.
1: Mainan, terus baju-baju gitu.
0: Terus
1: aku juga emang hobinya banyak sih. Aku awalnya pengen belajar apa? Berkuda, tapi kayak enggak jadi karena kayak agak repot ya. Baru-baru ini juga golfing. Jadi kayak emang suka aja nyoba hal baru.
0: Wah, gila, bener-bener hobinya banyak. Dan juga mungkin kayak penasarannya banyak juga kali Kak Agatha.
1: Iya, betul. Aku liat kayak, kayaknya seru deh, let's just try it.
0: Iya, meskipun kita mungkin belum tahu kayak
1: belum tahu jago atau enggak.
0: Iya.
1: Tapi kayak coba dulu aja. awalnya dance juga gitu kan.
0: Iya iya, awalnya dari coba dulu.
1: Coba terus ternyata suka banget.
0: Oh, nah itu tuh mendingan coba dulu aja daripada nyesel nggak nyoba.
1: Betul,
0: gak sih?
1: Betul.
0: Nah itu. Oke, teman Pro 2, nanti kita akan bahas nih tentang lagu terbarunya dari Kak Agatha dan juga Kak Cindy nanti ya.
1: Yes.
0: Tapi satu lagu dulu teman Pro 2 untuk kamu dengerin. Here we go.

0: Yes, Sobro 2 seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Agatha Baby. Gimana Kak Agatha, tadi kita udah sempat ngobrol sedikit tentang kesibukannya, kesehariannya. Tapi kita belum ngobrolin dari rilisan single terbarunya.
1: Yes.
0: Yang berjudul Shoulder
1: Colder.
0: ini lagu sebenarnya dari judul ya, kalau menurut aku lucu banget.
1: Aku pas dikasih tahu juga, oh my god, it's gonna be hit.
0: Nah, tapi aku mau nanya dulu, sebenarnya lagu ini adalah hasil dari penulisan Kak Agatha atau gimana dari produksinya?
1: Awalnya tuh emang lagunya Kak Cindy.
0: Oh gitu.
1: She was trying to find like a rapper.
0: Okay.
1: Jadi tuh nanya kan with our music producer. I think she said she wanted a rapper tapi nggak tahu mau cowok atau cewek sih.
0: Okay.
1: Our music producer tuh kayak nawarin gitu kayak
0: okay.
1: There's this girl Agatha terus because Cindy didn't know me so Cindy is like okay sure akhirnya dia kirim lagunya buat aku nulis demo rap
0: okay.
1: Jadi emang ada part yang dikosongin so I was a little bit pressured jadi agak kayak
0: of course.
1: Oh my god first time kayak diajak collab jadi kayak oh, okay, let's just do it. Akhirnya aku bikin demonya. And then I send it to our music producer, Om Sumantri.
0: Yay. Halo, Om Sumantri.
1: And then he send it to Kak Cindy. And katanya she liked it.
0: Oh yeah?
1: Kayak langsung suka.
0: Okay.
1: I'm so happy to hear that juga sih. Okay. Thank you so much.
0: Ini gak tahu bener apa enggak ya. Cuma kata Kak Cindy di Instagramnya, Om Sumantri lumayan galak. Apakah benar itu?
1: Galak sih lebih kayak emang dia suka nanya-nanya sini jadi gimana jadinya gimana sering kayak gitu kayak try to keep us on track sebenarnya bagus sih Om. Aku cuma juga gitu kalau lagi nulis lagu terus dia kayak ini mau diselesain atau enggak
0: nah jadi kalau kata Kasindi di Instagram di balik lagu yang baik atau karya yang baik ada produser yang galak katanya.
1: Betul.
0: Tapi so far gimana Agatha ngerjain lagu ini, happy kah atau
1: aku
0: gimana?
1: Happy banget karena tipenya kan bukan kayak lovey-dovey yang bucin. Bener. Gitu kan. Lebih kayak girl power yang kayak pede aja. If you guys break up, yang salah tuh pasti cowoknya gitu. It's not your fault, girl.
0: Okay.
1: It's his loss gitu. Terus aku pas dapat kayak lagu-lagu kayak gini aku kayak Okay, I can do it langsung aku tulis-tulis aja isi hati aku.
0: Oh, langsung semua dicurahkan.
1: Iya.
0: Wow, luar biasa.
1: Siapa tapi yang relay?
0: Nah, itu. Tapi itu juga pertanyaan nih. Kira-kira sebenarnya lagu ini tuh pengen menceritakan apa, Agatha sebenarnya?
1: Kalau misalnya aku personally ya, aku nge-interpretnya adalah kayaknya you have to know your worth.
0: Okay.
1: Harus tahu kalau misalkan you lost him, it's okay. It's okay. You are yourself.
0: Nah,
1: you are better than being with him gitu. Lebih baik sendiri sebenarnya daripada ngikutin drama atau kayak narcissistic cowoknya gitu. Mending sendiri sih.
0: Better
1: off alone.
0: Betul.
1: Lebih happy, gak ada beban gitu sih.
0: Nah, berarti kalau misalkan kamu nih teman berdua mungkin ada di hubungan yang toxic dan tidak membahagiakan,
1: Cut off
0: please. Cabut aja ya mendingan aja. Cabut aja, cari yang bikin kamu bahagia ya.
1: Iya. Walaupun sendiri, tapi yang penting kan bahagia.
0: Benar, jadi tolak ukurnya adalah kalau misalkan sendiri lebih bahagia, mendingan sendiri aja.
1: Betul.
0: Itu tuh, tolong di klip nanti ya.
1: Klip that.
0: Di klip ya. Tapi dari sebenarnya sebelumnya nih dari lagu ini, sebenarnya ini kan kita lihat ada dua generasi yang lumayan berbeda gitu ya.
1: Benar.
0: Antara kamu sama Kak Cindy. Kira-kira itu jadi sebuah challenge gak buat kamu?
1: Awalnya tuh pas aku denger lagunya emang wow, this is very retro dance song gitu kan.
0: Iya bener.
1: Karena aku sempat rilis lagu juga, my first solo song. Dan itu tipenya lebih kayak Gen Z type gitu.
0: Karena
1: aku aslinya rapper. Dulu sempat di girl band aku sebagai rapper
0: as
1: juga.
0: As a rapper, kayak Lisanya gitu ya.
1: Iya, jadi kan aku kayak pressure, oh my god, should I like sing the whole song yang kayak gini? Ternyata bisa-bisa aja sih,
0: cocok aja
1: sih gaya rap style chill rapnya aku terus digabung sama suara merdunya kan Cindy kayak kok cocok banget
0: ternyata ya.
1: Juga ngerasa kayak oh ternyata kalau lagunya bagus ya tetap bagus-bagus aja hasilnya.
0: Tapi selama lagu ini Kak Cindy nge-guide kamu banyak gak sebenarnya?
1: Jujur dia baik banget sih Kak Cindy, beneran ngasih kepercayaan full Sumantri kayak just let her write like her way gitu.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Wah gila.
1: Jadi aku juga sempat nanya-nanya kayak deg-degan gitu kan, kayak Omin gimana ya gitu, should I just write anything gitu. Dia tuh yang kayak udah kirim demonya aja gitu.
0: Wow, tapi itu gambling banget loh.
1: Jujur iya.
0: Maksudnya
1: sih,
0: dia dari awal belum kenal kamu kan.
1: Iya.
0: Terus tiba-tiba let her write gitu kan, iya, kayak wow.
1: Kayak makanya aku sempat bilang aku pressured pas itu. Tapi kayak pas aku tulis-tulis aja ternyata kayak it sounds good.
0: Justru karena diberi kebebasan itu mungkin kamu ya.
1: Yeah, maybe ya.
0: Yes, yes, itu menarik banget karena itu pertaruhannya sangat besar ya teman Pro 2 kalau lo tahu tuh. Oke, okay, tapi ke dari kamu sebenarnya ini menurut kamu masuk gak ke genre seorang Agatha gitu?
1: Masuk-masuk aja sih. Aku tuh tipe yang I will do any genre sebenarnya. Aku tuh lebih mentingin kayak lyric sih, songwriting gitu sih. Kalau genre aku beneran eksperimen semuanya. I would experiment so many things gitu.
0: Selama
1: aku tetap nyanyi, tetap nge-rap kayak I will try to do anything. Yang penting aku bisa ngasih message kan ke pendengarnya.
0: Iya, yeah, berarti kayak yaudah nothing tulus aja lah ya.
1: Tulus aja. You're a singer, you can just sing anything gitu. Nyanyi aja.
0: Itu berani sekali loh. Itu sangat amat berani sekali gitu. Dari single kamu yang sebelumnya apakah berbeda jauh sebenarnya? Apa?
1: Sebenarnya nggak beda jauh, cuman lebih apa ya? Karena aku lebih banyak rap di situ ya. Jadi kayak aku ngasih tahu lagu yang Shoulder Cool Day ini ke teman-temanku, mereka kayak wow, this is a new breath of fresh air juga sih. Sesuatu yang baru.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi nggak beda jauh sih. It's just similar sih sebenarnya, dance type gitu.
0: Iya, emang dance type, cuma mungkin dari instrumentalnya aja yang agak beda kali ya. Nah, itu teman Pro 2. Kayak lu penasaran enggak sih kayak gimana lagunya dan kayak gimana musiknya? Kita dengerin dulu gimana?
1: Oke,
0: ini dia Shoulder Cool Day. Here we go. Yeah.

0: Ya, semua berdua di Music Live Chat kali ini sesuai janji gue tadi, selain sama Agatha Baby, kita akan ngobrol juga ya, Agatha, sama satu orang lagi, yaitu the one and only, ada Cindy Bernadette. Halo. Halo Kak Cindy, gimana? Gimana kabarnya hari ini di Swiss ya? Bener gak sih?
1: Yeah.
0: Di Swiss ya?
1: She's in Switzerland. Yeah,
0: gimana Kak Cindy kabarnya?
2: Di sini masih jam 2.30 siang. Terus juga biasanya panas karena sebetulnya udah harus masuk summer.
0: Oh, yeah?
2: Tapi hari ini mendadak semalaman hujan, terus begitu today it's unbelievably cold, tapi it's okay.
0: Oke.
2: Okay. Gitu tadi buru-buru gitu dari luar sempat lupa jam.
0: Oke. Wah, luar biasa. Tapi tadi gini, Kak Cindy, aku tadi sempat ngobrol juga sama Agatha dan tadi Agatha merasa di awal tuh awalnya untuk membuat lagu ini, lagu single ini, itu tuh kayak diberi kebebasan ya kata Agatha tadi ya.
1: Iya, like Om Sumantri tuh bilang kayak just make the demo, it's okay, kasih aja ke Kak Cindy-nya gitu.
0: Nah, sebenarnya apa yang dipikirkan oleh Kak Cindy waktu itu kayak I want this girl to sing in this part gitu. Kenapa memilih Agatha akhirnya?
2: Sebetulnya di awal memang tidak ada rencana untuk ada rap.
0: Oke.
2: Okay. Tapi setelah melihat semua komposisi lagunya udah selesai, I thought that it will be more catchy if there is something else.
0: Okay.
2: Something different.
0: Okay.
2: Terus begitu ngobrol sama Sum, pertama mikir rap siapa ya? Uh-huh. And then Sum yang bilang don't use a male rapper.
0: Okay.
2: Maybe try a female rapper. Dan saat itu kan karena aku nggak tahu sekarang tuh female rapper siapa aja gitu di Indonesia.
0: Okay, okay.
2: Yang bisa satu jalur, satu walaupun nggak satu genre tapi bisa saling ngerti maksud lagu ini kemana.
0: Okay.
2: Terus Sum kenalin ke Agatha. Jadi ya udah. Jadi mau di gimana Agatha bisa nulis kan? Iya dia bisa nulis. Ya udah. Then it's better that I let her do her own style. She will follow the music.
0: Okay.
2: Terus kalau nggak dibebasin kan nggak keluar dianya.
0: Iya benar.
2: Iya, jadi harus kasih kebebasan. Anyway, it will be both of our song. It's not just my song featuring her, but it's like Cindy Bernadette and Agatha Baby.
0: Oke, okay. Wow, itu keren banget. Berarti so far untuk pengerjaan project ini tuh LDR ya?
1: Iya benar.
0: LDR ya?
1: Iya.
0: Kebanyakan dikerjakan secara untuk ini gimana, Kak Cindy atau Agatha mungkin untuk workshopnya gimana nih? Kan kalian ada di dua tempat yang berbeda nih.
2: Iya, kita workshopnya masing-masing.
0: Masing-masing banget finish, ya? Masing-masing banget.
2: Jadi aku finish recording vokal dulu, terus baru Agatha masuk.
0: Oh.
2: Dari situ dia Zoom sharing seperti ini gimana, seperti ini gimana. Tambahin lagi deh misalnya partnya di sini atau gimana yang ini, terus tambahin ad-libs di sini di sana. Tapi ya gitu long distance.
0: Long distance.
1: Yes, yes.
0: Oke, okay, tadi kita sempat ngobrol juga nih Agatha. Tadi kita bahas Om Sum ya.
1: Iya.
0: Om Sum katanya di balik karya yang baik ada produser yang galak. Apakah benar Kak Cindy?
2: Kalau buat aku Sum enggak galak.
0: Tapi
2: soalnya dia enggak pernah ngegalakin aku. Cuma aku tahu dia tuh galak sama orang-orang lain.
0: Oh, gitu. Tapi sama Agatha juga enggak galak ya?
1: Sebenarnya enggak galak.
0: Enggak galak juga iya, sama Agatha ya?
2: Pokoknya galak gemas sih kayak galak sama orang yang bisa rap bener sama bisa nyanyi bener.
0: Oh, gitu.
1: Oh.
0: Oke. Tapi thanks untuk Om Sum juga ya, karena berkat beliau akhirnya ada single ini anyway gitu kan.
2: Iya.
0: Tapi kalau dari ini tadi aku udah ngobrol sama Agatha tentang penulisan dari rapnya. Nah kalau dari kayak Cindy-nya gimana nih untuk penulisan lagu ini sebenarnya apa yang pengen Kak Cindy sampaikan sebenarnya dari Shoulder Cool Day ini? Cool Day Shoulder?
2: Jadi
0: Shoulder Cool Day.
2: Sebetulnya ini lagu kan udah aku tulis dari tahun 2024.
0: Oke.
2: Okay. Cuma baru bisa direcord tahun 2025.
0: Oke. Okay.
2: Sebetulnya dari tahun 2024 banyak banget cerita-cerita yang ya inilah narcissistic, dia narcissistic, infidelity, capek gitu kan.
0: Oke.
2: Okay. Mau perempuan secantik apapun juga, kalau misalnya atau laki sebaik apapun juga, kalau misalnya partnernya nggak bisa setia atau terlalu narsisistik sama diri sendiri kan capek.
1: Iya okay. Betul.
2: Kayaknya sekarang, kayaknya akhir-akhir tahun 2024, 2025 sampai sekarang itu kayaknya banyak banget gitu kayak narcissistic NPD.
0: NPD.
2: Iya. Yeah. So. NPD tuh kayaknya jadi trending topic lagi gitu.
0: Iya, yeah, betul.
2: Iya. Yeah. Iya, yeah, and then juga di dalam reality kita pastilah ada satu saat di mana kita ketemu sama tipe-tipe orang macam kayak begini gitu. Jadi the song is just inspired dari cerita narcissistic tersebut gitu.
0: Oh, jadi sebenarnya ini kalau aku sebagai cowok ya, kayak Cindy dan Agatha, kalian tuh ngeroyok laki-laki bareng-bareng ya. Ceritanya tuh gitu ya.
1: Tapi kan lebih kayak let him be aja, kayak udah kita sendiri lebih happy gitu.
0: Oh, iya iya.
3: Soalnya kan kita kan cewek.
0: Iya benar, benar.
3: Jadi ditujukannya kan
0: ke cowok. Iya benar.
3: Tapi cowok juga bisa juga.
0: Bisa juga, mungkin ada ceweknya yang NPD juga bisa kan?
1: Bisa.
0: Iya iya. Kalau kata Agatha tadi, tolak ukurnya adalah kalau misalkan lebih happy sendiri, ya udah hubungannya over aja gitu. Menurut Kak Cindy gimana?
2: Iya betul juga, karena buat apa kita paksain to be with someone then we are not happy.
0: Yep.
2: It's better that we are being alone but then we are happy with ourselves, develop ourselves, period. Love ourselves.
1: Period.
0: Better on my own.
2: Yeah.
0: Oh gitu, oke. Okay. Tapi BTW Kak Cindy kangen ke Indonesia lagi nggak sih sebenarnya?
2: Kangen. Terakhir kesana bulan apa sih? Kan?
0: Bulan apa?
1: April.
0: April. Oke. Okay.
1: End of April ya, benar, kita ada photoshoot kemarin.
0: Photoshoot. Ah, itu terakhir tuh.
1: Iya.
0: Wow. Itu juga pertama kali kesini ketemu Agatha secara langsung juga ya?
2: Betul.
1: Yes, yes.
2: biasanya online aja gitu.
0: Iya, yeah, biasanya by Zoom aja.
1: Iya,
0: yeah.
1: Enggak, biasanya WA gitu.
0: WA call.
1: WA call sama Om Sung juga biasanya.
0: Oh, bertiga.
2: Satu kirim video gitu.
0: Oh, ya ampun, ini sebuah proyek yang sebenarnya dilakukan secara jarak jauh dan juga mungkin sebenarnya struggle-nya banyak nggak? Kalau menurut Kak Cindy banyak nggak struggle-nya sebenarnya?
2: Nggak ada sih, karena menurut aku ya dari awal proses nggak pernah ada kayak sesuatu yang aku nggak suka atau nggak sesuatu yang aku nggak cocok
0: okay.
2: Gitu. Jadi kita punya satu vision sama and that, I think that's the most important thing.
0: Ah, iya. Tadi aku juga nanya ke Agatha, sebenarnya dari adanya generation gap ini, apakah membuat sebuah challenge baru? Kalau menurut Kak Cindy, ada challenge baru nggak antara generation gap ini?
2: Aku nggak berasa ada gap ya, soalnya aku selalu berasa awet muda.
0: Keren, keren, keren.
2: Norak lu
0: sih.
2: Keren. Tapi nggak, maksudnya kan lagunya kan jiwanya kan masih jiwa muda ya.
0: Betul.
2: Nggak maksudnya dan Agatha juga kan arahnya juga bisa ke arah itu, walaupun lagu dia yang dia tulis. Apa namanya?
1: Want you back.
2: Beda agak berbeda genrenya. Yeah.
0: Okay.
2: Tapi dia bisa ngikutin alur aku. Jadi menurut aku sih enggak ada perbedaan apa gitu ya.
0: Okay.
2: Tapi bener juga sih, she's half of my age.
0: Oh iya ya, bener ya. Iya juga ya.
1: Iya, kurang lebih.
0: Kurang lebih ya. Half of your age, tapi mau enggak mau kita harus ada di satu project yang sama gitu kan.
2: Enggak pakai mau sih, memang mau.
0: tapi ini aku jadi penasaran, kalau Kak Cindy jadi belajar hal-hal new things gak dari seorang Agatha Baby gitu, which is dia sebenarnya lebih apa ya, up to date mungkin dengan isu sekarang gitu. Kalau Kak Cindy belajar sesuatu gak?
2: Aku dengerin kalau misalnya kita lagi bahas sesuatu, misalnya setelah kita photoshoot, apakah misalnya covernya begini, apakah begitu, kita pilih yang mana, terus begitu untuk BTS-nya seperti apa. Aku dengerin input dia sih karena dia yang di zaman sekarang dan dia yang lebih banyak terlibat di dunia entertainment sekarang.
0: Okay.
2: And then also her career is going up, so I think she's more detailed to everything. Terus begitu kalau dari dia sih pertama kalinya aku dance TikTok itu bareng Agatha.
1: Kayak We shot a TikTok dance.
0: Ya, serius?
1: Kita sempat TikTok dance berdua.
0: Pasti kamu jebak ya?
1: Enggak.
0: Oh enggak. Oh.
1: Itu tuh ada request, emang ada request.
0: Oh, emang ada request.
1: Aku yang cari, let's just do this.
0: Oke, jadi itu pertama kali.
3: Siapa sih Sumantri ya, kalau nggak salah ya?
1: Kak Adis, Kak Adis.
3: Kak Adis ya.
0: Itu pertama kalinya Kak Cindy TikTok-kan tuh.
3: Iya. Wah. Dari awalnya aku gak pernah mau punya TikTok account tau gak. Karena aku gak suka anak aku misalnya dia nonton TikTok kan. Aku bilang selalu ke dia, listen, mama doesn't even have a TikTok.
0: Okay.
3: So please do not watch TikTok. Papa don't even have TikTok. And suddenly like, I'm sorry, I need to make a TikTok.
0: Jadi thanks to Agatha Baby ya. Karena influence-nya
1: harus ada TikTok dance.
0: Nice. Lucu banget. Tapi sepanjang ngerjain ini, apa yang mungkin dari kalian ini paling memorable ya? Mungkin dari Agatha dulu deh.
1: Memorable, I think itu sih yang pas ketemu. Habis itu ada kayak konten-konten making.
0: Okay.
1: Itu kita kan juga sempat kayak shoot a lot of content selain dance kan. Tapi menurut aku itu kayak jadi a good bonding time sih. Karena kan kita LDR.
0: Betul.
1: Akhirnya ketemu, terus habis itu ada bonding-bonding untuk konten-konten tuh, menurut aku tuh memorable banget sih.
0: Wow.
1: I was so happy at that moment sih. Aku kayak, oh my God, akhirnya.
0: Akhirnya ketemu gitu.
1: Iya, akhirnya ketemu.
0: Dan gak mau melewatkan kesempatan TikTok-an ya.
1: Iya, itu harus nice. Wajib ada.
0: Nice, nice, nice. Kalau dari Kak Cindy, apa yang memorable buat Kak Cindy?
3: Sama sih.
0: Sama TikTok-an juga. TikTok-annya juga.
3: Sama sih, jadi dari awal tuh nggak pernah ada yang sulit ya. Begitu kita ketemu aja, pertama ketemu tuh pas lagi kita fitting, nggak ada canggung sama sekali gitu, kayak udah pernah ketemu aja sebelumnya gitu, ngobrol padanya gitu.
0: Oh.
3: Nggak ada basa-basi lagi
0: karena mungkin udah all out di project ini ya.
1: Betul.
3: Iya, kita cuma saling say thank you, and then that's it. Langsung go with the flow, datang besoknya langsung kerja nonstop. Kita begitu, kita tiktokan, dia take dulu, aku take dulu, terus gimana, terus pas lagi foto juga nggak ada. There is nothing like what do you call it? Sometimes kalau dua perempuan kerja bareng tuh kadang ada what do you call it? Apa sih? I have to do better.
0: Oh, competitive.
3: Competitive,
0: yes. Oke.
3: Gak ada gitu. Maksudnya lah dia di generasinya dia lah, gue di generasi gue gitu. Let's just make it together gitu.
0: Oke. Okay.
3: Gitu loh.
0: Waktu itu ke sini berapa lama di sini ya? Ketemu Agatha berapa lama?
1: Kita cuma dua kali ketemu pas ke sini di Jakarta. Iya, dua kali. Pas fitting sama pas shoot.
0: Berapa hari itu?
1: Dua hari.
0: Dua kali dua hari. Abis itu kasih Cindy kembali lagi.
3: Iya, gitu saya pulang lagi ya.
0: Wow. Ini project yang sebenarnya mungkin punya struggle sendiri, tapi di maintain dengan sangat baik sama Kak Cindy dan Kak Agatha ya.
1: It was a fun process.
0: Iya. Oke, jadi buat Kak Cindy sama Agatha nih, kira-kira apa yang pengen kalian sampaikan ke pendengar? Kalau misalkan pengen dengerin lagu ini, kira-kira kalian pengen bilang apa? Mungkin kasih ini dulu.
3: Enggak, kamu aja kan.
0: Oh iya, oke, Agatha, oke.
1: Aku lebih kayak in this day and age emang banyak infidelity atau kayak pasangan yang narcissistic gitu.
0: Okay.
1: Aku pengen all the girls, like everyone sebenarnya, to know their worth. Dan dengerin lagu ini sebagai kayak ego boost mereka.
0: Aha.
1: Biar lebih confident.
0: Okay.
1: Dan ngerasa kayak you're better, lebih baik gitu.
0: Lebih baik
1: daripada when you're with him gitu.
0: Nice.
1: Aku mau banget everyone gets confident pas dengerin lagu ini, terus jadi ngerasa kayak oh iya ternyata gue deserve better ya gitu. Aku mau everyone feels like that.
0: Tuh, dicatat teman Pro 2 seluruh Indonesia bahwa lo harus lebih baik dan juga ngerasa worthy. Itu lebih itu penting banget,
1: itu
0: karena
1: penting banget.
0: Karena banyak banget ternyata dari NPD ini menghasilkan korban tuh banyak banget.
1: Udah gak bisa dihitung lagi sih kasusnya.
0: Sangat amat banyak. Dan mostly mereka menyerang mental dengan cara mendowngrade kalian secara mental ya.
3: Iya, pertama kita rasa kita dibikin, we feel very small because of them. Terus kita mau berusaha segimana besar pun selalu akan salah dan tidak pernah di-appreciate. Jadi percuma, buat apa kita capek-capek terus kayak gitu. Lama-lama kita sendiri yang mentalnya bakalan kesiksa kan.
0: Nah, ini jadi pertanyaan. Anyway, mungkin dari kalian ada yang pernah menghadapi NPD kah? Aku jadi penasaran ya. Mungkin kasih Indi dulu deh, boleh deh. Kasih Indi dulu.
3: dibilang udah pernah sih in any relationship.
0: Yep.
3: Kalau udah dibikin ex sama aku, berarti ada sesuatu yang
0: oke. Oke. Oke. Oke.
3: Ya udah, dari pengalaman itu dikumpul-kumpulin aja.
0: Oh, so ini many sebenarnya ya. Agak banyak mungkin guys Cindy ya. Mungkin pengalamannya banyak gitu loh maksudnya.
3: Ya, maksudnya ada pengalaman.
0: Ada pengalaman.
3: Aku yakin setiap orang punya pengalaman.
0: Oke. Kalau Agatha, tell me.
1: Oh my god. Kayak kasih dia lebih berpengalaman sih.
0: Tuh, dia ya kasih dia, bukan aku ya.
1: Aku kayak
3: enggak apa-apa, bentar lagi, tunggu aja gak tuh.
1: Kayaknya mungkin belum kali ya, tapi kayak privacy-nya.
3: Sorry, no, I take it back. Jangan, semoga kamu gak pernah.
0: Jangan sampai ya.
1: Jangan sampai. Belum pernah ada hubungan yang serius juga sih, jadi kayak. Enggak, kayaknya enggak bakal sih.
0: Nah.
3: Kalau aku pikir sih kan, maksudnya sebagai anak zaman sekarang kayak Agatha gitu, mereka punya self confidence itu kayaknya udah, I feel like they're naturally boosted.
0: Jadi lebih sulit untuk NPD mendowner seorang, let's say Agatha gitu ya mungkin ya.
3: Iya.
0: Nah,
3: bisa dilempar sama skateboard.
0: Nah.
1: Oh my god.
0: Ini kayaknya agak berbahaya ya bahasannya.
3: Enggak, soalnya dia skater girl.
0: Dia skaters ya.
1: Main skateboard.
0: Skateboard juga.
1: Yeah.
0: Wah, gokil. Jadi emang seorang Agatha Baby talented banget ya. Ternyata dia bisa banyak hal ya, kasihin dia. Nice. Oke, harapan buat pendengarnya mungkin dari Agatha dulu deh untuk lagu ini.
1: I hope you like the song, dan I hope you really relate to it, dan ngerasa ya itu tadi ego boost, confident.
0: Okay.
1: Aku juga yakin banget sih pada suka, karena teman-temanku pun juga udah yang kayak I love this song.
0: Nah,
1: aku dengerin ini kayak untuk kayak ngerasa confident aja, kayak when they're bored aku dengerin gitu. Jadi aku kayak thank you so much. Akhirnya teman-teman aku juga dengerin.
0: Okay.
1: I really hope everyone also feels the same. Amin. Karena lagunya juga enak banget sih. Aku juga sering dengerin, apalagi aku lagi workout, aku lagi mandi, aku dengerin terus.
0: Nice. Tapi tadi kita sempat bahas sedikit ya, Agatha, bahwa lagu ini punya beat yang 80s banget sebenarnya.
1: Iya.
0: Is it from you, Kak Cindy?
3: Waktu pertama kali bikin demo sih, memang aku udah ada sampelnya gitu.
0: Oh, memang udah ready ya?
3: Iya, terus dari situ aku belum ready banget.
0: Oh, belum ready banget.
3: But the vibe, I want it to be like that.
0: Okay.
3: Voice note sama Sumantri, terus dari situ dia, I'll make it better for you. It's going to be like this and this and this and this. Ya udah, percayain Sumantri, I work with him lagi berapa tahun namanya.
0: Okay. Sekarang dari Kak Cindy untuk pendengar mungkin yang seumuran Agatha atau mungkin seumuran Kak Cindy, apa yang mau Kak Cindy bilangin?
3: Kalau buat yang seumuran Agatha, jangan cepat-cepat jatuh cinta.
0: Okay. Yang seumuran ke sini.
3: Focus on yourself first. Kalau yang seumuran aku, if you can still work out on your relationship, work it out. If not, respect yourself.
0: Okay.
3: Karena untuk, self love, self respect itu more important. Karena kalau enggak ntar kita sakit, kitanya yang sakit jiwa.
0: Auf. Itu deep ya. Itu deep banget. Memang pengalaman berbicara di sini ya. Okay, anyway, thank you banget Kak Cindy sudah menyempatkan hadir secara Zoom. Thank you banget. Aku sama Agatha happy banget ya hari ini ya.
1: Yes, happy.
0: Semoga Kak Cindy juga happy dengan hidupnya, dan jangan lupa untuk balik ke sini one day.
3: July.
0: Okay. Ditunggu ya. Okay, kalau gitu teman-teman, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pasti, jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: terakhir, Baby, mungkin Agatha mau bilang apa nih ke apa namanya ke pendengar tentang lagu ini, dan kira-kira bakal ini udah ada MV-nya BTW?
1: Belum sih, kita sebenarnya nggak belum ada pembicaraan tentang MV.
0: Okay.
1: Ya emang purely untuk orang listen dulu.
0: Lirik. Gitu.
1: Belum juga.
0: Okay. Tapi soon ya.
1: Iya, soon. I hope.
0: Amin.
1: Nambah konten aja.
0: Amin. Tapi mungkin buat teman produser seluruh Indonesia yang mau dengerin lagu Should It Cool Day ini, bisa di mana, Agatha?
1: Okay. Don't forget to stream Should It Cool Day by Cindy Bernadette and Agatha Baby on all streaming platforms.
0: Yay!
1: Spotify, Apple Music, anything that you have, kan? Search aja Should It Cool Day. Cindy Bernadette, Agatha Baby.
0: Nah, dicari langsung, di like mungkin, dan juga di subscribe pastinya.
1: Yes.
0: Anyway, ada next project mungkin yang mau di-spill dulu ke teman Pro 2?
1: Aku cuman spill maybe kayak satu kata aja deh.
0: Apa tuh?
1: Dua kata. Another collab.
0: Oh, another collab selain... Ini berarti di samping Kak Cindy ada lagi nanti?
1: Ada lagi.
0: Wow.
1: Oh my God, I can't believe.
0: Ditunggu teman Pro 2, karena semoga bisa dirilis segera ya.
1: Yes, ditunggu aja guys.
0: Dan jangan lupa main kesini lagi ya nanti ya.
1: Oh iya betul.
0: Main kesini lagi, jangan
1: mungkin,
0: lupa ya.
1: Mungkin orangnya juga ikut.
0: Boleh, okay. Boleh, amin.
1: Nanti kita bisa atur.
0: Amin. Oke, teman Pro 2, gak kerasa banget kita udah ngobrol selama 1 jam ya di seluruh Indonesia menemani kamu. Abis ini kita dengerin dulu kali ya dari Should It Cool Day versi live-nya.
1: Yes.
0: Okay, kalau gitu kita harus pamit dulu, Agatha. Yes. Gue Elandi Krisandaru pamit. Dan juga
1: Agatha Baby. Bye-bye. Okay,
0: guys. Bye-bye teman Pro 2. And this is Should It Cool Day. Bye. Agatha Baby, here we go.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, jumpa lagi barengan Dipa Revanda di sini di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Widih, enggak kerasa ya teman Pro 2, kita udah sampai di jam 8 ya kan. Dan spesial dari jam 8 sampai jam 9 kita bakalan ngobrol di Ronda alias Ruang Obrolan Pro 2. Dan kalau misalnya kamu follow ataupun udah follow ya Instagramnya Pro 2 Pontianak, kamu pastinya tahu nih di malam hari ini Dipa bakalan ngobrol sama siapa. Dan sudah hadir juga di studio kita ada Fikri di sini. Halo.
1: Hai. Halo udah Pontianak.
0: Hehehe, asik. Gimana kabarnya nih Fikri?
1: Alhamdulillah baik sih.
0: Alhamdulillah baik. Ya tadi abis dari mana nih? Abis dari rumah atau dari berkegiatan?
1: Kalau untuk bahasa sih rahasia lah ya sebenarnya bang ya. Mm-hmm. Soalnya saya ini kan lagi banyak fokus nih kan.
0: Beuh. Respect.
1: Ingin mengejar cita-cita lah.
0: Oh.
1: Lagi bimbel lah
0: pokoknya. Oh, pokok habis belajar ya.
1: Yeah.
0: Oke. Ini kalau misalnya bimbel-bimbel kayak gitu setiap hari atau tergantung jadwal atau gimana?
1: Karena ini kan udah mau dekat tes nih kan bang. Mm-hmm. Jadi ya otomatis saya ini kan ya lebih fokus otomatis setiap hari lah.
0: Oh oke, okay. Kayak ini kali keduanya kita ngobrol.
1: Tiga kali ketiga
0: ya?
1: Dengan abang, uh-huh. Dua kali.
0: Oh oke, okay. Waktu itu kan sempat ngobrol
1: dengan gitu. Kawan saya Faris.
0: Faris, ah. Iya Faris. Mana Faris gak diajak tuh?
1: Faris ada kajian.
0: Oh
1: fush. Pengajian nah.
0: Respect Faris. Oke, okay. Jadi malam hari ini kita bakalan ngobrol tentang membudayakan anak muda yang cinta hukum dan budaya.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Nah, sebagai anak muda nih ya, Fikri ya. Kamu cinta banget gak sih dengan budaya dan hukum yang ada di Indonesia?
1: Untuk budaya dan hukum nih kan di mana kita nih kan tinggal di Indonesia. Mm-hmm. Nah, di Indonesia nilah kita harus kayak apa ya, mencintai hukum dan mentaati aturan-aturan yang ada di Indonesia.
0: Mm-hmm.
1: Nah, karena saya belajar dari dosen saya, di mana tuh kan kita kan berlandasan dengan Pancasila kan?
0: Betul.
1: Nah, di mana Pancasila itu hukum dari sumber segala hukum.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kalau budaya ini kan memang saya orang budaya Melayu Pontianak.
0: Oh.
1: Nah, okay. Jadi saya tuh memang cinta dengan Melayu Pontianak.
0: Mm-hmm.
1: Dari bahasanya tuh memang kalau budaya Melayu Pontianak itu ya.
0: Mm-hmm.
1: Kalau tahu nama yang apa? Selebgram yang JG Peng itu favorit saya tuh. Bang Kamilonte, dulu Bang Kamilonte saya favorit.
0: Oh,
1: Bang Kamilonte, okay. Sekarang Bang JG Peng. Itu paling kayak degil rasa tuh. Dia ngomong bahasa Melayunya tuh.
0: Oke. Okay. Jadi dengan JG Peng nih terinspirasi gitu lah. Ya.
1: Terinspirasi.
0: Karena dia alhamdulillah go nasional tapi masih ngebawa kultur budaya Pontianak banget kan.
1: Yeah. Ya. Sama juga Bang Kamilonte lah.
0: Bang Kamil.
1: Bang Kamil. Iya. Tapi waktu kecil sih memang saya waktu itu pernah cosplay dengan Bang Kamilonte.
0: Oh, oke. Okay. Cosplay apa tuh?
1: Kan dia kan biasa kan sukep kan.
0: Oh jadi sukep. Iya. Iya yang giginya di hitam-hitamin tuh kan. Iya, sangat-sangat menghibur banget sih ya. Tapi apakah ada keinginan untuk mengikuti jejak Bang Jai Gepeng sama Bang Kamil? Kayak ngonten-ngonten gitu.
1: Ya, karena saya tuh pengen ngerasa sih untuk menjadi seorang content creator di mana kita melestarikan budaya-budaya tambah hukum lagi kan, di mana kan saya ini kan mahasiswa hukum.
0: Mm-hmm.
1: Nah, bagaimana hukum di Indonesia ini kan secara kita lihat ya di mana SDM Indonesia itu kan tidak mentaati aturan hukum yang ada di Indonesia. Apalagi anak muda kita nih seperti sekarang nih.
0: Mm-hmm. Jadi atas dasar itulah ya kan.
1: Atas dasar itu.
0: Pikir jadi wah cinta banget nih dengan budaya dan juga hukum yang ada di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat sendiri.
1: Khusus Kalimantan Barat.
0: Nah, kalau kita bicara soal budaya nih ya.
1: Iya.
0: Budaya Pontianak ataupun ya budaya Melayu ya yang ada di Pontianak ini, yang paling benar-benar kamu suka itu apa sih Fikri?
1: Bahasa Melayunya.
0: Bahasa Melayunya. Oke, okay. Karena kalau di Kalbar sendiri kan mungkin beda dengan Kalimantan-Kalimantan yang lain ya.
1: Betul.
0: Kalau Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan segala macam kan pakai bahasa Banjar.
1: Banjar.
0: Iya, cuma kita di Kalbar doang nih.
1: Di Kalbar doang ya nih pakai bahasa Melayu. Rupanya nih Bang, kalau saya nih ya, kemarin tuh saya ada ngomong dengan anak Kepri Kepulauan Riau.
0: Oke.
1: Okay. Nah, anak Kepri ini itu tuh kawan saya, dia daftar sama saya tahun ini capra calon praja. Nah, dia tunggu saya ngomong dengan dia tuh pakai bahasa Melayu. Rupa tuh bukan hanya di Kalimantan Barat doang, tetapi ada juga di Kepri gitu, Pak.
0: Oke, berarti biasanya kurang-kurang lebih ya?
1: Iya, kurang-kurang lebih lah.
0: Oh, orang Kepulauan Riau Natunanya bukan?
1: Ah, kurang tahu enggak tuh saya itu.
0: Oke. Kirain apa, ngobrol panjang banget sama dia. Iya. Nah, ini balik lagi ke masalah budaya ya. Kalau menurut Fikri sendiri nih, dengan berkembangnya zaman sekarang gitu kan, kira-kira ada kesulitan gak sih buat anak-anak muda tuh mencintai budaya di Pontianak gitu?
1: Ya cukup apa ya, kayak memperlemah lah budaya-budaya nih melalui Pontianak. Dimana saya lihat nih ya, dari saya ini kan orang Tanrai Satu. Nah, orang Tanrai Satu kan itu kental sekali dengan budaya Melayu Pontianaknya. Dimana kita lihat dari Tanrai Satunya itu masih ada kegiatan-kegiatan tradisi Melayu-Melayu yang khas gitu. Tetapi di daerah sini, ini mohon maaf, daerah sini kayak daerah Pontianak yang kota-kotanya, itu otomatis sudah kayak agak-agak menghilang.
0: Oke. Jadi udah gak sekental di zaman dulu ya. Oke.
1: Padahal dari lihat-lihat dari anak-anak Gen Z nih ya, daripada orang tuanya, anak-anak Gen Z itu udah pada ke budaya-budaya yang modern gitu. Budaya-budaya yang budaya-budaya yang yang kekinian. Di mana budaya FOMO gitu kan.
0: Oh, budaya FOMO. Bukan dong.
1: Ya, jadi kayak apa? FOMO gitu.
0: Nah, jadi menurut dari Fikri sendiri nih, kenapa sampai anak-anak muda zaman sekarang tuh kayak mulai memudar lah ya rasa cinta dengan budaya Melayu Pontianak gitu? Apakah karena kurangnya pengen cari tahu, atau ya mungkin banyak kegiatan-kegiatan yang mungkin mereka tidak apa ya, tidak ngeh gitu kan, atau lebih tertarik dengan kegiatan-kegiatan yang kekinian, atau gimana sih kalau menurut Fikri sendiri?
1: Menurut saya karena teknologi sih.
0: Karena teknologi?
1: Iya, karena teknologi. Dia cara untuk apa ya, menyampaikan secara teknologi lah. Dimana kan teknologi ini kan udah kayak berpengaruh kan. Otomatis budaya-budaya lokal tuh kayak udah agak-agak menghilang gitu.
0: Ya, karena semakin apa ya, makin banyak informasi yang gampang diakses sekarang ya. Apalagi kayak kita ngelihat, wah trending nih di Pulau Jawa ini trending, di Pulau Sumatera ini trending gitu kan. Kita pengen ikutan, ikut juga ikut gitu juga.
1: Kayak FOMO gitu kan.
0: Nah, mungkin sebenarnya enggak sepenuhnya salah juga sih teman berdua kalau kamu pengen apa ya, ya namanya sesuatu yang tren gitu kan. Tapi jangan sampai menghilangkan rasa cinta kamu terhadap budaya yang ada di Pontianak sendiri gitu. Kita mau ngasih
1: ngasih edukasi aja.
0: Mau belajar budaya-budaya orang lain ya silakan saja gitu kan. Tapi jangan sampai dengan budaya orang lain kita benar-benar ngulik gitu kan. Tapi budaya kita sendiri justru kitanya kayak gak mau tahu gitu. Teman Pro 2. Oke, nanti kita bakalan sambung lagi ya di segmen berikutnya. Buat teman-teman Pro 2 yang pengen gabung, pengen tanya-tanya langsung di malam hari ini, bisa kirimkan ke WhatsApp kita di nomor 08115701018, atau silakan DM ke Instagramnya @pro2pnk, dan bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital. Kita juga lagi live di YouTube-nya Pro 2 Pontianak malam hari ini. So, buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Lecet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

0: Alright, 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Panel Fanda di Ronda Ruang Obrolan Pro 2. Masih sama Fikri. Tadi kita di segmen pertama udah ngobrol-ngobrol tentang gimana sih caranya supaya anak-anak muda tuh lebih bisa mencintai hukum dan juga budaya. Cuma aku nge-highlight budayanya dulu nih di segmen pertama ya Fikri ya. Yeah. Nah, kalau di keluarga Fikri sendiri nih, di rumah gitu kan, masih ini gak sih kayak keluarga-keluarga tuh mencintai kayak bikin budak, bukan bikin juga sih ya, apa sih istilahnya,
1: melekat,
0: ikut serta deh kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan kebudayaan gitu.
1: Ikut sih bang.
0: Oke.
1: Okay. Karena kan apa ya, di wilayah Tanjung Raya 1 itu, itu sangat-sangat melekat sekali dengan kata kayak robo-robo.
0: Oke.
1: Okay. Kayak apa ya, kalau bahasa Pasanji lah, Pasanji itu kan itu dari Melayu juga kan. Sapahan.
0: Oke. Berarti rutin nih ngikutin kayak robo-robo deh gitu ya.
1: Karena robo-robo itu kan setiap apa ya, setahun sekali kan. Memang ada bang di Tanjung Raya 1 tuh emang udah adatnya di situ.
0: Oke. Dan itu selalu ikutan.
1: Ya, Bapak Wali Kota aja pernah kan datang ke.
0: Iya. Ya, dia wajib sih kayaknya. Ya, dia mah wajib datang, kalau emang enggak datang bahaya nanti itu. Tapi kalau dari orang tua kayak menekankan gitu enggak sih kayak apa, kamu ini deh jangan sampai enggak usah ikutan apa ya, jangan sampai enggak datang acara kebudayaan-kebudayaan gitu. Yeah, gitu.
1: Biasa ada kayak itu. Tahlilan. Nah, tahlilan itu kan emang budaya-budaya kita kan. Budaya-budaya Melayu Pontianak. Tapi kalau budaya Melayu tahlilan itu kan memang semua orang pasti ada kan. Kalau budaya Melayu Pontianak itu tahlilan itu malam 14, malam 25. Itu budaya Melayu itu.
0: Oh, berarti Fikri juga rutin ikut-ikut kayak tahlilan gitu segala macam ya.
1: Masih sih malas.
0: Tapi tetap di ya udah deh ya, ikut, daripada dimarah sama orang rumah kali ya.
1: Kadang-kadang enak sih ya di makanan.
0: Ngincar makanan. Tapi enggak apa-apa, maksudnya dari hal-hal kayak gitu dulu bisa jadi apa ya, menimbulkan rasa cinta tadi dengan kebudayaan kita sendiri gitu. Budaya yang benar-benar apa ya, yang menurut Fikri sendiri kayak sekarang udah mulai-mulai berkurang deh gitu, mulai-mulai memudar. Itu apa? Apakah dari bahasa kah, atau ada suatu tradisi yang sudah mulai dilupakan orang-orang barangkali yang Fikri tahu?
1: Kok tradisi sih dari Tanjung Raya 1 tempat saya sendiri ya. Itu alhamdulillah lancar semua.
0: Oke,
1: okay, masih. Bahasanya tuh ya, bahasanya tuh udah agak mudah.
0: Oh, yang dari bahasa.
1: Kalau bahasa ya, ini saya kalau di sini, kalau di Tanjung Raya 1 memang udah kayak melekat dah gitu. Tapi kalau di daerah-daerah sini, itu otomatis kayak udah mudah, karena udah pakai-pakai bahasa gaul gitu kan.
0: Kayak bahasa-bahasa Indonesia yang terapan gitu ya, bahasa-bahasa yang lebih gampang buat dimengerti gitu ya. Tapi ya balik lagi sebenarnya, selagi kita nggak ngerasa apa ya, bisa tahu artinya gitu kan, nggak benar-benar awam gitu ya, silahkan aja sih ya teman-teman Pro 2.
1: Tapi memang kalau apa ya, bahasa Indonesia memang wajib sih, karena kan kita kan tinggal di mana, tinggal di Indonesia.
0: Betul.
1: Memang kan bahasa kesatuan kita kan, kalau kita ngomong orang Jakarta pasti kita ngomong bahasa Indonesia. Tak mungkin lah. Tapi memang sih, saya kalau waktu di Jakarta tuh memang kalau ngomong dengan orang Jakarta kadang-kadang keceplosan ngomong "Ao."
0: Udah mendarah daging ya.
1: Udah mendarah daging dah.
0: Ya, memang susah buat apa di ini kan, buat disingkirkan, perlu adaptasi lagi gitu.
1: Ya, memang. Karena kan ada lagu Sungai Kapuas kan, di mana walaupun kita minum airnya, pergi jauh pun
0: nggak akan lupa.
1: Nggak akan lupa, gitu.
0: Itu lagu kebangsaan, bukan lagu kebangsaan juga sih. Lagu Pontianak banget tuh. Pokoknya kalau dalam acara seremonial kayak sering banget diputerin lagi di sini ya, Cah ya. Bisa sambut Capsta gitu kan. Pasti ada tuh disenggol-senggol air Kapuas, dominum air Kapuas belum pak. Gitu.
1: Itu setiap itu ke hari jadi kota Pontianak kan biasa.
0: Enggak cuma pas hari jadi doang gitu. Kalau ada acara seremonial misalnya apa, bisa sambut Capsta gitu-gitu kan. Hari radio gitu. Jadi di sini pun masih sering diputerin lah gitu supaya enggak lupa gitu. Oke. Ini kalau dari kebudayaan, nah kalau dari hukumnya nih. Nah, gimana sih caranya supaya anak-anak muda nih ya, Fikri, bisa merasa apa namanya, bisa ngerasa aduh kok ngeblank lagi tadi tuh. Oke, okay, bisa cinta sama hukum yang ada di Indonesia gitu.
1: Nah, ini saya agak-agak takut nih kalau bahas tentang hukum nih.
0: Kenapa takut? Ya. Kenapa takut? Kita tidak melanggar hukum.
1: Karena gini ya, kalau kita harus mencintai hukum di wilayah di Indonesia nih, di mana kita kayak apa ya, taati jak peraturan-peraturan. Karena kita hukum kita ini kan hukum tertulis kan. Di mana kita berpatokan kepada undang-undang dan berpatokan dengan Pancasila. Okay. Nah, kita kan apa ya, Pancasila ini kan sebagai ideologi kita dan sebagai pandangan hidup kita dalam berbangsa dan bernegara. Cuman yang kita kurang bisa untuk menegakkan itu sila kelima. Susah sekali kita untuk menegakkan. Karena kenapa? Banyak kayak kasus-kasus yang ada di berita-berita ya. Soalnya saya enggak bisa sebutin.
0: Ya, ada yang suruh. Enggak ada yang suruh.
1: Ya takut saya.
0: Iya, kalau takut enggak usah diomongin ya,
1: makanya. Kayak kejadian di kampus juga kan, kampus di luar Kalimantan kan, di mana yang anak FH loh, anak FH itu kayak melanggar hukum gitu kan.
0: Iya.
1: Itu memang kayak apa ya? Kayak enggak expect lah.
0: Harusnya jangan sampai ini ya.
1: Yeah.
0: Jangan apa ya, kalau kamu belajar tentang hukum ya jangan dilanggar apa, karena kamu mempelajari ilmu tersebut gitu.
1: Yeah, betul. Okay. Tetapi di IAIN Kota Pontianak nih, ini memang sangat bagus dari universitas lain-lainnya ya. Bukan saya menyebutkan mempubukkan universitas lain. Karena IAIN nih kita apa ya, lihat para penerima-penerima jalan, dia berani untuk menegakkan hukum keadilan di Indonesia. Karena kenapa? Siapa lagi yang mau menjalankan hukum di Indonesia kalau bukan generasi muda nih?
0: Otomatis harus kita dong kan ya, generasi-generasi muda yang ada di Indonesia ini.
1: Tetapi walaupun saya nih apa ya, tidak pernah ikut demo. Walaupun tidak ikut demo sih, karena tidak diperbolehkan orang tua dah sih. Jadi jiwa aktivis saya tuh memang rasa pengen menegakkan keadilan di Indonesia nih.
0: Ada rasa kalau sesuatu yang tidak apa ya, tidak sesuai, tidak sepatutnya gitu, ada keinginan untuk ini harus dibenerin nih, gitu. Ini harus diluruskan gitu. Tapi ya mungkin dengan cara Fikri sendiri ya kan. Nah, kalau dari tanggapan Fikri sendiri, dari teman-teman dulu deh ya, teman-teman yang ada di lingkungan sekitar Fikri di kampus gitu kan, mereka tuh udah bisa mencintai hukum belum sih? Udah di level yang okay, dia mentaati doang, atau memang mereka udah benar-benar cinta nih sama hukum gitu?
1: Itu menurut saya ya, kalau dari persenan saya sih 50% lah.
0: 50%. Okay,
1: 50% atau 45%.
0: Okay, kenapa?
1: Karena kenapa ya, kita pun sebagai orang Indonesia pun kadang-kadang dilarang pasti kita itu perintah kan. Dimana bagaimana saya lihat dari ini, mohon maaf ya, ini dari kawan-kawan saya ini kan kadang-kadang kemana-mana tak pakai helm, termasuk juga saya sendiri. Kadang-kadang melanggar lalu lintas. Kan antrean itu kan memang budaya. Antrean juga itu termasuk budaya dan hukum. Nah, antrean itu kalau kita menyelit antrean itu sudah termasuk melanggaran budaya dan hukum kita sebagai di Indonesia ini. Karena kita tidak melakukan ketertiban di Indonesia.
0: Jadi masih banyak nih ya kawan-kawan dari Fikri yang mungkin belum taat 100%
1: ya, belum sama taat 100%
0: hukum gitu. Nah, kalau menurut Fikri sendiri, kenapa sih bisa sampai mereka tuh belum taat banget? Apakah karena mau orangnya mageran mungkin ya, mager atau sering lupa, hektik atau gimana?
1: Kalau menurut saya sih apa ya, dimana yang saya bilang kan tadi, Indonesia ini kan kalau kita melarang kan pasti itu perintah kan. Kita tuh pengen tahu apa sih yang terjadi pada kita nih, apakah kita kena sanksi atau tidak. Itu ya sih,
0: karena ada
1: pengen
0: rasa
1: pengen tahu ya.
0: Padahal itu kan buat apa ya, buat kita sendiri kan. Ya buat keselamatan berkendara kita gitu. Jangan sampai ya, siapa yang mau lah kan. Ada hal-hal yang terjadi di jalan, maunya sih selamat-selamat aja gitu kan. Tapi lebih baik mencegah daripada harus mengobati kan. Begitu. Jadi ya sebenarnya kalau dari segi hukum yang ada di Indonesia itu kan diciptakan ya untuk kita lebih tertib dan tertata gitu ya kan. Lebih apa ya, jangan sampai semau-maunya gitu, jangan sampai seenaknya. Karena apalagi kalau di jalan raya ya kan. Jalan raya kan bukan hanya milik kita sendiri, tapi ada orang-orang lain juga yang perlu
2: apa ya, punya hak untuk berkendara dengan selamat, selamat gitu kan. Betul. Jangan sampai hanya karena kita ngerasa kalau penasaran nih, kalau aku nggak pakai helm gimana ya, kalau aku udah ini gimana ya. Nah tapi justru nanti itu membahayakan orang-orang lain gitu kan, membahayakan pengemudi-pengemudi yang lain juga tuh, kurang-kurang lebih kayak gitu tuh teman Pro 2.
1: Tapi nanti pas ditangkep nangis.
2: Makanya kalau misalnya kamu ngerasa apa ya, nggak mau di apa ya, disanksi, nggak mau di ya ditegur apa segala macam, taati aturan-aturan yang sudah diciptakan lah ya teman-teman Pro 2. Oke, kita break dulu lagi nih teman-teman Pro 2, nanti kita akan kembali lagi di segmen berikutnya. Buat kamu yang pengen tanya-tanya barengan kita, silakan gabung di WhatsApp, Instagram, aplikasi RRI Digital ataupun ke live chatnya YouTube Pro 2 Pontianak. Kita dengerin dulu beberapa lagu yang akan lewat di ruang dengar kamu. So buat kamu semua stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian enggak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu enggak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Ketangkep? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, enggak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita tanggung

0: Oke, 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan Dipa Revanda di Ronda Ruang Obrolan Pro 2. Masih ngobrol dengan Fikri juga ya. Tadi kita bahas tentang gimana sih caranya menumbuhkan rasa cinta gitu kan terhadap hukum dan juga budaya yang ada di Pontianak ini sendiri. Tadi juga udah diceritain sama Fikri ya tentang kebudayaan dan juga hukum yang ada di Pontianak ini sendiri gitu kan. Ternyata dari teman-temannya Fikri sendiri ya, maksudnya udah ada 45 atau 50% lah kisarannya yang udah bisa mencintai hukum itu sendiri. Nah, kalau dari Fikri sendiri nih ya, apa sih cara gitu supaya bisa yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak muda untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap hukum dan juga budaya gitu?
1: Oke, yang pertama nih ya, kita dari sistem pembelajarannya. Bagaimana kita sistem pembelajarannya tuh di kuliah lah ya. Di kuliah tuh kan pasti ada keterlambatan kan. Karena saya belajar tindak tipikor, tindak pidana korupsi. Nah, bagaimana kita tuh apa ya? Menyontek tuh kan itu suatu pelanggaran.
0: Betul, pelanggaran.
1: Hukum juga. Pelanggaran hukum di mana kita dengan dosen. Terus kita datang telat. Nah, itu juga termasuk pelanggaran hukum juga, pelanggaran hukum antara kita dengan dosen. Nah, di anak SMA juga, anak SMA kayak kita ngerokok di WC. Nah, itu juga kita pelanggaran hukum kita dengan
0: karena melanggar aturan yang udah dibikin sama sekolah ya.
1: Dan peraturan di sekolah. Juga pacaran di sekolah. Nah, itu juga termasuk pelanggaran hukum di kita sama dengan guru juga. Nah, itu cara kita apa ya, ke diri kita sendiri. Kalau kita memang bisa mentaati peraturan-peraturan yang ada di instansi kita, kayak di sekolahan, di pekerjaan, dan di
0: lingkungan kita,
1: lingkungan
0: ya?
1: Kita otomatis kita bisa untuk mentaati hukum tersebut.
0: Oke, okay. Berarti dari awal nih kita harus mentaati dulu ya,
1: ya mentaati.
0: Sebelum
1: ya.
0: Sampai ke level cinta tuh cinta. Kan harus mentaati dulu
1: ya.
0: Oke, okay. Berarti step satunya kita taati aja dulu. Taatinya gitu kan
1: dulu, ya.
0: Nah, tapi kalau dari kawan-kawannya Fikri sendiri gitu kan, mentaati itu gampang-gampang susah kayaknya ya.
1: Ya gampang-gampang susah.
0: Iya, ada momen-momen kayak mager nih kayaknya. Ini bisa kali nih.
1: Iya, betul.
0: Ya masih ada kayak momen curi-curinya gitu ya. Nah, Fikri pernah menjumpai teman-teman Fikri yang kayak gitu enggak? Kayak misalnya nih mau motoran gitu kan, mau pergi keluar tapi dia enggak pakai helm gitu.
1: Ada.
0: Oke, Fikri biasanya ngapain tuh kayak?
1: Saya juga sama. Saya juga sama. Jangan kayak membanding-bandingkan saya dengan kawan saya juga. Tetapi saya juga sama karena karena pun saya juga mager juga pakai helm. Apain sih kan pakai helm deket doang kan dari misalnya nih rumah saya tanah satu. Pasti kan tahu kan simpang legend kan?
0: Nah,
1: simpang legend tuh kan. Pasti saya tahu otomatis dari tanah satu ke tanah dua tuh kan cuma deket berapa kilo doang kan. Ya udah enggak usah pakai helm. Kecuali ente benar-benar apa ya, daerah seberang kayak Pontianak Selatan, terus daerah-daerah Tanjung Pura, wajar pakai helm karena kita takut dan polisi ya.
0: Oke.
1: Itu sih.
0: Nah, berarti gimana ya kalau kayak gitu, apakah Fikri mau membiasakan hal tersebut atau
1: net,
0: atau kayak ya udah sih pelan-pelan akan dirubah gitu?
1: Ya tidak sih, kita tidak kayak apa ya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan kebiasaan yang jelek gitu kan. Karena kan kita kan tahu kita sebagai manusia juga apa ya harus berani untuk menampilkan jati diri kita yang sebenarnya. Gitu. Dan kita harus juga apa ya mana-mana kayak suci lah gitu. Dalam kegiatan-kegiatan apa ya aturan-aturan yang ada di Indonesia ini. Dan juga pun Indonesia juga pun ya siapa lagi kalau bukan kita untuk penerus apa generasi muda yang akan datang. Kayak apa memimpin generasi muda yang akan datang. Walaupun ya kita lihat Indonesia juga ya memang tidak taat hukum, ya kita harus kembangkan lah. Kita harus benar-benar untuk taati hukum lah gitu.
0: Oke.
1: Bisa sih untuk jelasin.
0: Oke. Nah, tadi kan pertanyaannya apakah Fikri pelan-pelan akan mencoba untuk merubah kebiasaan yang kemana-mana nggak pakai helm, terus dia dengan kawan-kawan juga oke deh mulai dari sekarang kayaknya kita kemana-mana mulai mengurangi lah gitu ya.
1: Mengurangi lah.
0: Berarti sudah ada rasa keinginan buat okay nih kayaknya ini kan nggak boleh nih gitu kan. Oke, okay, jangan kita lanjutin lagi nih teman-teman.
1: Nanti habis video lupain saya. Takutnya nanti jalan, wah ini anak munafik
0: nih. Oh berarti masih pengen ngelanggar hukum dong?
1: Enggak dong.
0: Lo tadi bilangnya kayak gitu. Iya. Gimana ayo?
1: Ya mohon maaf
0: sih. Nah tadi kan sempat bilang kayak mencontek, terus terlambat apa segala macam itu juga sebenarnya melanggar iya kan, melanggar hukum atau melanggar aturan ya kan.
1: Aturan juga.
0: Nah cara supaya kita deh nih anak-anak muda kayak okay, mungkin zamannya apalagi anak-anak cowok ya kan gitu nyontek apa segala macam tuh. Iya, ada lah gitu kan. Tipis-tipis ada lah gitu.
1: Kadang-kadang izin ke dosen atau ke guru, bu, izin ke WC dulu bu, ngapain? Kencing, padahal nyontek.
0: kayak terlatih banget sih Dini. Kayak terbiasa banget sih Dini. Aduh.
1: Tetapi tidak mungkin terlatih sih. Kayak pernah lihat gitu ya.
0: Oh pernah lihat, iya. Pernah ada kawan-kawan yang kayak gitu lah. Ya. Kalau pikir enggak lah kan.
1: Enggak lah.
0: Tapi gimana sih maksudnya supaya kita tuh nggak terlena gitu dengan kebiasaan-kebiasaan buruk gitu. Apakah kita sebagai teman harus menasehati gitu atau harus memberikan contoh yang benar atau seperti apa nih menurut Fikri?
1: Kalau dalam hal mencontek, kalau terlambat sih memang ke diri seorang sendiri karena dia belum terdisiplin. Nah, karena kalau sistem militer itu bang, kalau tidak disiplin ke dalam diri kau, otomatis kau akan tercelah ke masa depannya. Tapi kalau menyontek ini, itu memang sangat kayak nggak bisa kita untuk menasihati. Karena kenapa di Indonesia, ini mohon maaf para guru-guru dan dosen-dosenku, kita nih kayak apa ya, di Indonesia nih lebih mementingkan nilai daripada kejujuran.
0: Iya sih, itu yang sering terjadi. Kayak iya, bukan cuman ke guru dan segala macam ya. Maksudnya dari ilmu parenting sendiri lah. Dari ilmu parenting sendiri itu kan kadang masih sering kayak, okay, kamu akan dibelikan PS misalnya. Kalau kamu ranking 1. Tapi itu kan harusnya dilanjutkan. Kalau kamu bisa ranking 1 dan kamu belajar dengan giat.
1: Betul.
0: Bukan cuma ranking 1 doang. Nanti outputnya kayak, okay, aku harus ranking 1 gimana pun caranya. Jadi kayak menghalalkan segala cara kan. Nah makanya kayak, oke, mungkin diperpanjang lagi tuh kalimatnya. Kamu boleh nih dibelikan PS atau ganti HP atau jalan-jalan atau kemana gitu kan. Asal kamu bisa dapat ranking 1 dan kamu belajar dengan giat gitu tanpa mencontek gitu. Jadi balik lagi ke ilmu parentingnya juga gitu ya, bukan hanya ke pengajar apa segala macam. Ya mungkin para guru dan pengajarnya sudah melakukan yang terbaik untuk mencerdaskan bangsa kan. Tapi balik lagi gitu, kalau emang bukan dimulai dari rumah ya kan, dimulai dari diri kita sendiri gitu, siapa lagi yang mau akan mengarahkan kita gitu. Jadi jangan terpaku, jangan terorientasi sama hasil lah gitu kan. Part of process semuanya nih. Oke, mungkin ada lagi yang pengen disampaikan dari Fikri ke teman-teman Pro 2 di malam hari ini tentang gimana sih caranya buat bisa mencintai belajar mencintai budaya dan hukum yang ada di Indonesia.
1: Kita harus kayak apa ya, untuk menyampaikan sih susah sih. Kita benar-benar mencintai Indonesia dan dengan keadaan sekarang ini. Ya walaupun memang kayak apa ya, chaos, tetapi ya sabar saja sih menghadapi segala tantangan. Karena kita pun hidup sebagai manusia, walaupun kita tinggal di mana-mana pun pasti tetap akan sama. Walaupun kita tinggal Swedlandia atau segala macam, kita pasti ikut peraturan-peraturan di sana. Dan juga satu hal penting, karena kejujuran itu paling penting juga.
0: Oke.
1: Dan ya ini nih untuk anak muda nih, saya sering lihat nih di mana budaya dan hukum nih. Nah anak muda nih kadang-kadang pinjol sana pinjol sini kan, untuk membelikan HP, iPhone apa segala macam. Jangan utamakan gengsi lah. Minimal kalian itu utamakan fungsinya. Nah, bagaimana kita fungsinya itu dari barang tersebut tuh tahulah apa fungsinya dari barang-barang tersebut. Jangan utamakan gengsi. Misalnya nih, kawan kita nih beli iPhone. Ah, kita ikut-ikut gak?
0: Mau gak? Orang itu kita mau gak gitu. Kalau punya kapasitasnya gak apa-apa.
1: Ya, punya kapasitasnya gak apa-apa. Misalnya untuk konten kreator atau semacam. Tapi konten kreator pun ya gak masalah sih. Kalau memang RAM HP Android-nya kalian itu pun apa? Lebih besar ya udah pakai HP Android, jangan pakai HP iPhone, ikut-ikut orang. Pokoknya intinya jangan terlalu gengsi. Terus yang kedua tuh ya harus mencintai lah sesama kita dan mencintai negara kita juga, karena kita pun lahir di Indonesia. Kesian para pejuang yang udah mati-matian untuk memerdekatkan Indonesia. Kita sih enak-enaknya kayak apa ya, kabur aja dulu, ah itu nggak salah.
0: Oke, jadi jangan lari dari masalah ya. Kalau yang tadi yang ku highlight tuh jangan lari dari masalah. Kalau bisa kita sebagai generasi muda tuh kita harus mencarikan solusi gitu ya, dari apapun permasalahan atau ya tantangan yang ada di negara kita sekarang. Kita selaku generasi muda tuh harus bisa mencarikan solusi. Apalagi ya harapannya ya kita-kita. Ya. Kalau kita-kitanya yang kabur, siapa yang mau ngurusin ya, gitu kan? Terus yang kedua juga jangan utamakan gengsi.
1: Gengsi ya. Kan?
0: Jangan apa ya,
1: terpaku ke hal-hal yang ikut-ikut kawan lah.
0: Iya, serta kalau ikut-ikutnya ke hal yang positif ya silakan aja. Dan kalau kamu punya kapasitasnya ya kenapa tidak. Tapi kalau kamu sampai harus kayak memaksakan diri, apalagi kayak tadi sampai harus pinjem duit apa segala macam, sebaiknya jangan ya kan. Utamakan, betul tadi, utamakan fungsinya. Jangan karena kemakan gengsinya.
1: Dan yang ketiga ada satu lagi nih.
0: Apa tuh?
1: Kalau kita tidak bisa mengembangkan Indonesia, kita kembangkan ke diri kita sendiri dulu. Nah, bagaimana kita kembangkan diri? Bagaimana kita apa? Ngomong tidak bisa terus. Macam mana kita untuk berkembang kalau kita tidak bisa apa? Apa ya? Kata-kata saya kemarin ya. Bagaimana kita untuk bisa berkembang kalau kita diri sendiri kita
0: yang bilang tidak bisa? Bagaimana kita mau mengembangkan negara?
1: Mengembangkan negara, kalau tapi diri kita bilang tidak bisa terus.
0: Oh, okay. Jadi jangan apapun langsung bilang nggak bisa nih,
1: nggak bisa.
0: Coba aja dulu.
1: Saya pertama podcast dengan Bang Dipa, itu memang saya agak ragu ya. Tetapi sekarang ini saya berani untuk menampilkan depan publik. Jadi harus berani, tekad lah gitu.
0: Oke. Harus punya niat ya kan, harus punya keinginan gitu.
1: Dan jangan keinginan.
0: Jangan apa-apa ragu. Jangan apa sih ya, apa-apa langsung enggak bisa.
1: Berani tampil lah.
0: Berani ya, benar. Ya. Berani terus juga ya yang paling utama tuh mental kita.
1: Mental
0: kan.
1: Kita.
0: Kalau kita punya skill yang banyak tapi mentalnya enggak ada pun percuma juga ya kan. Ujung-ujungnya kayak skill kita tuh cuma terpendam di ya sebatas di dinding kamar kita aja gitu. Ya, pede aja sih sebenarnya ya.
1: Ya. Oke. Okay. Kegagalan tuh bukan akhir dari segalanya. Kalau kita memang gak mau mencoba, macam mana kita mau untuk jadi sukses. Nah, jadi kita enggak apa gagal. Yang penting sukses kita.
0: Okay.
1: Saya juga gagal loh nih. Tapi saya tidak pantang menyerah untuk mencoba hal yang baru lagi.
0: Iya. Pokoknya coba aja sampai kita ngerasa.
1: Ya.
0: Okay nih, okay. Gitu kan. Ini udah di limitnya ataupun kayak kita sampai di titik yang memang kita harapkan. Ya. Enggak sih.
1: Karena Bapak Insinyur Soekarno pernah berpesan gini. Kejarlah cita-citamu setinggi langit, maka kamu jatuh di antara bintang-bintang.
0: Keren. Pokoknya kalau kamu punya cita-cita, kamu punya keinginan, kamu punya tekad gitu kan, jangan jangan apa ya, jangan min

0: cita-cita kalian kamu itu belum besar. Tetapi kalau udah diketawain orang, berarti cita-citamu sudah terlalu besar. Maka beranilah untuk mengambil suatu keputusan dan mengambil apa hal kegagalan. Kita nggak bisa takut gagal daripada mencoba tapi takut gagal gitu.
1: Lebih baik kita mencoba tapi gagal.
0: Tidak mencoba tapi takut gagal gitu.
1: Iya, karena takut gagal jadi nggak mau nyoba gitu kan. Oke, jadi ya kegagalan tuh hal yang biasa.
0: Hal yang
1: ya
0: biasa. Kan?
1: Setiap orang pasti punya porsi gagalnya masing-masing. Yeah. Jadi mumpung kamu masih muda, habiskan stok gagal kamu supaya nanti di usia
0: tua,
1: yang tua kan kamu tuh udah jadi orang yang lebih wise, lebih bijaksana, bisa lebih apa ya, dewasa dalam menyikapi hal-hal apapun yang ada terjadi di mungkin di kehidupan kamu, di lingkungan sekitar kamu, di keluarga kamu atau dimanapun kamu berada.
0: Iya gitu. Betul. Apalagi kita gagal untuk menegakkan hukum, maka kita harus berani untuk apa benar-benar untuk menegakkan hukum.
1: Oke, gitu tuh ya teman-teman pro 2 semuanya. Oke. Wah, gak kerasa udah hampir jam 9 malam. Dan kayaknya Dipa Revanda harus pamit dari Ronda malam hari ini. Tapi tenang aja, nanti di Deep Talk Dipa akan balik lagi menemani kamu dari jam 9 sampai jam 11 malam. Thank you banget buat kamu yang udah dengerin kita di Ronda ya. Kamu bisa tonton siaran ulangnya di YouTube channel Prodo Pontianak. Kalau kayak gitu, terima kasih Ikri, sukses terus ke depannya ya, dan mudah-mudahan yang kemarin gagal-gagalnya nanti akhirnya berbuah yang manis ya.
0: Amin ya Allah.
1: Amin. Pokoknya mudah-mudahan apa yang kamu cita-citakan segera tercapai.
0: Amin.
1: Bisa mas secepatnya ya.
0: Ya amin.
1: Oke, jangan patah semangat, jangan ngerasa kecil, jangan ngerasa nggak pede. Mudah-mudahan satu kegagalan akan menuntun kamu ke keberhasilan yang lebih manis lagi. Oke deh teman Pro 2, Dipa Revanda pamit dulu sejenak dan selalu pastikan stay tune di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik baik kamu. Thank you Fikri. Yeah.

Oke, 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevanda di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan sekarang udah jam 9 lewat 1 menit ya teman Prodo 2. Dan habis ini kita udah di mana, di Deep Talk teman Prodo 2. Jadi buat kamu yang pengen curhat, pengen cerita, pengen sharing, pengen titip salam, titip lagu, silahkan kirimkan ke WhatsAppnya Prodo Pontianak, nomornya 0811 570 1018, atau silahkan DM ke Instagramnya Prodo PNK, dan bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital. Sudah ada Bang Tenny di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Tenny. Malam Bang Dipa, malam juga Bang Tenny. Aman terkendali katanya. Oke, lagi di mana nih? Kecamatan Sungai Raya. Oh, kayak di Jalan Ahmad Yani 2 sini ya Bang Tenny ya. Cuacanya juga lumayan ya, lumayan aman-aman aja nih malam hari ini. Heal the World by Michael Jackson. Kita cek dulu Michael Jackson. Michael Jackson, kalau enggak ada Heal the World, kita putarin Michael Jackson yang ada ya. Oke, kayak enggak ada nih Bang. Kita putarin Michael Jackson Rock With You, nggak apa-apa ya. Soalnya ada cuma ini doang nih Bang. Nanti kita update lagi lah ya lagu-lagu Michael Jackson. Bang Tenny nih kayaknya ngefans banget nih, suka dengan lagu-lagu Michael Jackson. Asik. Tapi emang malam-malam kayak gini, dengan apa ya, cuaca yang bersahabat, terus juga suasana hirup pikuk kota yang benar-benar lenggang. Wih, enak tuh riding malam-malam teman Pro 2. Kayak oke, okay, udah Bang, air supply aja. Oke, okay, air supply sabi. Air supply boleh. Air supply ya. Kita puterin lagu air supply nih, spesial buat Bang Tenny yang udah gabung di malam hari ini. Kamsia Bang Tenny. Buat Bang Tenny hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan, dan jangan lupa patuhi rambu-rambu lalu lintas. Kapan nih perkopian kita? Waduh, dari kemarin-kemarin ngajak ngopi enggak jadi-jadi kita ya Bang ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa ketemu tuh. Bisa ngopi bareng-bareng sama Bang Tenny dan juga buat sama teman-teman Pro 2 yang lainnya. Ide asik. Terus ada, oke, nantilah kita bacakan lagi ya pesan-pesan yang sudah masuk di malam hari ini. Nah, untuk membuka sesi Deep Talk kita, Dipa puterin dulu satu lagu requestan dari Bang Tenny. Ada Air Supply dengan Making Love Out of Nothing at All ya. Dan buat teman-teman Pro 2 yang lainnya, abis ini Dipa balik lagi menemani kamu. Stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tahu, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Wow! Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, bestie. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek.

0: pernah dengar narcissistic personality disorder?
1: Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan Dipa Revanda di Deep Talk sampai jam 11 malam nanti, teman Prodo. Kita lanjut nih, bacain pesan yang sudah masuk nih di WhatsApp kita dari nomor 08811515 sekian. Malam Kak Prodo, jaga malam. Mau request dong lagunya Remuk dari Angie Carvalho. Dari Zulia di Jakarta, salam buat penyiarnya, semoga semangat terus dan stay tune di RRI Digital ya Kak. Wih, terima kasih ya buat kamu yang udah stay tune di RRI Digital. Boleh nih, kita langsung aja puterin kali ya lagu dari requestan kakaknya, Remuk. Oke, Remuk dari Angie Carvalho, teman Pro 2. Nah, buat teman-teman Pro 2 yang lainnya yang pengen gabung, pengen request lagu, pengen titip salam ataupun pengen cerita, bisa langsung aja gabung di WhatsApp kita nomornya 0811570118, atau silakan DM ke Instagramnya @prodopnk, dan bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital. Kita puterin dulu lagu requestan dari kakaknya ya, ada Angie Carvalho dengan Remuk nih, teman Pro 2.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian enggak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu enggak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Tangkap? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, enggak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Setuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Alright, ada Salma Salsabil dengan Hashu ya teman Pro 2, baru aja diputerin di ruang dengar kamu malam hari ini. Ini lagu terbaru dari Salma Salsabil ya. Kayaknya memang mengangkat tema tentang realita kehidupan perkantoran atau dunia pekerjaan ya teman Pro 2. Ya, yang mungkin zaman dulu tuh kita idam-idamkan gitu kan, waktu masih sekolah. Aku pengen dong jadi orang yang berkarir, kerja kantoran dan apa segala macam. Tapi begitu mengalaminya, wow banget teman Pro 2, ada banyak realita yang harus dihadapi dan memang tidak seindah yang kita kira. Tapi respect buat kamu yang masih tetap bertahan, yang masih tetap nguat-nguatin diri untuk ya bekerja, untuk berkarir dan segala macam tuh teman Pro 2. Nah, kalau misalnya tadi Salma Salsabil ya menuangkan keresahannya dalam bentuk lagu tentang realita dunia kerja gitu kan. Kalau kamu bisa gabung nih di Pro 2 Pontianak di Deep Talk malam hari ini. Barangkali ada cerita-cerita unik atau cerita-cerita di kantor kamu ya kan. Kamu bisa gabung di WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagramnya @pro2pnk, atau bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital. Dipaputerin lagi lagu-lagu yang pastinya enak banget buat didengerin di malam hari ini ya. Dan buat kamu semua, jangan kemana-mana, karena habis ini Dipa akan balik lagi menemani kamu di Deep Talk sampai jam 11 malam.

0: Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian, gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

Tahukah kamu, olahraga Pilates yang sekarang banyak digemari itu awalnya justru dikembangkan di penjara loh. Gimana ceritanya? Olahraga Pilates pada awalnya dikenal sebagai kontrologi yang dikembangkan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang atlet dan pelatih fisik asal Jerman yang ditahan sebagai musuh asing di kamp interniran Inggris awal abad ke-20 saat Perang Dunia Pertama. Di ruang tahanan yang terbatas ruang geraknya, Pilates berpikir bagaimana agar dia dapat tetap berolahraga. Pilates mulai memanfaatkan per untuk latihan, dan lucunya, gerakan olahraga Pilates terinspirasi dari seekor kucing yang sering dilihatnya di tahanan. Joseph sering melihat bagaimana kucing itu lentur, kuat, dan selalu aktif. Dari situlah muncul gerakan Pilates yang fokus ke pernapasan, keseimbangan, dan kekuatan inti tubuh. Sekarang, Pilates jadi olahraga favorit buat semua usia. Manfaatnya dapat membantu postur tubuh lebih baik, otot lebih kuat, dan badan terasa lebih ringan. Jadi dan nyangka kan kalau olahraga elegan ini dulunya lahir dari tempat yang sempit dan terinspirasi dari hewan peliharaan loh.

101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevanda di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam, dan masih di Deep Talk juga sampai jam 11 malam nanti, teman Pro 2. Nah, di tengah malam gak tuh ya. Ya, di pertengahan pekan kayak gini memang baru kerasa capeknya dari hari Senin, ya kan. Terus hari ini Senin jilid 2. Banyak orang bilang tuh kalau hari Selasa tuh adalah Senin part 2 katanya, teman Pro 2 ya. Gak tahu kenapa tuh, apakah karena hektiknya masih menyamai dengan hari Senin kemarin, terus juga mau menuju ke hari Jumat, itu weekend masih jauh banget, teman Pro 2. Jadi benar-benar kerasa banget tuh hari Selasa sama Rabu, teman Pro 2. Kamis mulai agak lempeng, Jumat welcoming the holiday. Nah, mungkin buat teman-teman Pro 2 nih yang lagi malam hari ini ngerasain capeknya Senin part 2 nih, teman Pro 2 silakan gabung ya di malam hari ini. Caranya gampang banget, kamu tinggal kirim pesan ke WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagramnya @pro2pnk, dan bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital tuh. Dibatungguin sampai jam 11 malam nanti.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
1: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

Pernah dengar narcissistic personality disorder? Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Oke, biar jadi urusanku dari Sal Priyadi ya teman Pro 2 ya. Aduh, lemang gak tahu kenapa lagu ini lagi terngiang-ngiang banget di playlist aku teman Pro 2. Dan dibilang sedih, aduh Sal Priyadi mah kalau bikin lagu kapan sih yang gak nusuk banget kata-katanya. Terus relate juga teman Pro 2. Aduh hai, biar jadi urusanku ya. Udah bukan urusan kamu lagi. Masalah patah hati, masalah menanggung dari beban-beban ya yang belum terlupakan. Tapi tenang aja teman Pro 2. Kalau misalnya kamu lagi ngerasa banyak banget beban pikiran yang gak tahu harus diceritain ke siapa, kamu bisa gabung di mana? Kamu bisa gabung di Deep Talk teman Pro 2. Kamu tinggal kirimkan ke WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagramnya @pro2pnk, dan bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital nih. Nah, kayak yang habis lagu ini bakalan dipaputer ya, ada Salma Salsabil dengan Sesal. Jangan sampai semuanya berujung pada kekesalan teman Pro 2.

0: Pernah gak sih kamu ragu-ragu untuk ngajak teman disabilitas gabung? Takut salah ngomong, takut awkward. Dengar ya, kita semua tuh sama. Disabilitas cuman beda cara mereka bereaksi, bukan beda cara mereka bergaul.
1: Betul.
0: Nggak perlu drama atau pura-pura. Kalau kata budak sekarang nih, cukup be yourself. Jangan asumsi mereka nggak bisa. Coba langsung tanya, ada yang bisa aku bantu? Ngomong sama tunarungu, awali dengan kontak mata. Ngobrol sama tunanetra, sebut nama dia biar dia tahu kalau kita lagi ngajak ngomong. Gampang kan? Intinya, jangan jadi pembatas. Buktikan kalau kita nih inklusif, karena teman itu nggak kenal limit.

Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.

Alright teman berdua, udah hampir jam 11 malam dan sepertinya Dipa Revanda pun harus pamit dari ruang dengar kamu. Thank you banget buat kamu yang udah dengerin Dipa dari jam 8 malam tadi. Habis ini bakalan ada jazz music yang akan menemani kamu sampai tutup siaran. Dan akhir kata, Dipa Revanda pamit dari ruang dengar kamu. Selalu pastikan stay tune di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Bye-bye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Sobat Pro 2 sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini. Melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu, dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat, sebelum berpisah terima salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi teman Pro2 dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini. Melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Lecet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

0: Aduh, kemana lagi ya Rin? Cari uang pinjaman untuk masuk sekolah adik-adikku, Rin.
1: Hah? Pinjam uang, Jak?
0: Iya, Rin. Untuk biaya sekolah adikku, Rin. Soalnya bentar lagi dia kan masuk SMA, Rin.
1: Hari gini sekolah bayar. Udah gak zaman kali, Jak, sekolah bayar. Sekarang tuh ada loh yang namanya sekolah rakyat, Jak.
0: Sekolah rakyat? Maksudnya, Rin?
1: Jadi tuh, sekolah rakyat adalah salah satu program pendidikan gratis dari pemerintah, Jak. Mulai dari SD, SMP, sampai SMA. Jadi, udah gak zaman tuh yang namanya sekolah harus bayar mahal-mahal.
0: Masa sih, Rin, semuanya ditanggung sama pemerintah?
1: Semuanya tuh gratis, Jaka. Dari kebutuhan siswa, akomodasi, makanan, sampai seragam sekolah. Itu juga ditanggung sama pemerintah, Jak.
0: Makasih ya, Rin, infonya. Alhamdulillah, akhirnya aku gak perlu pusing-pusing lagi, Rin, mikirin biaya sekolah adik-adikku, Rin.
1: Aman, Jak. Pendidikan gratis, sekolah rakyat aja.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pradua. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Waktunya Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Waktunya Info Pro 2 barengan sama Salma, DJP perkuat kemudahan pajak bagi pelaku UMKM. Pemerintah menerbitkan aturan baru perpajakan untuk memperkuat UMKM sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 20 Tahun 2026 yang menyempurnakan kebijakan perpajakan agar lebih tepat sasaran, sederhana, dan berkelanjutan. Direktur Jenderal Pajak Wimo Wijayanto Senin 8 Juni 2026 mengatakan kebijakan baru tersebut dirancang untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi UMKM agar berkembang, memperkuat ekonomi daerah, serta menciptakan lapangan kerja tanpa terbebani administrasi perpajakan yang rumit. Informasi selanjutnya teman Pro 2, OKK PWI Kalbar perkuat etika dan profesionalisme wartawan. Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kalimantan Barat menggelar orientasi kewartawanan dan keorganisasian atau OKK Angkatan 5 tahun 2026 pada Selasa 9 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung dengan tema membangun wartawan profesional, berintegritas, dan berdaya saing di era digital diikuti oleh 37 wartawan dari seluruh daerah di Kalimantan Barat. Informasi selanjutnya teman Pro 2 masih di Info Pro 2, Art Laboratory Collective Exhibition atau ALC 2026 sukses hadirkan semacam pameran. UKM Art Laboratory FMIPA Universitas Tanjung Pura sukses menyelenggarakan Art Laboratory Collective Exhibition atau ALC 2026 yang mengusung tema 9 to 5. Kegiatan yang digelar pada 6 sampai 7 Juni 2026 di Aula PKM Universitas Tanjung Pura menghadirkan program utama bertajuk semacam pameran, serta berbagai pertunjukan seni sebagai wadah apresiasi dan ekspresi kreatif bagi mahasiswa serta masyarakat umum. Informasi lengkapnya kamu bisa lansir langsung dari laman rri.co.id. Dan teman Pro 2, setelah yang satu ini, selalu masihkan kembali lagi untuk sapa-sapa dan juga musik informasi. Pastikan kamu stay tune terus.
1: Info Pro 2.

Okay, welcome back di 101.8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Ada Here Come the Sun dari The Beatles, teman Prodo, sebagai pembuka siaran kita pada pagi hari ini ya. Dan teman Pro 2, di hari ini, hari Rabu, tanggal 10 Juni 2026, di sini Salma akan menemani kamu dari jam 6 pagi sampai jam 10 di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan agenda kita hari ini, kita seru-seruan aja teman Pro 2, karena ya dari pagi udah kota Pontianak udah sempat diguyur hujan juga ya, gerimis tipis-tipis, dan jadi kayak cuacanya tuh enak banget dirasanya kalau buat balik tidur lagi. Tapi biar teman Pro 2 gak balik tidur lagi dan tetap semangat melanjutkan aktivitas, Salma akan menemani kamu di Baper Bangun Pagi Energi Ready dari jam 6 sampai jam 9. Jadi semoga teman Pro 2 yang baru dengerin Salma waktu dengerin ini langsung kayak okay, aku harus langsung ready nih. Soalnya dari jam 9 sampai jam 10 kita juga ada Talk Serba, Topik Serba ada. Kira-kira kalau di hari Rabu kita ngebahas apa ya biasanya teman Pro 2 ya? Nanti deh ya, gampang deh kalau gitu. Nah, kita sapa-sapa dulu teman Pro 2 yang sudah bergabung barengan sama Salma di pagi hari ini. Dan buat teman Pro 2 yang pengen ikutan nimbrung juga boleh banget, langsung aja bergabung melalui WhatsApp di 0811-570-1018. Atau kamu bisa juga DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Ada Bang Tenny yang sudah bergabung barengan sama Salma. Katanya, assalamualaikum pagi Kak Salma. Waalaikumsalam. Pagi juga Bang Tenny. Katanya salam juga buat Kak Dewi Tanrai. Salam buat Bang Rizal Sungai Ringas. Salam buat Bang Black. Pagi ini kuat, sejuk banget katanya ya. Terus kirim foto juga katanya OTW Singkawang. Wajo udah mendung nih. Oke deh, udah nyampe Wajo Hulu ya teman Pro 2 ya. Request dong hari bersama dari Sheila on 7. Makasih. Oke, Bang Tay, nanti aku bakal puterin juga lagu Sheila on 7 dengan hari bersamanya. Sheila on 7 hari bersamanya. Aduh, ada enggak ya? Oh, ada. Nanti bakal sama puterin juga ya lagu Sheila on 7 hari bersamanya spesial untuk Bang Tay nih. Dan buat teman Pro 2 yang pengen kasih info-info asal lintas yang kamu lalui sama seperti kayak Bang Tay nih di pagi hari ini, boleh banget. Selamat tunggu bergabungnya kamu sampai jam 10 pagi aja nih teman Pro 2. Oke deh kalau gitu tanpa berlama-lama, saya bakal puterin requestannya Bang Tenny di pagi hari ini. Dan buat Bang Tenny yang lagi di jalan, hati-hati di jalan teman Pro 2.

0: Ra, tahu enggak kalau ketahanan pangan itu penting untuk masa depan kita?
1: Ketahanan pangan ya? Kedengarannya sih penting, walau sebenarnya nggak tahu juga apa sih isi dari ketahanan pangan itu.
0: Ih, Rara, kudet amat sih. Jadi gini, menurut Organisasi Kesehatan Dunia yang WHO-WHO itu, ada 3 kunci utama biar kita bisa disebut punya ketahanan pangan yang bagus.
1: Gaya kamu, coba. Apa yang pertama?
0: Yang pertama, ketersediaan pangan. Intinya makanan harus selalu ada untuk semua orang. Mau itu dari hasil panen petani sendiri, dari stok yang disimpan, atau dari pangan impor.
1: Masuk akal. Percuma kan mau makan tapi makanannya nggak ada.
0: Nah, yang kedua itu akses pangan. Maksudnya pangan harus dapat diperoleh dengan mudah dan murah oleh semua orang.
1: Cocok, percuma sih makanan melimpah tapi harganya mahal.
0: Dan yang terakhir, pemanfaatan pangan.
1: Maksudnya apa tuh?
0: Maksudnya makanan yang kita makan tuh harus bergizi, aman, bersih, gak cuma bikin kenyang, tapi juga bikin badan kita sehat.
1: Wah, berarti ketahanan pangan itu bukan cuma soal perut kenyang, tapi juga soal gizi, kesehatan, dan akses ya. Lengkap sekali.
0: Makanya, untuk menuju ketahanan pangan, kita bisa mulai dari hal kecil, seperti jangan buang-buang makanan, dukung produk lokal, dan pilih makanan yang bergizi. Kalau 3 komponen ini jalan terus, ketahanan pangan Indonesia pasti kuat.
1: Setuju. Jadi, mulai sekarang harus lebih peduli sama apa yang kita makan dan gimana cara kita dapetinnya.

Pernah nggak sih kamu berpikir, kenapa sekarang makin banyak pembangunan di berbagai daerah? Semua itu adalah bentuk nyata dari semangat investasi. Langkah besar buat memperkuat ekonomi bangsa. Investasi bukan cuma soal modal dan angka di layar keuangan, tapi tentang kepercayaan, tentang harapan bahwa Indonesia bisa mandiri, tumbuh, dan bersaing di dunia global. Dari lapangan kerja yang terbuka, pelaku UMKM yang naik kelas, sampai peluang baru buat anak muda, semua itu hasil dari keberanian berinvestasi di masa depan bangsa sendiri. Jadi, setiap proyek, setiap ide, dan setiap peluang yang lahir hari ini adalah bagian dari perjalanan panjang menuju Indonesia yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih sejahtera.

Oke, welcome back di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Buat kamu yang baru bergabung barengan sama Salma, selamat pagi. Dan tadi barusan sama puterin satu lagu dari Noah dengan Walau Habis Terang. Iya, kita habis terang banget nih. Kan tadi pagi sempat diguyur hujan tipis ya di Pontianak. Terus sekarang udah mulai reda. Mungkin beberapa dari teman Pro 2 juga yang tadi pagi baru bangun kayak, aduh kayaknya enak deh tarik selimut lagi, kayak enak deh lanjut tidur lagi. Eits, jangan terlena teman Pro 2. Ingat ya, kamu masih harus bekerja. Kamu masih harus berangkat sekolah, masih harus berangkat kuliah. Jadi semangat, kalau misalnya kamu pengen request lagu-lagu untuk untuk menemani aktivitas kamu di pagi hari ini supaya lebih semangat, biar tidak balik tidur lagi, langsung aja bergabung barengan sama Salma. Kamu bisa hubungi Salma di WhatsApp 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Buat teman Pro 2 yang mungkin pagi ini udah harus melawan rasa malasnya, udah harus melawan rasa magernya gitu teman Pro 2, selamat, kamu adalah orang terpilih. Jadi buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan teman Pro 2, semangat untuk hari ini. Karena ini masih hari Rabu, ini baru pertengahan minggu, masih ada Kamis, Jumat, baru Sabtu dan juga Minggu. Nanti di jam 7 pagi kamu boleh bebas pilih lagu kamu selama 30 menit ke depan teman Pro 2. Jadi siapkan aja list-list lagu yang pengen kamu dengerin di perjalanan di pagi hari ini. Dan setelah itu juga kamu akan kembali lagi dengan informasi update perakiraan cuaca untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya. Jadi buat teman Pro 2 yang saat ini masih berkendara, jangan lupa tetap fokus di jalan, karena ya jalanan setelah hujan ini biasanya lebih licin. Jadi gak usah ngebut-ngebut, kurangi kecepatannya, jaga jarak aman dan juga tetap utamakan keselamatan.

0: Yesterday. Request time.
1: Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Bu, ibu, aku dapat info beasiswa dari sekolah. Kalau aku bisa daftar dan lolos, aku bisa kuliah gratis.
1: Itu kabar baik, nah. Tapi untuk biaya pendaftaran kita...
0: Aku akan cari cara kok, Bu. Aku mau bawa keluarga kita keluar dari kesulitan ini.
2: Dimas, selamat ya. Kamu berhasil dapat beasiswa untuk lanjut kuliah.
0: Beneran, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ibu, ibu, aku diterima beasiswa.
1: Alhamdulillah, nak. Teruslah belajar. Masa depan kita ada di tanganmu.
2: Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Bersama-sama, kita bisa menciptakan harapan.

Gimana nih perjalanan pagi kalian hari ini? Ada yang tadi berangkat kerja ataupun kuliah sambil nerobos gerimis mungkin teman berdua? Atau mungkin sempat ketahan hujan sebelum keluar rumah nih karena berangkatnya subuh-subuh tuh kayak Ilmi di sebelah. Pagi tadi memang diawali dengan hujan yang cukup bikin suasana tuh jadi adem. Enak sih kalau masih bisa lanjut tarik selimut. Kalau misalnya hari Sabtu atau Minggu mungkin enak. Tapi karena ini hari Rabu, buat para pejuang pagi, pejuang subuh, alarm tuh tetap harus dimenangkan dan juga aktivitas tetap harus dijalankan. Nah, justru setelah hujan seperti ini teman Pro 2, biasanya tuh tubuh kita tuh perlu perhatian lebih. Apalagi nih cuaca kota Pontianak yang berubah-ubah, benar-benar apa ya, random banget deh. Cuaca yang berubah-ubah kadang bikin badan gampang capek, tenggorokan mulai gak nyaman, atau bahkan tiba-tiba demam. Bukan demam unyu-unyu ya, tapi ya. Makanya jangan lupa untuk pagi hari ini, jangan lupa kamu sarapan dulu sebelum beraktivitas. Gak perlu yang ribet, yang penting ada energi yang masuk ke tubuh kamu. Jadi buat kamu yang sedang dalam perjalanan menuju kantor, sekolah, kampus, tempat usaha, ya semoga jalanannya lancar ya teman berdua. Ingat, kalau hari ini itulah kesempatan baru, ya mungkin kemarin ada juga nih target yang belum tercapai, ada pekerjaan yang masih numpuk, atau ada masalah yang belum selesai. Tapi pagi selalu memberikan kesempatan untuk memulai lagi. Kadang yang membuat hari terasa berat tuh bukan karena pekerjaannya, tapi karena pikiran kita nih yang udah lelah duluan sebelum memulai. Jadi pagi ini kita coba tarik napas dalam, terus kita lihat langit yang udah mulai cerah juga teman berdua setelah hujan. Dan ya kita harus lanjutkan aktivitas. Teman Pro 2, jangan lupa kamu tetap harus bawa payung atau jas hujan cadangan teman Pro 2. Karena kita tahu ya kota Pontianak ini kadang kiding ya, kadang panas, kadang tiba-tiba hujan. Jadi ya cuaca belakangan ini juga cukup sulit ditebak. Jangan lupa untuk minum air putih yang cukup, konsumsi vitamin kalau perlu, dan jangan menunda istirahat kalau memang badan sudah memberi sinyal kelelahan. Ya pokoknya jaga kesehatan teman Pro 2, jangan sampai kamu demam karena aduh, dewasa ini harus tetap dijalani.

0: ngunyuk.
1: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.